0: Lagu kegemaran anda, radio terbaik anda, hanya di Mutiara FM.
1: Dunia digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan ONSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

0: Trofi Dunia. Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah sang juara.
1: Rafam segalanya untukmu. Masih lagi bersama saya Fazrina Sadiq, temankan anda dalam Santai Ahad 6.12. Baik, dah masuk jam ke berapa ni? Dah masuk jam ketiga dah pun Fazrina temankan anda semua. Jom kita intai sekejap info trafik di sekitar Georgetown pada pagi Ahad ini. Kalau anda sedang memandu ketika ini, saya nampak menerusi Google Maps ni di kawasan Jalan Gottlieb agak menunjukkan kesesakan. Manakala kalau di Bayan Lepas di Jalan Tun Dr. Awang pun sedikit menunjukkan kesesakan juga. Tapi di kawasan yang lain di kawasan yang lain nampak hijau je semua. Jadi semua nampak tiada kesesakan lah. Dan buat anda yang dalam pemanduan ketika ini, kekal fokus, jangan main phone, okay? Dan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Terus layan Mutiara FM segalanya untuk more.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Wow, Mutiara FM kan ada.
1: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan@rtmpenang@gmail.com.
2: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
3: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Segar FM, segalanya untukmu.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. 95.7, 93.9 dan 90.9. Itulah dia frekuensi Mutiara FM. Terima kasih kepada anda yang terus dengarkan kami 18 jam tanpa henti, terus support kami sentiasa kan. Anda semualah sumber semangat kami untuk menyajikan yang best-best je selalu. Okay? Terima kasih banyak-banyak. Dan kepada anda yang kalau tadi saya dah share mengenai info trafik kan, ni ada juga share Fazrina. Saya nak bawa family saya jalan-jalan hari ni. Boleh tak checkkan kepada saya info cuaca pula? Boleh lah. Pasal apa pula? Tak boleh kan? Jom kita tengok ramalan cuaca mengikut Met Malaysia pada hari ini, 28 Jun 2026, hari Ahad. Ribut petir di kebanyakan tempat, you all. Hujan lah di beberapa tempat juga. Jadi kepada anda, sentiasa berwaspada dengan cuaca. Kalau ada aktiviti outdoor tu, maybe boleh buat alternatif lain lah kepada indoor, sebab cuaca macam agak tak on kan. Dan kepada anda yang dah plan aktiviti untuk hari ini, semoga berjalan dengan lancar dan dipermudahkan semuanya. Terus layan Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM, segalanya untukmu.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda, di bandar atau di desa. Tak perlu ragu, lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Menerai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dari Pintu Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: sahabat terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Santai Ahad Anak 12 masih lagi ditemani Fazrina Sadiq. Assalamualaikum. Good morning semua. Okey, kalau tadi kita dah share mengenai trafik dan juga cuaca hari ini kan. Sekarang ni Fazrina nak tanya pula lah. Hari Ahad biasanya hampa semua akan bermula pukul berapa? Kan kadang akan ada macam saya ni team produktif Fazrina. Pukul 7 tu dah terpacak dekat Botanical Garden tu. Ha, siap beli nasi lemak, siap cuci kereta ataupun hampa ni. Team hibernasi. Pukul 8 lebih macam tu pun masih lagi berat lah mata. Tengah peluk bantal, tengah fikir nak bangun ke nak sambung tidur ni. Cuba gongsi dengan saya di WhatsApp 0105080957. Hampa team pagi macam mana? Terima kasih segalanya untukmu.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Kamu tahu ni apaan? Memang
3: aku tutup-tutup. Awak
4: okey tak? Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
3: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih kepada saya bantu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Santai Ahad 6.12, masih lagi ditemani Fazrina Sadiq. Halo semua, ramailah yang tengah WhatsApp ni. Rancak betul ha, WhatsApp konti Mutiara FM ni kan ha. Kalau hampa nak WhatsApp lagi pun boleh jadi 01050809 57. Ini dia saya nak bacakan kiriman anda mengenai tim produktif ataupun tim hibernasi. Ini daripada Kak Su dari Bayan Lepas. Assalamualaikum Fazrina. Mana Fazrina pi, lama je tak dengar suara katanya. Saya ada je Kak Su. Cumanya Fazrina ke RTM Langkawi, ada beberapa urusan di sana. Jadi ini dah balik dah ni, kita dah back to reality lah. Saya pun dah konti hari ini kan. Dan katanya Kak Su, saya ni tim produktif. Pukul 7 pagi tadi akak dah siap basuh baju 2 pusingan. Sekarang ni tengah tunggu nasi lemak kat Astaka pula. Hari Ahad nak settle macam-macam lah hal rumah. Tapi spring lah Kak Su noh. Bertenaga sungguh pagi-pagi ni kan. Terbaik Kak Su. Baik, ini kiriman dari Faiz daripada Air Hitam. Katanya saya tim hibernasi tegar. Pagi Ahad macam ni lah waktu nak balas dendam. Kodoh balik tidur lepas minggu penat bekerja. Okey, faham. Ni pun saya tengah dengar radio sambil mata layu bawah selimut. Amboi, kemain Faiz. Sedap betul layan bantal. Waktu cuaca pun tengah redup-redup segar macam ni. Terbaiklah. Okey. Macam mana pula apa semua yang lain? Mungkin boleh, masih lagi boleh share kepada saya di 01050809 57. Selepas ini kita ada utama 9 pagi dari Pusat Berita RTM. Dan selepas itu pastinya kita ada Kopi Bola Pagi. Terus layan Mutiara FM, segalanya untukmu.

Peruntukan RM1.5 juta perluas akses bantuan guaman syari'i. Modul pendidikan AI diperluas ke semua nadi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Usaha kerajaan memperkasa institusi Mahkamah Syariah termasuk cadangan penambahbaikan terhadap perkara 121-1A Perlembagaan Persekutuan tidak akan menjejaskan hak atau kebebasan penganut agama lain. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pemerkasaan tersebut bertujuan menegakkan keadilan tanpa menafikan hak masyarakat bukan Islam.
1: Ini yang menjadi isu juga. Bagi saya, kepada Peguam Syari, untuk menjamin keberkesanannya tentu kita akan melaksanakan, tapi perlu dalam masa yang sama memberikan gambaran bahawa yang kita nak tegakkan ini keadilan dan tidak menafikan hak bukan Islam dalam urusan agama mereka. Bagi saya itu prinsip.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar memaklumkan usaha kerajaan memperkukuh kedudukan Mahkamah Syariah tidak pernah menerima bantahan daripada mana-mana menteri termasuk menteri bukan Islam. Katanya setiap cadangan berkaitan undang-undang Islam wajar diberikan penjelasan kepada semua pihak bagi memastikan mereka memahami skop, tujuan serta bidang kuasa sesuatu pindaan atau dasar yang ingin dilaksanakan.
1: Tapi seperti mana yang saya jelaskan, setakat pengalaman saya 3 tahun lebih sebagai Perdana Menteri sekarang, belum ada satu hujah yang ditimbulkan, yang dibangkitkan, termasuk tambahan peruntukan kedudukan Mahkamah Syariah yang menjadi masalah, yang diungkit atau dibantah oleh mana-mana menteri termasuk menteri bukan Melayu. Ini berbeza daripada tuahan di luar, hangat sekarang di Johor dan di Negeri Sembilan. No, I'm telling you the truth. Nak pertikai, pertikai. Tapi this is the fact. Kalau ditanya, saya tak ada masalah.
0: Sementara itu, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan RM1.5 juta kepada Persatuan Peguam Syarii Malaysia bagi memperluas akses bantuan guaman syarii kepada golongan kurang berkemampuan melalui program bantuan guaman syarii Bagus. Datuk Seri Anwar berkata akses kepada keadilan perlu diberi perhatian khususnya golongan miskin dan ibu tunggal yang sukar mendapatkan representasi guaman di Mahkamah Syariah.
1: Kita ada undang-undang yang baik, best laws, best courts, good lawyers and best judges. Tapi akses tu belum tentu. Selalunya dalam sistem perundangan ini, orang yang kena berada dia hanya the best lawyers dan tentunya court terpaksa dengar sepenuhnya. Tapi orang yang paling miskin kadang-kadang tidak ada akses.
0: Mengulas mengenai peruntukan RM1.5 juta kepada Persatuan Peguam Syarii Malaysia melalui program bantuan guaman syarii, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya akan bekerjasama dengan persatuan itu untuk memberikan akses perundangan kepada yang memerlukan.
2: Sekiranya mereka tidak ada cukup kewangannya, mereka boleh merujuk kepada Persatuan Peguam Syarii untuk membantu kes-kes yang dibicarakan di mahkamah. Jadi kita Persatuan Peguam Syarii ini bergerak di seluruh negara. Mereka boleh menawarkan solusi perkhidmatan dengan adanya dana yang diberikan oleh kerajaan.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Teknologi drone dan kecerdasan buatan, AI, antara bidang teknologi baharu yang akan terus diteroka. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin susulan kejayaan negara menarik pelaburan dalam industri semikonduktor dan pusat data.
1: Sekarang Malaysia dengan strategi semikonduktor yang baru menjadi tarikan dan keluaran semikonduktor kita di antara yang paling gagah di rantau ini. Dan sebab itu strategi semikonduktor kita berhasil. Tetapi kita juga harus meningkat. Sekarang bidang artificial intelligence dan data center di Malaysia sekarang menjadi di antara tumpuan utama di rantau ini.
0: Dalam hal itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata modul pendidikan AI akan diperluas ke semua 1,167 Pusat Sebaran Maklumat Nasional, NADI, di seluruh negara. Inisiatif itu dilaksana bagi memperkukuh akses kepada teknologi berkenaan secara inklusif.
3: Jadi saya lihat AI boleh dimanfaatkan untuk tujuan menjana pendapatan. Program ini kita harap dapat memupuk kesedaran di kalangan masyarakat bahawa AI boleh dimanfaatkan jika kita gunakan dengan baik dan selamat.
0: Dato' Fahmi turut menggesa semua NADI memberi tumpuan kepada kawasan luar bandar dan pedalaman supaya lebih ramai komuniti, khususnya golongan muda berpeluang mempelajari serta menguasai AI. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC akan bekerja 24 jam sehari sehingga hari pengundian pilihan raya negeri Johor pada 11 Julai depan. Jelas beliau, inisiatif tersebut bagi memantau kandungan memudaratkan dalam media sosial.
4: Saya percaya calon-calon akan berkempen, bertanding dengan sihat, gunakan berasaskan fakta kepada orang ramai. Sekiranya anda melihat apa-apa kandungan bersifat palsu ataupun menyentuh isu 3R, pertama, lapor kepada platform itu sendiri. Tambahan kepada itu, buat laporan dengan pihak MCMC.
0: Dato' Fahmi Fadil.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi Piala Dunia FIFA 2026, Jude Bellingham dan Harry Kane menjadikan gol pada babak kedua ketika England menewaskan Panama 2-0 sekaligus mara ke pusingan 32 terbaik selaku juara kumpulan L. Bellingham memecah kebuntuan selepas sejam permainan apabila menanduk masuk sepakan penjuru Bukayo Saka pada minit ke-62. 5 minit kemudian, bintang Real Madrid itu mencipta jaringan gol buat Kane yang menanduk masuk gol kedua. Sementara itu, Panama yang menghuni ranking ke-34 dunia sekali lagi tersingkir tanpa mata selepas kalah dalam semua 3 perlawanan. Dalam satu lagi aksi terakhir kumpulan L, Croatia mengalahkan Ghana 2-1 untuk menduduki tempat kedua sekaligus mengesahkan kemarahan ke pusingan 32 terbaik. Pemain tengah Croatia, Petar Sucic, membuka tirai jaringan pada babak pertama sebelum Ghana menyamakan kedudukan menerusi pemain pertahanan Derek Lukasen. Nikola Vlahovic menjaringkan gol kemenangan veterani menerusi tandukan lewat permainan. Ghana sudah pun mengesahkan kemarahan ke pusingan kalah mati sebelum perlawanan di Philadelphia awal pagi tadi. Ketika ini berlangsung pertembungan antara Portugal dengan Colombia dalam kumpulan K. Kedua-dua pasukan masih terikat tanpa jaringan, manakala Uzbekistan dan Republik Demokratik Kongo seri satu sama. Pengurus Scotland Steve Clark meletak jawatan. Ia susulan kegagalan pasukan bimbingannya melepasi saingan peringkat kumpulan. Pengumuman dibuat oleh Persatuan Bola Sepak Scotland menerusi kenyataan yang dimaknai di media sosial. Clark yang mengendalikan The Tartan Army selama 7 tahun disifatkan sebagai ketua jurulatih pasukan kebangsaan Scotland paling berjaya.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Presiden Donald Trump memberi amaran Iran tidak akan lagi wujud sekiranya Amerika Syarikat terpaksa menyambung semula peperangan. Amaran itu diberikan menerusi hantaran di platform Truth Social sambil menuduh Tehran melanggar perjanjian gencatan senjata. Trump turut memaklumkan pesawat Amerika baru sahaja menyerang lokasi penyimpanan peluru berpandu dan drone Iran serta tapak radar pesisir pantai. Perancis bersedia menyumbang kepada pelaksanaan perjanjian rangka kerja yang dimeterai antara Lubnan dengan Israel baru-baru ini. Kementerian Luar Perancis berharap perjanjian itu dapat membuka jalan kepada pemulihan sepenuhnya kedaulatan Lubnan. Perjanjian berkenaan ditandatangani di Washington pada Jumaat selepas 5 pusingan rundingan. Bagaimanapun, pemimpin Hezbollah Naim Qassem menolak perjanjian tersebut dengan menuduh kerajaan Lubnan menggadaikan kedaulatan negara. Dalam pada itu, Lubnan terus dibedil. Sekurang-kurangnya seorang terbunuh, manakala 2 lagi cedera dalam serangan udara Israel ke atas bandar Nabatih Al-Fawqa di selatan. Angka korban itu diumumkan Pusat Operasi Kecemasan Kementerian Kesihatan Lubnan tidak lama selepas media tempatan melaporkan bandar berkenaan diserang menggunakan drone dan pesawat pejuang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Peruntukan 1.5 juta ringgit perluas akses bantuan guaman syari'i. Modul pendidikan AI diperluas ke semua nadi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: FM.
1: Aduh, semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta, air pun kena bayar. Ish, pergi tandas pun kena bayar.
2: Eh, YP.
1: Eh, awak ni asyik YP je. Memang kena bayar lah.
2: Maksud saya, YP kalau ada MyTV.
1: Hah, MyTV?
3: Ya, yeah, YP dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.

0: Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Butera FM.
1: Rafam segalanya untukmu, masih lagi bersama saya Fazrina Sadiq dalam Kopi Bola Pagi waktu ini, edisi 28 Jun 2026. Fazrina nak kongsikan kepada anda mengenai England akhirnya pecahkan kebuntuan pada babak kedua. England terpaksa bekerja keras sebelum berjaya menewaskan Panama 2-0 dalam aksi terakhir kumpulan L selepas bergelut mencari ruang pada separuh masa pertama. The Three Lions akhirnya memecahkan kebuntuan menerusi Jude Bellingham sebelum Harry Kane memastikan kemenangan 5 minit kemudian. Kemenangan itu mengesahkan England muncul juara kumpulan L dengan 7 mata. Walaupun persembahan mereka tidak begitu lancar, skuad kendalian Thomas Tuchel tetap berjaya menamatkan saingan kumpulan tanpa kalah dan kini bersedia menghadapi cabaran di pusingan 3-2. Itu dia antara perkongsian mengenai England akhirnya pecahkan kebuntuan pada babak kedua. Juga Fazrina nak kongsikan kepada anda, England juga kuasai permainan Panama bertahan sehingga ke tenaga habis. Tapi selepas ini, tunggu, okey? Rafam segalanya untukmu.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Butar FM.
2: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas,

Selamat segalanya untuk Mugopi Bola Pagi. Masih lagi bersama saya, Fazrina Sadiq. Di waktu ini, kalau tadi saya dah bagi kepada anda sedikit gambaran, ini dia saya nak cerita kepada anda mengenai England kuasai permainan Panama bertahan sehingga tenaga habis. Panama memilih untuk bertahan dan menunggu peluang melakukan serangan balas, namun England menguasai hampir keseluruhan permainan. Mereka menggerakkan bola dengan sabar sebelum menemui serentak sebenar selepas rehat. Ketika Panama mula kehilangan tenaga untuk mengekalkan disiplin bertahan. Walaupun Panama cuba menyukarkan England, jurang kualiti akhirnya jelas kelihatan pada pihak kedua. England lebih tenang ketika menguasai bola dan berjaya mengawal permainan sehingga whistle penamat. England mencatat 68% penguasaan bola, juga menghasilkan 17 percubaan, 8 daripada tepat ke sasaran, 533 hantaran dengan ketepatan 90%. Panama hanya mencipta 2 percubaan tepat ke sasaran, manakala England memperoleh 7 sepakan penjuru berbanding 3 milik Panama. Banyak lagi perkongsian mengenai kopi bola selepas ini. Terus layan Mutiara FM, segalanya untukmu.

Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid,

0: durian eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Klik. Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Klik. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Klik di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Klik, aksi live kelas dunia.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
0: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas,

Kopi Bola Pagi masih lagi bersama saya, Fazrina Satik. Di waktu ini, jom kita kongsikan mengenai Croatia bangkit pada saat paling diperlukan. Selepas tewas kepada England dalam aksi pembukaan, Croatia berjaya bangkit pada waktu yang paling penting. Kemenangan 2-1 ke atas Ghana memastikan skuad kendalian Zaklo Dalek menamatkan saingan sebagai naib juara kumpulan L dan mengesahkan tempat ke pusingan 32. Perlawanan berlangsung sengit apabila Ghana sempat mengikat kedudukan pada babak kedua, namun pengalaman Croatia menjadi pemisah. Nikola Vlasic muncul wira apabila menanduk masuk gol kemenangan 7 minit sebelum tamat perlawanan hasil sepakan penjuru Luka Modric. Croatia menamatkan saingan dengan 6 mata hasil 2 kemenangan. Zeklo Dalic membawa Croatia ke pusingan kalah mati buat edisi ketiga berturut-turut. Croatia akan bertemu naib juara kumpulan K di Toronto. Itu dia antara perkongsian Kopi Bola Pagi pada hari ini. Pelbagai perkongsian menarik menanti anda juga sekejap lagi dalam minit Piala Dunia, juga jam 10 pagi nanti. Jangan lupa untuk ikuti Warta Mutiara hanya di Putera FM, segalanya untukmu.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Era FM Pulau Pinang 10 pagi.
1: Warta Mutiara bersama-sama Hamizah Mansor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan Negeri Pulau Pinang bakal menguatkuasakan larangan penuh penyediaan beg plastik jinjit di lapangan kategori premis peniaga utama berkuat kuasa 1 September depan. Datuk Bandar Majlis Bandaraya Seberang Perai MBSP Datuk Badrul Amin Abdul Hamid menegaskan premis yang terlibat sama sekali tidak dibenarkan menyediakan beg plastik jinjit kepada pelanggan sama ada secara percuma mahupun berbayar. Antara premis yang terlibat termasuklah Pasar Raya Besar, Pasar Raya Gedung Kedai Serbaneka, Restoran Makanan Segera Kedai Serbaneka di Stesen Minyak, Kedai Rangkaian serta Farmasi dan Klinik. Langkah tegas ini diambil bagi memperkukuh kempen Hari Tanpa Beg Plastik setiap hari Pulau Pinang. Pihak pengurusan premis dinasihatkan untuk merujuk garis panduan 2025 yang telah ditetapkan bagi perincian lanjut. Lebih 350,000 pengunjung dijangka membanjiri Pesta Buku ASEAN Pulau Pinang 2026 yang bakal berlangsung di Penang Waterfront Convention Center PWCC. Pesta yang bermula 3 hingga 6 Julai ini turut menampilkan kelainan menerusi acara larian 5km Penang Book Fun Run dan Festival Kaligrafi ASEAN yang melibatkan 44 lelaki dari seluruh Asia Tenggara termasuk perkongsian unik mengenai seni kaligrafi dalam era kecerdasan buatan AI. Selain berpeluang bertemu penulis novel terkenal Indonesia Tera Lee serta penulis tempatan seperti Ahmad Faizal dan Idia Ramli, para pengunjung bakal disajikan dengan pelbagai aktiviti belia dan hiburan. Antaranya termasuk pertandingan isukan, jualan Hot Wheels, slot kerohanian serta persembahan artis popular tanah air seperti kumpulan Sofas dan Black Hanifah. Jaminan Petronas bekalan bahan api di seluruh rangkaian stesen minyak seluruh negara berada pada tahap stabil disambut baik oleh pengguna yang bergantung kepada bahan api untuk urusan harian. Rata-rata berpandangan jaminan tersebut memberi keyakinan kepada orang ramai selain mengelakkan kebimbangan terhadap kemungkinan gangguan bekalan serta pembelian panik di stesen minyak.
2: Saya berasa lebih lega bila dimaklumkan bekalan bahan api di stesen minyak Petronas berada dalam keadaan stabil dan cukup. Sekurang-kurangnya, pengguna tak perlu risau tentang gangguan bekalan atau kesukaran untuk dapatkan minyak bagi kehidupan seharian mereka. Benda ini juga membantu pengguna untuk merancang perjalanan dan urusan harian mereka menjadi lebih tenang.
3: Sebagai pengguna yang menggunakan kenderaan setiap hari, jaminan ini memberi keyakinan kepada saya bahawa urusan kerja dan perjalanan harian dapat diteruskan tanpa sebarang masalah berkaitan bekalan bahan api. Saya berharap keadaan ini dapat dikekalkan secara berterusan demi kemudahan semua pengguna.
4: Pada pandangan saya, kestabilan bekalan bahan api ini pentinglah. Penting sangat-sangat sebab banyak sektor dengan pekerjaan bergantung dekat penggunaan bahan api ni. So saya harap bekalan ni dapat terus dikekalkan demi kemudahan dan kesejahteraan rakyat. Selain pada tu, benda ni juga dapat mengelakkan berlakunya pembelian panik dalam kalangan pengguna.
1: Azhar Kamal Faizal Ahmad dan Fatiha Rosli. Selain memastikan kelancaran pergerakan rakyat, kestabilan bekalan bahan api juga penting bagi menjamin kelangsungan operasi sektor pengangkutan, logistik dan perniagaan. Pengguna turut berharap pihak berkaitan akan terus memantau situasi bekalan semasa bagi memastikan bekalan bahan api negara kekal stabil dan mencukupi. Trio Karate Pulau Pinang berjaya merangkul gelaran juara acara senior berpasukan lelaki 16 tahun ke atas pada Kejohanan Karate Terbuka Antarabangsa Milo 2026 semalam. Gandingan mantap Leo KG, Ho Jirin dan Jayab tidak berdepan masalah untuk mengetepikan cabaran sengit wakil TAR UMT dengan keputusan mutlak 5-0 di pentas final. Walaupun baru sahaja digandingkan selama 2 bulan, wakil dari Pulau Mutiara itu berjaya memikat hati juri menerusi aksi yang kemas dan bertenaga. Sementara itu, tempat ketiga dan pingat gangsa menjadi milik pasukan Jordan yang diwakili oleh anggota Karate Polis. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi teras keharmonian gara. Sekian Warta Mutiara Berita disunting Hamizah Mansur. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: bingkai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dari Pinggir Berita setiap Jumaat selepas warta pagi dan siaran ulangan selepas warta petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

dulang trofi dunia. Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

0: apa lagi?
1: Santai Ahad 6.12 masih lagi ditemani Fazrina Sadiq. Assalamualaikum. Good morning everyone. Kepada anda yang baru sahaja buka radio, terima kasih memilih kami untuk memulakan pagi anda pada hari ini melalui frekuensi kami 95.7, 93.9 dan 90.9. Juga terima kasih kepada anda yang sentiasa tune kami menerusi RTM Click, juga portal radio RTM. Dan kepada anda yang saya rasa mungkin tadi ramai yang dah menonton match Portugal menentang Colombia, juga Democratic Republic Congo menentang Uzbekistan kan? Nah, macam mana tadi? Okey kah? Baik, selepas ini Minit Piala Dunia menanti anda. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama kami. Raikan setiap gol, setiap detik bersama kami. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia.

0: Terbaik semua datang sini.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Muter FM.

Rafam segalanya untukmu. Masih lagi bersama saya Fazrina Sadiq, temankan anda dalam Santai Ahad 6.12. Baik, ini saya nak kongsikan kepada anda. Ada satu good news kepada anda yang ulat buku, yang suka membaca buku. Lebih 350,000 pengunjung dijangka membanjiri Pesta Buku ASEAN Pulau Pinang 2026 yang bakal berlangsung di Penang Waterfront Convention Center PWCC. Pesta yang bermula 3 hingga 6 Julai ini turut menampilkan kelainan menerusi acara larian 5 km Penang Book Fun Run dan Festival Kaligrafi ASEAN yang membabitkan 46 leluai dari seluruh Asia Tenggara, termasuk perkongsian unik mengenai seni kaligrafi dalam era kecerdasan buatan AI. Jadi kepada anda, jangan lupa untuk pergi ke Penang Waterfront Convention Center bersempena dengan Pesta Buku yang bakal berlangsung tak lama lagi, juga menampilkan penulis tempatan seperti Ahmad Faizal, Eden Ramli dan ramai lagi. Terus layan RFM segalanya untukmu. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM segalanya untukmu. Bicara Labu.

0: dibawakan oleh Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Adam! Aduh, demam. Aduh, tiba-tiba demam lah pula. Sakit kepala lagi.
2: Influenza merupakan penyakit bawaan virus influenza yang menjangkiti saluran pernafasan. Virus ini hanya menyebabkan demam dan sesama yang ringan, tetapi boleh menyebabkan jangkitan yang lebih teruk yang boleh membawa maut kepada mereka yang berisiko tinggi.
3: Gejala influenza hanya dapat dikesan 1 hingga 4 hari setelah dijangkiti virus tersebut. Dapatkan rawatan segera sekiranya bergejala. Kekalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Amalkan adab batuk dengan menutup mulut dan hidung apabila batuk atau bersin.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Rafam segalanya untukmu. Masih lagi bersama saya, Fazrina Sarik, temankan anda buat waktu ini. Dah masuk jam terakhir, dah pun Fazrina temankan anda semua. Nak tanya ni, hari Ahad macam ni, apa aktiviti hampa semua hari ni? Dia nak keluar jalan-jalan. Ada yang cakap, Fazrina, hari ni jiran saya kahwin. Asal lagi saya nak keluar lah. Siap-siap ni nak keluar pergi makan kenduri. Ada yang cakap, Fazrina, 2-3 hari ni balik kampung sat. Hari ni nak balik ke tempat kerja semula. Apa pun, semoga dipermudahkan urusan anda semua. Dan buat anda yang dalam pemanduan ketika ini, hati-hati di jalan raya. Fokus dalam pemanduan anda. Jangan duk main phone. Nah, terus layan Mutiara FM segalanya untukmu.

0: Dengarkan Pure FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera, tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah Kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu. He's a one, he's a two, he's a one, two.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibu Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sur.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenduri.
1: Obo-obo pulut hitam.
2: Bukan.
1: Obo-obo yang dalam laut yang kamu terapung tu. Itu bubo. Lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
3: Sentiasa sibuk dengan aktiviti seharian anda tak bermakna untuk anda tidak dengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Kenapa? Biasanya ayah dapat ikan rampung sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah abang yang dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
3: Tahu ni apa hal? Memang
4: aku kita.
5: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
4: Awak okey tak? Awak okey tak?
6: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
7: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
4: Awak okey tak?
8: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
9: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
10: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
11: Perfam segalanya untukmu. Masih lagi bersama saya dalam Santai Ahad 6.12. Terima kasih kepada semua yang hantarkan kiriman WhatsApp. Juga dengarkan kami di frekuensi ataupun di RTM Klik juga. Ini dia ramai yang hantarkan kiriman WhatsApp. Katanya, saya ternampak DJ Q lah dekat TV2 tadi. Betul lah, DJ Q lah tu. Q di sana untuk on air. Untuk Grandstand World Cup. Q ditugaskan sebagai host untuk beberapa episod. Dan juga kepada anda, jangan lupa untuk lepaskan peluang untuk menyaksikan penampilan Q sebagai host dalam Grandstand siaran langsung FIFA World Cup di TV1 ada, TV2, TV OK, Sukan Plus. Jadi kena sentiasa stay tune, ok? Juga kami di sini ada pelbagai program menarik juga untuk World Cup. Kita ada Kopi Bola Pagi, kita ada kita ada apa lagi? Kita ada Minit Piala Dunia. Kita ada macam-macam lah untuk disajikan kepada anda. Jadi kepada anda yang terkena demam Piala Dunia tu, kena kekal melekat bersama kami. Terima kasih segalanya untukmu.

0: Belanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Boleh bukan gurauan. Dan boleh juga bukan sekadar kata-kata. Yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit. Hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur? Bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
0: Sambil memandu, sambil tengok Mutiara FM, barulah sempoi.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma. Santai Ahad 6.12 dah sampai ke penghujung dah pun. Terima kasih kepada anda yang terus kekal melekat setia bersama dengan Fazrina dari jam 6 pagi sampailah sekarang. Selepas ini Fazrina akan pass baton kepada Mimi sehingga jam 6 petang nanti Mimi akan temankan anda semua menerusi Santai Ahad 12.06. Juga hari ini kita ada Carta Talk 10 Mutiara. Ada juga Zoom orang kita Mimi nak bawakan kepada anda. Seorang yang sangat hebat dalam pemotoran Vespa. Jadi kena nantikan, okey? Saya Fazrina Sadiq tinggalkan anda buat waktu ini. Biar fiatama. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: yang menarik Piala Dunia 2026. Pemain tertua di Piala Dunia FIFA 2026 adalah penjaga gol Scotland, Craig Gordon, yang berusia 43 tahun. Ia lahir pada 31 Disember 1982. Ini merupakan penampilan pertama bagi Craig Gordon untuk pentas Piala Dunia FIFA 2026 berbanding Cristiano Ronaldo, Lionel Messi dan Guillermo Ochoa yang melakukan penampilan sebanyak 6 edisi FIFA World Cup 2026. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.
1: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Gos Manta, Mio Adlan, Anas Farid.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anda di rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.
4: Demam Piala Dunia FIFA 2026 terus membara. Nak tahu analisis tepat, ramalan perlawanan, prestasi pasukan pilihan dan cerita di sebalik aksi terbesar dunia? Jangan lepaskan Pod Piala Dunia. Bersama pakar analisis bola sepak yang akan mengupas segala-galanya tentang FIFA World Cup 2026. Dari taktikal pasukan, bintang yang mencuri perhatian, hinggalah peluang negara-negara yang bakal menjulang trofi. Setiap hari Jumaat, 9.15 minit malam. Di sini, peminat bola sepak berkumpul, berbincang dan merasai deparan Piala Dunia. Layan Pod Piala Dunia di Mutan FM, baru sempoi.

Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti dengan ketinggian muzik paling meletop dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh ke sana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.

FM segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat tengah hari untuk anda yang baru saja bersiaran bersama dengan kami di Metro FM. Bertemakan saya Syamimi Syazwani Samsudin Mimi Fora menemani anda untuk edisi Santai Ahad 12 hingga 6 petang hari ini. Mimi temankan anda. Apa-apa, terima kasih buat rakan setugas FAS bersama dengan anda awal pagi tadi pukul 6 sampailah pukul 12 tengah hari. Kini Mimi pula akan temankan anda. Yang pastinya banyak info-info yang Mimi akan kongsikan dari semasa ke semasa. Yang penting sekali, terus stay bersama dengan kami di Mutiara FM. Jom beribu dulu bersama dengan Ara Johari. Ini dia Paku Mutiara FM.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Jar FM sekalinya untukmu.

tersedia. Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di

Media Digital, penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau OMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

Drama segalanya untukmu 12.23 minit tengah hari dah ketika ini. Baik untuk anda yang memandu ketika ini di kawasan negeri Pulau Pinang. Selamat datang, selamat bercuti di Pulau Pinang. Mungkin ada yang nak pergi makan kenduri dan sebagainya. Mimi nak kongsikan laporan trafik di sekitar kawasan negeri Pulau Pinang untuk anda semua. Okey, baik. Laluan dari Tanjung Bunga nak menghala ke Teluk Bahang nampaknya keadaan trafik lancar. Begitu juga dari Tanjung Tokong menghala ke Tanjung Bunga untuk kedua-dua hala trafik lancar. Seterusnya, dari Masjid Negeri nak menghala ke Bulatan Udini nampaknya kenderaan bergerak sedikit perlahan. Begitu juga dari Masjid Negeri nak menghala ke Jalan Scotland juga dilaporkan bergerak perlahan. Di Pengkalang Well, dari Lebuh Raya tu Dr. Lin Chong Yu nak menghala ke Pengkalang Well nampaknya kenderaan bergerak perlahan sedikit. Di jalan-jalan Magazine, di jalan Lebuh Chulia dan Bistrik, Lebuh Aceh dan sebagainya, di kawasan Georgetown nampaknya kenderaan bergerak perlahan. Baik, seterusnya kita ke barat daya sikit eh. Aha, ni geng-geng yang nak makan durian ni. Okey, nampaknya laluan dari Teluk Bahang, dari balik pulau nak menghala ke Teluk Kumbang nampaknya keadaan dilaporkan trafik lancar. Cuma sedikit perlahan dari Sungai Tiram nak menghala ke area town. Berikutnya juga di Jalan Tun Dr. Awang juga kenderaan bergerak perlahan nak menghala ke Bayan Lepas. Seterusnya di Jalan Tun Dr. Awang juga nak menghala ke dua-dua hala dari Relau nak menghala ke Bulatan. Bayan Lepas juga dilaporkan kenderaan bergerak perlahan. Di Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu nak menghala ke Jambatan Kedua dan juga Jambatan Pulau Pinang lancar. Begitu juga di atas jambatan juga lancar untuk kedua-dua hala. Di Lebuh Raya Utara Selatan, dari utara nak menghala ke selatan, begitu juga untuk kedua-dua arah nampaknya keadaan dilaporkan trafik lancar. Mungkin ramai juga duduk dekat rumah hari ini mengambil peluang dan juga masa untuk beristirahat bersama dengan keluarga daripada Keluar Menilau. Okey, yang Keluar Menilau tu saya percaya mungkin anda bukan nak Keluar Menilau tapi anda terpaksa keluar. Sebab apa? Sebab nak penuhkan undangan perkahwinan, kawan-kawan kahwin, anak kawan kahwin kan. Apapun untuk anda semua, selamat menjamu selera. Selamat makan kenuri lah orang kata nah. Yang pergi makan kenuri tu selamat gantung periuk. Okay, jom kita nak teruskan lagi hiburan. Terus setia bersama dengan kami Metro FM. Segalanya untukmu.

0: Dalam segalanya untuk 12.41 minit tengah hari. Baik, saudara, satu tengah hari nanti kita akan ikuti utama dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Kembalinya nanti di Mujur FM untuk panduan muslimin dan juga muslimat, maksudnya solat fardu zuhur bagi kawasan negeri Pulau Pinang hari ini. Tepat jam 1.24 minit tengah hari. Jam 2 petang nanti, insyaAllah kita akan ikuti carta top 10 Mutiara bersama dengan Amin. Dan jam 3 petang nanti kita akan bersama dengan Mimi Merusi Zoom orang kita. Hari ini kita nak cerita pasal legasi Vespa. Geng-geng Vespa nanti, okey. Dan 4:30 nanti kita akan ikuti Warta Mutiara, maksudnya solat fardu asar bagi kawasan negeri Pulau Pinang hari ini, 4:50 minit petang. Semuanya bersama dengan Mimi sehingga jam 6 petang nanti. Untuk anda yang tengah lepak-lepak, tengah aduk sangkut jam ke, ataupun tengah aduk pikir-pikir nak ke mana lah hala tuju kita hari ni, cuaca di Pulau Pinang nampaknya di beberapa tempat dan juga kawasan ada yang redup, ada yang okey, ada yang hujan, ada yang panas. Jadi kena tengok lah, sebab tadi masa saya senang main tadi dekat Teluk Bahan panas terik, dekat Batu Feringgi hujan, dekat Tanjung Tokong ada hujan lebat, sampai dekat Jalan Burma kat sini dia panas terik pula. Jadi beberapa tempat dan juga kawasan di Pulau Pinang nampaknya keadaan cuaca tidak menentu. Jadi silalah rancang perjalanan anda. Baik sama ada naik kereta ke, naik motor ke, nak naik apa-apa sajalah kan. Kenalah berhati-hati di jalan raya, okay? Jom kita teruskan lagi hiburan. Terus stay bersama dengan kami, Trafam, segalanya untukmu.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

ancaman keganasan sentiasa wujud, termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam jika didapati bersalah. Anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletop dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat tengah hari untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan Mimi, masih lagi temankan anda untuk edisi Ahad 28 Jun 2026 bersamaan 12 Muharram 1448 Hijriah menerusi santai Ahad 12 hingga 6 petang. Baik saudara, untuk pandu muslimin dan juga muslimat masuknya solat fardu zuhur bagi kawasan negeri Pulau Pinang hari ini tepat jam 1.24 minit tengah hari. Terus stay bersama dengan

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: من شر ما خلق. Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang maha sempurna dari sebarang kejahatan yang diciptakan.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera, tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seremban, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. Kembali semula bersama dengan Mimi untuk jam ini, akan terus menemani anda. Baik, jam 2 petang nanti kita akan ikuti Carta Talk 10 bersama dengan Amin sehingga jam 3 petang. Selepas itu, bersama dengan Mimi menerusi ruangan Zoom orang kita, insyaAllah. Petang ini kita nak cerita tentang legasi Vespa. Ha, selalu kita tengok Vespa ni kan atas jalan je kan. Sebenarnya Vespa ni buat duit juga. Nak tahu macam mana cara nak buat duit dengan Vespa ni. Okey, jangan lupa terus stay bersama dengan Mimi di Mutiara FM. Yang pastinya terus stay dengan kami. Okey, jom kita nak teruskan lagi hiburan kita ni bersama dengan Six Sense Flower. Macam

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: 4 stesen pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembang, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Eh, anda tak tahu nak dengar lagu-lagu terbaru dekat mana? Inilah Chart Top Top 10 Kanada. Mesti layan punyalah.
2: Baik, baik.
1: Hanya di Mutiara FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hujung minggu. Amin. So hari ni teman apa semua gerak solo hingga jam 3 petang macam biasa dalam Chart Top 10 Mutiara, guys. Terima kasih banyak-banyak untuk hampa yang terus layan kami hujung-hujung minggu ni. Jadi macam mana hujung minggu apa semua? Alright ke tak? Alright. Banyak aktiviti yang nak diaturnya tu. Amin pun insyaAllah ada banyak benda juga, aktiviti dan juga perkembangan-perkembangan terkini yang kita nak kongsi bersama selepas ini. Tapi sambil-sambil itu, kita chill duduklah dalam lagu Carta Top 10 Mutiara. Okay, let's go. Kita terus nak layan lagu di tangga yang ke-10 untuk minggu ini. Lagu dari Ara Johari ini turun ni, guys. Terlalu bodoh tajuknya. Kasar tajuknya, tapi lagunya begitu menyentuh jiwa. Terus layan Carta Top 10 Mutiara.
3: Nombor 10.

0: Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM, sekalinya untukmu.
2: Nombor 9.

Ya, carta top sebelum Mutiara, itu lagu di tangga yang ke-9 ini, Sakri dan Sahiburkan. Apa semua untuk ujung minggu ini? Macam mana ujung minggu ni? Banyak ke aktiviti? Ada yang kata aktiviti kenduri, ada juga aktiviti-aktiviti sihat, rekreasi dan sebagainya. Tapi ada juga rakan-rakan yang katanya duduk di rumah je, Min, nak rehat saja. Anak-anak pun kata nak rehat juga. Anak-anak ni kalau yang dah besar, mungkin mereka independent lah, boleh nak rehat macam mana kan. Tapi anak-anak yang kecil ni, kadang-kadang kita nak kena perhatikan juga. Kadang perbuatan mereka yang mungkin boleh membahayakan bukan sahaja nyawa mereka, tapi nyawa orang lain boleh jadi juga. Tapi ini sangat memilukan lah. Apabila ada satu kanak-kanak ni dikatakan cuba nak panjat water heater tu lah, tapi dia panjat atas sinki. Sinki tu pecah dan serpihan batu sinki tu terkena dekat leher dia. Boleh bayang tak macam mana dia punya pedih dan perik dia tu? Meninggal apa? Jadi kadang-kadang kan, apa saja kita nak buat, kita kena bagi satu peringatan lah dekat anak-anak. Ada benda yang boleh buat, ada benda yang tak boleh buat, kena pantau juga. Ini khas untuk anak-anak yang kecil lah. Memang betul, kita biarkan mereka ni explore untuk dengan lebih cepat dewasa. Tapi pada masa yang sama, di bawah pemantauan kita juga, okay? Sama-sama itu juga, jom kita layan lagu di tengah ke-8 dalam Diam Mojah Hafiz, Zainakal, Zami Haris, carta top 10 Mutiara. No.

0: hujung minggu hampa, takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending, kita nak payung. 10 lagu terbaik akan berentap. Jangan lupa undi lagu-lagu pilihan hampa di portal kami di mutiarafm.rtm.gov.my. Trending Carta Top 10, baru show. Eksklusif di Mutiara FM.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Mutiara FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Mutiara FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Nombor 7.

0: dengan tempat dia ada dia punya resipi-resipi tertentu tau. Di belah-belah Penang dia ada dia punya cara dia. Di belah-belah Kedah, di belah-belah Perak ke Perlis ke, atau belah utara ada cara dia, belah pantai timur ada cara dia. Walaupun sebenarnya kata mufti bahawa bubur Ashura ni selalu dikaitkan dengan zaman Nabi Nuh. Apabila dah tak ada barang nak masak, lalu dimasaklah barang-barang apa yang ada. Dan kisahnya itu pula kisah yang tak sahih kerana tak ada nas dalam Al-Quran dan sebagainya. Tapi kalau untuk dijadikan sebagai salah satu aktiviti kenduri untuk diagihkan kepada ahli keluarga, diagihkan kepada golongan fakir miskin, masyarakat setempat, maka itu bolehlah diamalkan. Dan seronok juga kan kenduri-kenduri bubur Ashura ni. Dan habis pun lama dah tak makan. Dan dia kalau makan di luar hari Ashura, dia sur dia tu tak sama lah. Umpama kita makan ketupat di luar hari raya Aidilfitri ataupun Aidiladha lah, sedap tu sedap lah, rasa je lah. Tapi dia punya auranya tu jadi kalau kat tempat hampa pula macam mana bubur Ashuranya tu, apa yang dia letak? Sebab kalau versi manis dan berlemak ni selalunya di utara, kalau versi berempah pejai selalunya di belah-belah pantai timur dan selatan. Ada lagu tu. Amin punya version macam mana pula? Amin punya version lebih kepada manis dan berlemak lah, tak pernah rasa lagi lah yang berempah ni. Mungkin ada kawan-kawan kita dari pantai timur nak bagi rasa air sedap min, kami pun apa kurangnya. Main hantar tengok dekat Jalan Burma ni, RTM Jalan Burma, cik bagi alamat. tapi sampai-sampai itu juga jangan lupa untuk terus layan dan juga nikmati lagu di tangan ke-6 selepas ini. Juliet Hakim and Magistrate, Carta Top 10
1: nombor 6.

Ya, Metro FM sekarangnya untukmu. Itulah lagu di tangga yang ketujuh. I don't like you anymore, Misha Omar. Tapi kalau cerita bab Bobo Ashura, oh, always like lah. Kadang

0: sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM. Barulah sempoi.
1: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Hai, Assalamualaikum, saya Sufian Suhaimi. Kepada orang Penang semua, jangan lupa nak ikuti akaun TikTok Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Hujung minggu hampa, takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending, kita nak payung. 10 lagu terbaik akan berentap. Jangan lupa undi lagu-lagu pilihan hampa di portal kami di mutiarafm.rtm.gov.my. Trending Carta Top 10, baru show. Eksklusif di Mutiara FM.
4: Nombor 5.

Ya, carta top 10 mutiara itu dan lagu di tangga yang kelima, sayang orang sama. Adik Rasu, Haimi, begitulah kalau ada percintaan kan, kenalah setia pada yang satu. Baru-baru ni, Haimi ada tengok satu posting tau, peniaga kedai bunga ataupun florist. Dia kata, indahnya bila tengok pemandangan sebagai seorang florist jual bunga ni kan. Sebab yang beli ni pasangan-pasangan. Dan beli bunga ni memang selalunya akan diberikan kepada pasangan. Baik pasangan itu dia bagi pada suami ke, baik bunga itu dia bagi pada isteri. Tapi kebanyakannya si suami beli bagi ke isteri lah. Video tu membuatkan ramai orang komen dalam keadaan tersenyum berbunga-bunga. Sebab ada yang lelaki beli, dia sambil berjalan tu sambil dia sorok bunga tu dekat belakang badan dia tau. Sampailah dia pergi kat pasangan dia. Pakcik pun tak kurang hebatnya juga, beli juga, berhenti bagi dekat makcik, dekat isteri tercinta. Seronok. Kadang-kadang bila kita lemparkan satu pemberian yang kadang-kadang tak minta pun segunung emas, cukup satu kadar perhatian kan, membuatkan dia pun tersenyum, hati kita pun tersenyum juga. Adakah dekat rumah suami-suami yang romantik? Alhamdulillah. Yang tak romantik tu ada ke? Ada juga, I mean. Tapi cara romantik mereka tu, romantik cara mereka lah. Act of service mereka tu, dia punya love language mereka tu adalah dari segi kata-kata, dari segi perbuatan. Kalau kita rasa susah, mereka tu tolong. Itu cara mereka menunjukkan cara cinta mereka. Tak bagi bunga semata-mata. Sebab kalau bagi bunga pun kami marah juga, tak boleh nak makan. Apapun untuk apa semua, kalau kita bagi baik, balas pun baik juga. Sebab lagu di tengah keempat selepas ini, Nabila Razali, Balas Baik. No.

0: ceriakan hujung minggu hampa dengan mendengarkan carta top 10 Mutiara.
1: Eh, anda tak tahu nak dengar lagu-lagu terbaru dekat mana? Inilah Carta Top 10 kan ada. Mesti layan punyalah.
2: Baik, baik.
1: Hanya di Mutiara FM.
3: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
4: Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-50-80-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh! Nanti kami bacakan untuk hampa. Mutiara FM, sekalinya untukmu.
5: Nombor 3.

0: Alahai, Nurlela.
1: Team Bros masih lagi punya Sokrat Solo teman apa semangat jam 3 petang. Itu dah lagu di tangga yang ketiga Nurlela, Haziq Rosby. Jadi apa pun untuk apa semua nak make sure lagu terus berada dalam carta top 10 Mutiara. Jadi hampa kena terus undi lagu-lagu hampa di Facebook kita dengan carian Mutiara FM RTM Pulau Pinang. Ataupun boleh juga undi di WhatsApp channel kita, sama juga dengan carian carta top 10 Mutiara. Okey, dan kita nak terus layan lagu di tangga yang kedua, Siti Nordiana, Ahai. Terus layan carta top 10 Mutiara.
2: Nombor 2.

0: Hujung Minggu Hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan merentap. Jangan lupa undi lagu-lagu pilihan Hampa di portal kami di mutiarafm.rtm.gov.my. Trending Carta Top 10 baru syok. Eksklusif di Mutiara FM.
1: Yang berasal dari Tanah Jawa. Menarik bukan?
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
3: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasi.
4: Maksudnya
2: Lensa Minority. Setiap Khamis, 1.30 minit tengah hari.
5: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kecerdasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
2: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.
6: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seremban, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
0: Juara Carta Top 10 minggu ini.

0: Itu dia juara untuk carta top 10 Mutiara Rancang Dato' Sri Siti Nurhaliza. Terima kasih juga untuk apa semua yang terus undi lagu-lagu pilihan hampa semua di Facebook kita, undi pilihan lagu-lagu hampa semua di portal Mutiara FM, juga di WhatsApp. Ada juga yang nak suggest lagu-lagu, amin. Kalau ada lagu yang terkeluar, boleh ke kami suggest lagu-lagu? Boleh juga. Hantarkan diorang WhatsApp pun boleh. Nak promosikan program ke, nak promosikan gerai ke pun boleh juga hantarkan dengan WhatsApp. Senang cerita, apa-apa sahajalah update di tempat hampa semua yang nak hantarkan, boleh sahaja hantarkan dengan WhatsApp. Kalau berkesempatan untuk kita kongsikan bersama, sangat-sangat dialukan. 0105080957. Untuk next week, adakah lagu-lagu ini maintain di dalam carta top 10 Mutiara ataupun ada lagu yang terkeluar? Jadi terus setiap bersama kami. Okey, setiap hari Sabtu dan juga hari Ahad, 2 hingga 3 petang. Saya Amin Yusof, see you next week guys. Assalamualaikum. Carta top 10 Mutiara. Team Bros, bye-bye.
1: Mutiara FM. Anda sedang mendengarkan Mutiara FM. Segalanya untukmu.
2: Bully bukan gurauan. Dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.

0: Soară bertemu soare.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.

Bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

sahabat stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Baik, FM segalanya untukmu. Terima kasih untuk anda yang baru saja bersama dengan kami di Mitra FM, temankan saya Mimi untuk jam ini menerusi Zoom orang kita mesti silang budaya. Dan bila katakan hari ini kita nak ceritakan tentang Vespa Legasi sepanjang zaman. Dan bersama dengan saya di Konti ketika ini, dan Encik Syukur. Apa khabar Encik Syukur?
1: Baik, Alhamdulillah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syukur bin Rohani, atau dikenali sebagai Pak Kot lah. Aha. Dalam dunia Vespa ni. Uh-huh. Okey, saya berasal daripada Tanah Liat, Bukit Petajam.
0: Okey.
2: Orang
0: Pinang lah.
2: Orang Pinang. Memang asal orang Pinang.
0: Memang asal orang Pinang ni. Dah berumah tangga ke belum ke, macam mana ke?
2: Saya masih bujang.
0: Oh, masih bujang.
2: Masih mencari.
0: Hai.
2: Masih mencari.
0: Masih mencari-cari. Okey. Yeah. Boleh tahu umur ke? Masih lingkungan berapa?
2: Saya berusia 37 tahun pada tahun ni.
0: Mm-hmm.
2: Ya. Yeah.
0: Jadi pekerjaan tetap adakah orang kata memang buat Vespa ni ke, atau macam mana ke?
2: Okey, pekerjaan saya semasa ialah saya seorang peniaga. Saya berniaga sebagai seorang ni lah, orang cakap peniaga burger.
0: Okay. Itu adalah pendapatan.
2: Ya, itu pendapatan orang cakap apa, yang hakiki.
0: Hakiki.
2: Ya,
0: okay. Jadi Vespa ni orang kata sampingan lah.
2: Vespa ni bermula daripada hobi sebenarnya.
0: Oh, bermula daripada hobi. Mana kata perniagaan tetap adalah menjual burger.
2: Ya,
0: dan Vespa ni adalah hobi. Okey, ya, jadi mungkin boleh ceritakanlah tentang Vespa ni sikit. Orang kata, dengar kata Vespa ni dia ada community dia sendiri, betul?
2: Betul.
0: Mungkin boleh kongsikan tentang community Vespa ni.
2: Okey. Uh-huh. Pertama sekali, Vespa atau kita kenali ni sebagai skuter lah.
0: Aha.
2: Okey, Vespa ni kalau di Malaysia ni dia mula famous dengan cerita Alibaba.
0: Ah, cerita Alibaba.
2: Film P. Ramlee.
0: Mm-hmm.
2: Okey, Alibaba dan 40 penyamun lah.
0: Ya. Yeah.
2: Okey, dari situ sebenarnya Vespa ni dia green. Green maksudnya dia sesuatu yang tak makan dek zaman, tak makan usia. Contoh daripada, okey, sejarah Vespa ni pula, dia berasal daripada Itali. Okey, Vespa juga kalau kita translate maksud dia ialah sebagai lebah.
0: Aha, lebah?
2: Ya, lebah. Okay. Ataupun tebuan sebenarnya.
0: Bahasa Itali tu?
2: Ya, Vespa itu adalah tebuan. Okey, penghasilan Vespa ni dihasilkan oleh Enrico Peggio pada 23 April 1946. Okey. Sebenarnya Enrico Peggio ni dia mewujudkan skuter ni sebab lagi satu dia nak mengata apa? Bagi Marhain pakai sebenarnya.
0: Ray Marhain inilah.
2: Ya, Marhain maksudnya menggantikan kenderaan empat roda. Dari situ wujudlah pelbagai model Vespa. Okey, pada awalnya Vespa ni kita tengok dia berbentuk skuter. Besi keseluruhannya sebenarnya. Okey, kalau kita lihat daripada atas pandangan tu, Vespa ni memang sebiji bentuk dia seperti lebah. Dan atas pertemuan.
0: Okey, jadi itulah. Jadi kita nak tanyalah, kalau Cik Syukur kata ini adalah Vespa ni adalah merupakan hobi, sejak bila Cik Syukur mula jadikan Vespa ni sebagai hobi ni?
2: Okey, pada permulaan dia 2007. 2007 sebenarnya bermula daripada adik saya sendiri.
0: Oh.
2: Okey, sebelum ni saya bermain berhobi ni dengan motosikal ni melalui macam contohlah macam Yamaha. Aha. Jadi daripada situ macam saya pun ada kesan-kesan
0: macam motor-motor accident. Biasa je lah.
2: Ya, motor aha. Biasa.
0: Okay.
2: Saya pernah accident, jadi uh-huh. patah gigi. Bila saya pakai motor Yamaha ni, selalu masuk roadblock ni.
0: Kena sangkut lah.
2: Selalu sangkut. Kena test lah, kena macam-macam. Jadi ada satu ketika tu, adik dia beli Vespa. Dia bawa balik. Okay, bila bawa balik tu, saya cuba Vespa tu. So dalam seminggu tu saya ride, masuk roadblock macam
0: relax lah.
2: Relax dia dari situlah mulanya macam saya beralih arah.
0: Okay, yeah. Berpunca sebab roadblock.
2: Ya, berpunca pada roadblock.
0: Sekatan jalan raya lah. Betul. Okay, jadi bila dah kata berminat ni, benda mula sekali ni orang kata ada sebiji Vespa lah.
2: Ya, betul.
0: Okay, lepas tu macam mana boleh orang kata apa, boleh join dengan community Vespa ni?
2: Okay, pada mulanya komuniti yang sedia ada ni, iaitu Pakatan Vespa Utara. Okay, Vespa ni bermula daripada kami ride. Kumpul lah kawan-kawan pakat-pakat. Sebab tu kami panggil Pakatan Vespa Utara tu. Sebenarnya Pakatan Vespa sebenarnya. Okay, jadi kami ride ke Terengganu pada 2010. Okay, pada masa tu yang terkenalnya Vespa di Terengganu ni sebab dia kata himpunan Vespa Asia di Terengganu.
0: Oh, mana kata seluruh Asia lah.
2: Ya.
0: Oh, luar negara Thailand, Indonesia semua ada lah ni.
2: Betul. Seluruh Asia. Tapi buat untuk pendengar, sebenarnya Vespa ni di seluruh dunia.
0: Ada.
2: Bukan, ya, ada. Dan kami juga ada tagline sebenarnya di kalangan penggemar Vespa ni. Ada tagline sebenarnya.
0: Oh, ada tagline dia pula?
2: Ya.
0: Apa tagline dia?
2: Satu Vespa berjuta saudara sebenarnya.
0: Oh.
2: Okey. Dari situ sebenarnya wujudlah orang cakap daripada kumpulan kecil tu. So, kami berkumpul semua ni lah. Para penggemar Vespa ni sampai jadi grup yang agak besar tu. So, kami buat jadi satu macam persatuan sebenarnya. Okey, ROS, wujudkan ROS. Okey, dari perjalanan tu pada tahun 2019. Okey, kami batalkan kami punya ROS. Dan kami bernaung di bawah Vespa Club Malaysia sebenarnya.
0: Jadi sekarang ni komuniti Vespa bukan kata utara saja, mana kata satu Malaysia.
2: Ya, betul.
0: Satu Malaysia. Okey, banyak lagi kita nak kupaskan bersama berkaitan dengan kisah komuniti Vespa ni. Jadi kepada anda semua, jangan ke mana-mana, terus stay bersama dengan kami di Metro FM, segalanya untukmu.

0: oară bărtămu soare.
1: Disinila, udaie băsilang, cerită de cumsi.
0: Dari perlis, hingga kesaba. Dari bandar, hingga kedesa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya
1: Radio RTM.
0: Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Baik, Metro FM segalanya untukmu, masih lagi bersama dengan Mimi menerusi Zoom orang kita dalam segmen Silang Budaya hari ini. Dan kita nak menceritakan tentang legasi, Vespa legasi sepanjang zaman bersama dengan tetamu kita hari ini, iaitu Encik Muhammad Syukur bin Rohani. Baik, kalau tadi kita dah cerita dah hobi sebenarnya, bermula daripada hobi ni, Vespa ni. Okey, kita nak tanya jugalah, kalau tadi Encik Syukur ada ceritakan tentang Pakatan Komuniti Vespa Utara, betul ya?
3: Betul.
2: Okey, jadi kita tahu lah berapa ramai sebenarnya untuk orang kata apa, keseluruhan yang ada lah di Pulau Pinang saja, kalau agak-agak tahu.
3: Okey, pada data yang terkumpul lah, sebenarnya lebih kurang 60 buah sebenarnya. Okey, jadi di situ sebenarnya dia serupa orang cakap silang jugalah, bersilang, sebab ada yang kumpulan-kumpulan kecil. Maksudnya ada yang daripada luar pada Pulau Pinang sedikit lah, maksudnya contoh Sungai Petani, Pulin.
2: Jadi 60 ni adakah di Pulau Pinang sajakah ataupun di seluruh kawasan utara?
3: Buat masa sekarang 60 buah tu yang aktif. Yang aktif
2: di Pulau Pinang?
3: Di Pulau Pinang. Itu data daripada yang klasik, maksudnya Vespa klasik.
2: Okey, jadi sebut tentang Vespa klasik tu kan, adakah Vespa klasik ni selalunya terdiri daripada orang-orang lama ataupun ada juga orang baru ke, macam mana generasi?
3: Okey, pertama sekali saya bersyukur jugalah, berbangga sebab pada usia saya anaknya penglibatan dalam Vespa ni, sebab saya ni antara pengantara antara generasi.
2: Generasi barulah.
3: Bukan generasi baru, maksudnya tengahan. Saya pertengahan, tapi saya ni macam orang kata apa, generasi saya ni orang kata apa, kami belajar daripada orang-orang lama.
2: Orang lama.
3: Ya, maksudnya penggemar Vespa yang lama ni.
2: Mana kata untuk kumpulan Vespa ni, Vespa orang lama ni masih ada lagi lah.
3: Ya, masih ada. Dan ada yang

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Baik, Drive FM segalanya untukmu dah pun 3.27 minit petang dah ketika ni. Masih lagi bersama dengan Mimi Mersi, segmen Silam Budaya Zoom Orang Kita hari ini. Masih lagi membicarakan tentang Vespa Legasi sepanjang zaman bersama dengan Cik Syukur yang merupakan salah seorang hobi join Vespa ni. Orang muda tapi suka layan hobi orang tua. Betul ya? Okay, kalau kata kita tengok Vespa ni kan, macam tadi Cik Syukur kata Vespa ni orang kata apa, merentas dunia, satu dunia. Adakah Vespa ni daripada negara-negara lain dia sama juga ke ataupun dia berbeza-beza sikit ke? Model-model dia lah.
3: Model bagi Vespa ni seluruh dunia dia sama. Cuma dia panggil spesifikasi untuk negara tertentu tu dia ada pertambahan
2: aksesori lah.
3: Aksesori.
2: Jadi itulah yang membezakan antara orang kata okey ni Vespa Malaysia, ni Vespa Thailand, Indonesia. Betul. Macam itulah. Okey. Jadi kita nak tanya jugalah kan, kalau kata macam kata tadi orang kata apa, buat jugalah servis untuk komuniti ni, kata kalau macam ada kenduri kahwin, ada makan malam dan sebagainya kan. Selain daripada tu ada lagi tak? Macam buat secara perseorangan. Kalau tadi macam grouping, kalau yang ni macam seorang-seorang ada tak?
3: Seorang so far tak ada.
2: Tak ada lagi lah.
3: Sebab Vespa memang hidup dia berkumpulan. Memang macam tebuan. Bekerja keras.
2: Bekerja keras.
3: Lepas tu orang kata apa? Bekerjasama lah, maksudnya lebih kepada unity.
2: Unity lah.
3: Yeah.
2: Okey, kalau tadi kalau ada ceritakan tentang menggunakan servis kalau bawa apa macam tour di Pulau Pinang ni. Okay. Tu macam mana tu?
3: Sebenarnya kami di sini kami pun dah orang kata apa, okay, maksudnya zaman tu dah berubah. Tapi buat orang kata apa, selain daripada tadi special occasion, kami ada bawa Vespa dengan pelancong. Maksudnya kami memberi satu impak, lagi satu tahap kepada pelancongan setempat lah. Dengan Vespa.
2: Contohnya macam mana tu?
3: Contohnya kami dah orang kata apa, buat operasi untuk pelancongan dengan Vespa ni dah 8 tahun. Okey. Kami bawa pelancong, maksudnya mengelilingi Bandar Georgetown. Okey, daripada situ bukan saja keliling Georgetown. Kami memberikan orang kata apa, kami sebagai duta Malaysia.
2: Duta kecil lah.
3: Duta kecil. Contohlah kami buat orang kata apa, food tour. Kami buat heritage dan art culture tour. Lagi satu yang last, biasalah orang kata apa, city tour, yang tu pusing-pusing pekan.
2: Mana kata dengan pelancong naik Vespa.
3: Okay,
2: one by one
3: dengan pelancong kami bawa naik Vespa.
2: Adakah pelancong tu dia bawa sendiri ke ataupun Cik Syukur and the team yang bawakan ni lepas duduk di belakang ke macam mana ke?
3: Ya, kami sebagai rider lah sebenarnya. Kami apa, pelancong ni sebagai pembonceng. Kami sebenarnya bukan tak benarkan mereka ni untuk menggunakan Vespa, tapi disebabkan benda tu berkait dengan undang-undang jalan raya di Malaysia.
2: Biarpun dia ada lesen antarabangsa,
3: mereka harus ada.
2: Biarpun ada lesen antarabangsa tu, tapi tak boleh juga bawa Vespa sendiri.
3: Sebenarnya kalau di luar package tak ada masalah lah. Kalau di dalam package tu kami tak benarkan sebab benda ni dilindungi insurans.
2: I see. Benda-benda tu lah. Okay, jadi kata sepanjang duk bawa pelancong ni kan, ada tak pengalaman yang tak dilupakan? Macam kita tahulah pelancong ni kan kadang-kadang ada yang okay, ada yang tak okay. Yang okay tu macam mana, yang tak okay tu pernah tak berdepan yang tak okay tu?
3: Okay, benda ni biasalah orang kata apa, remeh. Cerita remeh ni Kalau dengan Vespa ni pernah juga. Orang kata pengalaman yang tak dapat dilupakan tu satu je. Orang kata apa, kita tak tahu dia tu terlalu berat. Jadi gas ni bila dia terlalu berat, orang kata apa, dia naik dengan kita, dia tak dam, baru masuk gear satu
2: dah pecah naik.
3: Tayar dah pecah.
2: Alamak, tayar pecah.
3: Tayar pecah. Dari situ itulah wujudnya kami kemasukan untuk Vespa moden ke dalam ni lah, ke dalam package tersebut. Maksudnya kita akan tengok kepada dia punya komposisi berat. Jadi dari situ itulah kita bergabung pula dengan Vespa moden. Vespa moden bermula tahun 2012.
2: Jadi mana kata kalau kata seseorang individu tu berat dia 80, contohnya 80 kilo ke bawah, dia boleh naik Vespa klasik lah.
3: Ya, lebih kurang.
2: Okey, kalau yang 80 ke atas tu?
3: 80 ke atas tu kita akan bagi yang moden.
2: Bagi yang moden. Mana kata yang moden pun ada jugalah.
3: Yang moden pun ada juga.
2: Okey, itu dia. Baik, mungkin kita pun dah sampai kat ujung tadi. Mungkin Cik Syukur ada nak kongsikan apa-apa, orang kata apa, berkaitan dengan Vespa ni lah. Kok-kok adalah di kalangan pendengar-pendengar kita ni kan, mereka kata apa, eh, berminat lah nak join grup Vespa ni. Macam mana cara dia tu? Masih lagi buka ke untuk penyertaan ke, macam mana ke cara nak join grup ni?
3: Okey, pertama sekali, kalau bagi siapa yang berminat nak join dalam, orang kata apa, komuniti Vespa. Okey, macam saya di Pulau Pinang ni, kita panggil komuniti setempat lah. Okey, di kawasan saya mungkin Kip Tajam. Jadi boleh cari saya. Okey, di kawasan Alma ada juga. Depa ni BM Vespa Lamreta Gang. Okey, kalau di Buntebai ada. Di Kuala Batas ada. Di sebahagian pulau pun ada. Di Barat Daya dan Timur Laut. Okey. Tapi pertama sekali, kalau betul-betul memang orang cakap memang berminat dengan penyertaan ke dalam orang kata apa, komuniti Vespa. Okey, boleh terus ke inilah, Vespa Club Malaysia.
2: Mana kata kat situ himpun semualah, satu Malaysia punya grup Vespa semua di situ.
3: Betul.
2: Okey, jadi baik, terima kasih kepada Cik Syukur kerana sudi bersama dengan Mimi Merusi Silang Budaya untuk Zoom orang kita petang ini. InsyaAllah di lain masa, di lain ketika, mungkin kita akan bersama lagi. Baik, cerita sama lagi terus setiap bersama dengan kami di Metro FM, segalanya untukmu.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Peringkat kumpulan Piala Dunia FIFA 2026 melabuhkan tirannya dengan 6 perlawanan penting. Jam 5 pagi, Panama menentang England di Stadium New York, New Jersey menerusi Sukan Plus, manakala Croatia berdepan Ghana di Stadium Philadelphia melalui TVOK. Jam 7.30 pagi, Colombia berdepan Portugal di Stadium Miami menerusi TV2, sementara Republik Demokratik Kongo menentang Uzbekistan di Stadium Atlanta melalui TV1. Jam 10 pagi pula, Algeria bertemu Austria di Stadium Kansas City menerusi Sukan Plus, manakala Jordan berdepan Argentina di Stadium Dallas melalui TVOK.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Dunia digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kami lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

0: Kumpulan L menyaksikan England menewaskan Panama 2-0 hasil jaringan Jude Bellingham dan Harry Kane, manakala Croatia mengesahkan tiket kepusingan 3-2 selepas menewaskan Ghana 2-1 menerusi Peter Sucic dan Nikola Vlasic, dan satu gol daripada Ghana melalui Derek Lucasen. Dalam kumpulan J, Argentina menewaskan Jordan 3-1 hasil jaringan Giovanni Lo Celso, Lautaro Martinez dan sepakan percuma Lionel Messi, manakala Jordan memperoleh gol sagu hati menerusi Musa Altamari. Sementara itu, Algeria dan Austria berkongsi mata selepas seri 3 sama. Algeria menjaringkan gol menerusi Rafik Belgali dan dua gol Riyad Mahrez, manakala Austria mendapat jaringan melalui Marko Anatovic, Marcel Zabitsa dan Sasa Kalasic. Dalam kumpulan K, Colombia dan Portugal seri tanpa jaringan, tetapi kedua-duanya mara kepusingan 3-2. Sementara itu, Republik Demokratik Kongo menewaskan Uzbekistan 3-1 hasil dua jaringan Yuan Visa serta satu gol Fiston Mayede, manakala Uzbekistan membalas menerusi Eldor Shomurodov.
1: RTM, penyiar rasmi Piala Dunia.

Minit petang dah ketika ini, saudara. Baik, jam 4.30 minit petang nanti kita akan ikuti Warta Mutiara dari bersama dengan kami di sini. Dan untuk panduan muslimin dan juga muslimah, maksudnya solat fardu asar bagi kawasan negeri Pulau Pinang hari ini, tepat jam 4.50 minit petang. Dan sambil-sambil itu juga, Mimin nak perkongsikan dengan anda laporan trafik di sekitar kawasan negeri Pulau Pinang. Nampaknya di sebelah pulau, boleh dikatakan trafik berjalan dengan lancar di beberapa tempat dan juga kawasan. Hanya sesak, tak banyak sangat lah. Sikit saja sesak di Masjid Negeri, masih kenderaan bergerak perlahan. Seterusnya di jalan mana ni kejap, Jalan Sultan Azlan Shah juga masih kenderaan bergerak perlahan di Sungai Tiram. Di Jalan Tun Dr. Awang juga kenderaan bergerak perlahan untuk kedua-dua hala nak menghala ke Bayan Baru. Seterusnya di atas jambatan Pulau Pinang, kenderaan dilaporkan trafik lancar untuk bagi dari Pematang Pauh untuk Lebuh Raya Utara Selatan. Dari Pematang Pauh nak menghala ke Juru, nampaknya kenderaan bergerak sedikit perlahan. Dan berikutnya, ini nampaknya jam teruk ni dekat mana ni? Susur keluar berhampiran dengan tol Sungai Bakap, kalau tak salah saya di sini. Bukan Sungai Bakap, di jambatan kedua. Menghala ke selatan, nampaknya kenderaan dilaporkan bergerak sangat perlahan. Daripada Sungai Bakap ni, daripada Bandar Kasia, okay? Dari Bandar Kasia, Sungai Bakap, menghala ke Jawi, Bandar Baru, nampaknya kenderaan bergerak perlahan nak menghala ke arah selatan. Jadi anda boleh cari alternatif lain untuk tidak terperangkap dalam kesesakan lalu lintas di Lebuh Raya Utara Selatan. Untuk menghala ke utara, nampaknya kenderaan dilaporkan baik-baik sahaja, okay? Baik, untuk anda yang memandu ketika ini, berhati-hati di jalan raya, jadikan anda sebagai pemandu yang berhemah. Terus setiap bersama dengan kami, Metro FM, segalanya untukmu.

0: cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
1: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
2: Maksudnya
0: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan ya. Dia punya kendara rasang tuh lebih kuat lagi, lebih lama.
0: Ah, ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.

0: Untuk mencipta kejayaan berterusan, kita haruslah bekerja keras untuk mendapatkannya. Jangan mudah berputus asa dan melakukan kerja separuh jalan. Ingat tu, pesanan Terus Berjaya ini dibawakan oleh kami,
1: Rasti Rama.
0: Untuk pendengar Mutiara FM, segalanya
1: untuk

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, Pulau Pinang, 4:30 minit petang. Warta Mutiara bersama-sama Zatul Hikmah Muhammad Noor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Festival SPU X Pesta Rakyat 1.0 yang berlangsung meriah di Bertam Street Market Sunshine Bertam merupakan komitmen kerajaan negeri dalam merancangkan lagi kempen Tahun Melawat Malaysia 2026. Objektifnya mempromosikan warisan kebudayaan, kesenian dan elemen keusahawanan tempatan. Menurut Pegawai Daerah Seberang Perai Utara Hafiz Aswad Nazri, program ini juga bagi mempromosikan Seberang Perai yang kini menjadi pemacu pertumbuhan baru negeri yang kaya dengan identiti kemasyarakatan.
2: Dia melibatkan warisan kebudayaan, kesenian dan kita juga gabungkan juga dengan elemen keusahawanan adalah untuk kita memupuk dan mempromosikan identiti Seberang Perai dan meletakkan Seberang Perai sebagai salah satu daripada destinasi pelancongan. Dalam kita mempelbagaikan pelancongan dalam perspektif-perspektif yang lain, jadi usaha kita untuk mengenengahkan majlis pada malam ini dengan menghimpunkan elemen-elemen kebudayaan, kesenian dan warisan tersebut secara tak langsung menjadi satu platform untuk pelancong-pelancong, bukan sahaja kepada pelancong luar tapi juga pelancong domestik.
1: Hafiz Aswad Nazri. Festival yang berlangsung selama 4 hari bermula Khamis turut memberi limpahan ekonomi kepada komuniti setempat.
3: Dia macam datang sini bukan sebab makan je, dia macam ada aktiviti kan. So orang seronok lah bila ada macam program macam kampung-kampung macam ni kan. Nah, harus ke join. Ada suka raya tapi memang kita tak sempat pergi peniaga. So ramai sangat orang. Alhamdulillah. Kau orang sini je banyak. Dan Kulim pun ada. Daripada pulau pun ada mai. Customer-customer kan. Saya ada kat track. Saya dapat tahu. Daripada Penang pun ada.
4: Event lah. Mana event buat kami ikut lah. Alhamdulillah buat masalah ni. Sebelum ni kami duduk buat di Kolote event apa SQ kat Kolote. Kami melengkau kat jalan TikTok. Pertama kali lah ni. Pertama kali. Mungkin lepas ni kalau ada kat mana-mana kami akan ikut lah.
5: Program ni bermanfaat lah untuk penduduk-penduduk sekitar kawasan ni lah. Bukan saja makanan, kita juga ada pameran lah daripada agensi Sukarakyat. Kata saya petang tadi sekali dengan mewarna lah untuk tabika kemas. Patutlah dilaksanakan kan sebab bagi manfaat lah untuk rakyat serta penduduk sekitar.
1: Sarah Abdul Syukur, Muhammad Arif Sharipan dan Faizah Mat Sin. Sementara itu, Pesta Durian Pulau Pinang yang berlangsung di Masjid Al-Rashidin Sungai Bakap diserbu penggemar Raja Buah itu. Ini selepas lebih 20 jenis durian termasuk varian premium seperti durian balik pulau, udang merah dan duri hitam dijual pada harga berpatutan.
6: Saya sangat bersyukurlah ada program macam ini, boleh rasa durian sedap-sedap macam-macam jenis, dapat duk makan durian free, ada tempat makanan banyak-banyak, macam-macam ada dekat sini. Ada program untuk kanak-kanak lagi, marwana. Jadi saya bersyukurlah ada program macam ni. Kalau boleh nak selalu macam ini.
7: Ini di tempat ini kali pertama datanglah. Ya, nampak persembahan yang sangat baguslah. Teratur. Kalau mai tengok boleh beli jual lah. Pesta durian ni kena diadakanlah. Capital town lah. Supaya durian dapat sambutan yang lebih.
1: Ifatul Idris dan Edwin Hong. Pesta berkenaan turut membantu meningkatkan pendapatan peniaga durian tempatan.
8: Alhamdulillah, sambutan sangat-sangat memberangsangkan. Macam saya diberi peluang oleh kerajaan dan juga Jabatan Pertanian untuk masuk event yang besar macam ni. Ini adalah pertama kali bagi peniaga kecil macam saya ni. Dan di sini saya dapat sambutan yang sangat-sangat menggalakkan. Letak je habis.
9: Sambutan sangat memberangsangkan. Customer ni kau, daripada saya buka daripada pagi sehingga malam, tak non-stop lah, senang. Customer ramai, Alhamdulillah. Okey, bagi kami peniaga kecil ni, peniaga-peniaga durian ni, pesta-pesta, untuk event-event carnival macam ni yang kami nak promote balik, promote buah-buah tempatan. Hampir ada lebih kurang 20 jenis buah. Semuanya mostly lah, 80% ni daripada balik pulau.
1: Umi, Misha Khalid dan Azwan Muhid. Program bermula Jumaat hingga hari ini. Hormat itu asas perpaduan itu asimilasi teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Hamizah Mansur. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: Aduh, naik je berat ni. Tak turun-turun. Rosak kot penimbang ni.
1: Kawal pemakanan anda. Amalkan gaya hidup yang sihat dan rajin bersenam.
0: Drafam segalanya untukmu, 4.39 minit petang dah ketika ini. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan Mimi. Mimi akan temankan anda sehingga jam 6 petang nanti. Mesti santai Ahad 12 tengah hari hingga 6 petang yang pastinya. Okey, baik. Sambil-sambil itu juga mungkin ada di kalangan anda petang-petang ni. Nak pergi lepak-lepak, nak pergi jalan-jalan, ambil angin petang kan. Tengok dulu keadaan cuaca. Ah, okey ke tak okey ke, gelap ke, mendung ke, cerah ke kan. Almalulah di Pulau Pinang ni kalau kata kita tengok kan. Banyak tempat dan juga kawasan ada yang hujan di beberapa tempat dan juga kawasan. Ada yang okey, ada yang tak okey kan. Apapun, pastikan semuanya berada dalam keadaan baik, barulah kita keluar. Ha, bukannya apa saat ni kalau hujan saat ni keluar naik motor, ha, tak tahu balik-balik main lencun dah pula. Ha, baju hujan selalunya malas nak bawa kan. Ha, kalau lah rajin bawa baju hujan, insyaAllah. Ha, orang kata boleh lah, baju taklah lencun sangat kan. Tapi itulah, banyaknya ramai lah cukup malas nak bawa baju hujan. Saya pun tak faham kenapa kan. Okeylah, baik, kita dah teruskan lagi hiburan kita untuk petang-petang ini. Sambil-sambil kita berehat-rehat bersantai-santai bersama dengan keluarga. Ini dia bersama dengan Slam, Kembali Merindu. Drafam.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Baik, saudara, untuk para muslimin dan juga muslimah, maksudnya solat fardu asar bagi kawasan negeri Pulau Pinang hari ini tepat jam 4.50 minit petang. Terus setia bersama dengan kami jam 5 nanti kita akan terus ikuti utama dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur.

القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Pulau Pinang, Pulau Mutiara. Selamat datang ke Pulau Pinang untuk anda yang baru saja sampai bercuti di Pulau Pinang. Eh, cuti sempat lagi kena cuti Mimi. Esok kan nak kerja dah. Hei, lupalah kan. Tapi tak apa, sempat je kalau tambah duduk di Kedah, Sungai Tani ke, duduk di Parit Buntang ke. Eh, bukan jauh sangat pun kan, nak patah balik. Apa pun bagi anda yang baru saja sampai ke Pulau Pinang, selamat datang dan juga selamat bercuti di Pulau Pinang. Banyak tempat-tempat yang best di Pulau Pinang ni. Tambah petang-petang ni boleh lepak-lepak, hiling-hiling dekat balik pulau. Untuk anda yang nak makan durian, okey, boleh pergi di balik pulau. Di balik pulau banyak tempat makan durian. Di Teluk Kumbang pun banyak, di Teluk Bahang pun ada. Nak makan dalam kebun ke, luar kebun ke, tepi jalan pun ada. Lagi kat mana lagi Mimi? Okey, petang-petang juga anda boleh lepak-lepak dekat Batu Feringgi. Dekat Batu Feringgi tu ada apa? Feringgi Bay. Tempat baru depa kata. Saya pun tak sampai lagi, padahal hari-hari duduk lalu. Hari-hari duduk lalu pun bukan tak mau nak pi. Nak parking pun jenuh, nak parking satu hal, nak masuk satu hal. Tak payah. Alah, baik lalu sudahlah kot tepi tu kan. Tapi tempat dia memang cantik lah, dah lain daripada yang lain dah. Saya pun dah dekat 10 tahun dah tak lalu kot situ, tak masuk pun kot Feringgi Bay tu. Tapi apa kata, macam-macam adalah ni. Lagi tempat mana lagi? Dekat Armenian Street, dekat Padang Kota. Petang-petang ni lepak-lepak dekat Queens Bay kan. Banyak sebenarnya tempat-tempat yang menarik di Pulau Pinang petang-petang macam ni untuk anda beriadah bersama dengan keluarga. Bawa anak-anak berjalan, brisk walk ke, sambil-sambil cuci mata. Yang bujang boleh cari markah. Yang markah boleh dating. Tapi jangan duduk dating lambat-lambat. Balik awal kan. Okeylah, apa-apa saja aktiviti anda petang ni, jadikanlah aktiviti anda itu penuh bermakna dan juga penuh eksklusif bersama dengan keluarga. Okey, jom kita nak teruskan berhibur bersama dengan lagu terbaru daripada Dato' Sri Siti Nurhalizah. Ini dia, Kesuma. Syafam.

Just Mic bersama dengan Bruno Mars ketika tadi menghiburkan anda semua. Baik, untuk anda yang bersama dengan kami di Mutra FM, tak kisahlah sama ada mendengarkan melalui frekuensi maupun mendengarkan melalui RTM Klik. Mungkin ada juga yang tengah masak kat dapur, radio tak ada. Daripada layan Mutiara FM melalui RTM Klik kan. Ada jugalah ni handphone, orang kata telefon frekuensi ada masalah sikit. Buka saja RTM Klik. Di mana saja anda berada, asalkan telefon anda ada capai internet, insyaAllah anda boleh terus setia bersama dengan kami di sini. Banyak info-info menarik yang kami akan kongsikan dengan anda dari semasa ke semasa. Yang pastinya terus setia bersama dengan kami, di mana lagi kalau bukan di Mutiara FM. Okey, baik, sambil-sambil itu juga jam 6 petang nanti anda akan bersama dengan rakan setugas Eli akan bersama dengan anda. Okey, cuma tinggal 20 minit je lagi, Mimi akan temankan anda yang tengah lepak-lepak, tengah meniaga tu. Okey, meniaga elok-elok. Sambil-sambil layan Mutiara FM. Jom berhibur bersama dengan Black Dog Bone. Ini dia khayalan. Jangan duk berangan. Silap berangan saat ni lain pula jadinya. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: suspect.
1: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
2: Pertama, basuh muka dengan air.
1: Alah, make up aku ni macam mana?
2: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
1: Sayang nyawalah.
2: Kedua, dengar muzik yang rancak.
1: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
2: Ketiga, elak memandu berseorangan.
1: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
2: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
1: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

Drive FM segalanya untukmu. Eh, pejam celik kejap saja masa berjalan dengan begitu pantas sekali. Nampaknya tugasan Mimi pun dah nak berakhir dan insyaAllah Mimi akan bersama lagi dengan anda pula hari Rabu malam macam biasa. Kita akan live TikTok nanti insyaAllah. Okay? Dan untuk anda juga selepas ini jam 6 petang anda akan terus bertemankan rakan setugas. InsyaAllah Eli akan bersama dengan anda sehingga jam 12.30 malam. Apapun jaga diri anda, hiasi peribadi anda. Kita bersama lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Lizzie. Ziza.

Hai, assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang untuk anda yang terus setia layan Menteri FM di mana saja anda berada untuk Santai Ahad 6.12. Saya Eli temani anda setelah Mimi bersama-sama dengan anda dalam Santai Ahad 12.6. Hari ini kita ada slot trivia dan tribute artis dan lagu. Kita dah pun mulakan dengan lagu pertama tadi daripada Michael Jackson dengan Beat It. Dan ini dia lagu yang kedua, I Just Can't Stop Loving You. Dengarkan dulu lagu ini.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Missing the golden days of music? Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.
2: Baik, dah pun 6.12, menghampiri 6.13 minit petang. Ya, kita ada trivia dan tribute. Sebab apa seorang artis ni yang diminati ramai, yang mana kalau kita dengar lagu-lagunya, anak-anak kecil pun pasti mengenali dengan artis ini, penyanyi antarabangsa Michael Jackson. Ya, kalau kita tengok nama sebenarnya Michael Joseph Jackson, dilahirkan pada 29 hari bulan Ogos tahun 1958. Dan penyanyi ini sebenarnya pada tanggal 25 Jun yang lepas, ya, baru-baru ini hari Khamis 25 Jun genaplah 17 tahun pemergian Michael Jackson. Sekejap je kan rasanya, pejam celik. Sebenarnya Michael Jackson ni dah pergi meninggalkan peminat-peminatnya di seluruh dunia sudah 17 tahun, ya. Beliau berasal dari Gary, Indiana, Amerika Syarikat, dan meninggal dunia di Los Angeles, California, akibat serangan jantung yang disebabkan oleh propofol, kut dan mabuk benzodiazepin. Itulah kan. Memang beliau banyak membawakan lagu-lagu bergenre pop, soul, funk, rhythm and blues, termasuklah rock, disco, pop disco, dance pop, ya. Memang beliau membawa satu kelainan dalam dunia seni, menjadi satu fenomena sehingga ke hari ini, ya. Kemunculan Michael Jackson dengan penampilannya, gayanya, rambutnya, pakaiannya, ya, seringkali menjadi ikutan ramai peminat-peminat di kalangan peminat Michael Jackson sendiri, ya. Okey, ingat 25 hari bulan Jun, ingatlah tarikh kematiannya. Tahun ini genap 17 tahun kan. Beliau meninggal dunia ketika itu pada usia 50 tahun, belum sempat menyambut ulang tahun kelahirannya pada 29 Ogos, ya. Meninggal dunia pada usia 50 tahun, sepatutnya lepas 3 bulan tu barulah lepas 2 bulan tu barulah ulang tahun kelahirannya ke 51. Okey, banyak meninggalkan lagu-lagu yang jadi fenomena juga, macam lagu tadi kita dah pun sajikan pilih tahun awal 80-an, kemudian ada I Just Can't Stop Loving You, dan selepas ni kita nak bagi satu lagu balada lah, ya. Sebab ada lagi tahu trivia dan tribute artis dan juga lagu yang mana kita nak mengenang artis yang pergi pada bulan Jun. Salah seorang artis antarabangsa adalah Michael Jackson. Siapakah lagi dua artis yang kita buat trivia dan tribute? Tunggulah selepas ni, dengarkan lagu ini dulu daripada Michael Jackson, You Are Not Alone. Lagu ini berusia 31 tahun, ya. Dirakamkannya dan mula dipasarkan pada tahun 1995.

0: FM.
1: Okay, kalau tadi trivia dan tribute kita bersama dengan artis Michael Jackson, dah pun saya kongsikan sedikit info mengenai dengan penyanyi ini yang diminati ramai, Michael Jackson, ya, yang meninggal dunia pada tanggal 25 hari bulan Jun tahun 2009. Tarikh kematiannya sama dengan tarikh kematian pelakon Farrah Fawcett, ya. Tapi disebabkan Michael Jackson ni memang seantero dunia sangat-sangat mengenalinya dalam bidang nyanyian, sehingga macam menenggelamkan kematian Farrah Fawcett. Namun, mereka berkongsi tarikh kematian pada tarikh yang sama meninggal dunia pada tahun yang sama, bulan yang sama, 25 Jun tahun 2009. Okey, ini dia penyanyi yang juga meninggal dunia pada bulan Jun. Kita dengarkan dulu lagunya.

Okey, kita dah pun dengar lagu daripada vokalis yang menganggotai kumpulan Endicat. Sebenarnya kalau ikutkan Logan Arden dan juga David Arumugam merupakan pasangan adik abang ya. Abangnya David dan dia merupakan adik kepada David Arumugam bernama Logan Arden Arumugam ya, menganggotai kumpulan Endicat ni sejak dari era 70-an lagi ya, dan mereka mula merakamkan album pun pada penghujung era 70-an. Dan Logan Arden sebenarnya telah pun meninggal dunia pada tanggal 4 hari bulan Jun tahun 2007 ya, iaitu 19 tahun yang lepas. Ini dia lagu Apakah Dosaku yang menggunakan vokal Logan Arden.

0: dengarkan Pure FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Mutiara FM, muzik paling meletop segalanya untukmu.
2: Ya, yeah, semestinya muzik paling meletop di Mutiara FM segalanya untuk membaik mengenai dengan penyanyi Loganathan ataupun mendiang Loganathan Arumugam, ya. Beliau menganggotai kumpulan Eliquette. Sebenarnya kumpulan Eliquette ini berasal dari Pulau Pinang, ya. Oh, anak-anak Pulau Pinang ni mesti bangga dengan kumpulan Eliquette. Sebab apa? Eliquette ini mengharumkan nama sebagai artis berkumpulan bukan Melayu yang menyanyikan lagu-lagu Melayu, ya. Dan lagu-lagu mereka semua hits dan meletop yang menjadi kegilaan ramai pada era 80-an, 90-an hinggalah kini era milenium, ya. Dan sebenarnya anggota asal yang menganggotai kumpulan Eliquette ini semuanya bukan Melayu, ya. Termasuklah Loga dan juga abangnya David, kemudian ada Greenville, Frank Ong, kemudian ada juga artis lain yang pernah menganggotai juga kumpulan Eliquette seperti Sean Mugam, Chester Anthony, Passarella, Ku Foxin dan juga Tan Ching Hock, ya.

0: benar. Itu dia nota terakhir suara Loga. Dan apakah dosaku tadi daripada Loga juga, Anya?
1: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
2: Kau nampak hebat.
3: Saya sayang awak.
2: Tahniah, awak berjaya.
1: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
4: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
5: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
0: Baik, saudara, kenapa Alicats lagu-lagu mereka diminati ramai? Sebab satu, mereka adalah artis bukan Melayu yang menyanyikan lagu-lagu Melayu dengan fasih sekali. Dan vokal mereka juga mantap. Selain itu, banyak menyanyikan lagu-lagu ciptaan Dato' M. Nasir. Ya? Itu yang menyebabkan Alicats meletup-letup dan meledak di pasaran, dan setiap kali penjualan album mereka sangat memberangsangkan. Ya? Okey, hey, kita dengarkan pula lagu ini. Sebenarnya lagu melodi asal adalah melodi dari sebuah lagu Jepun, ya, tahun 70-an. Lagu ini pun dirakamkan pada penghujung era 70-an, bukan pada ucapan. Kalau versi lagu Jepun, ya, lagu asal Ihitabidachi, ya, daripada Momoi Yamaguchi.

0: itu dia lagu bukan pada ucapan vokalis Logan Oven yang menganggota Queen Planet Indicates bersama abangnya David Arumugam. Ya, mereka diminati juga disebabkan imej mereka yang mengekalkan rambut afro sehingga ke hari ini. Kalau ikut yang masih ada, David Arumugam lah kan. Logan Oven ni dah meninggal dunia pada tanggal 4 hari bulan Jun tahun 2007, iaitu 19 tahun yang lepas. Ya, dan kewujudan kumpulan Elicats ni kan penting kepada industri muzik Malaysia pada ketika dulu hingga ke hari ini, kerana mereka masih dianggap salah sebuah kumpulan muzik teragung dalam sejarah muzik Malaysia. Sungguh pun banyak mengalami perubahan dalam alih-alih hingga kini, namun David Arumugam masih get merakam dan membuat persembahannya. Dan Logan Oven Arumugam telah pun meninggal dunia akibat penyakit barah paru-paru, dan beliau meninggal dunia di Hospital Mount Miriam, Pulau Pinang pada jam 10.50 pagi tanggal 4 Jun tahun 2007 ketika usianya 54 tahun. Dan beliau telah meninggalkan seorang balu serta seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan. Sebuah lagu tentang pemergian beliau telah dihasilkan bersempena dengan album khas 40 tahun Elicats terbitan Universal Music Malaysia berduet bersama dengan JJ. JJ pun dah meninggal dunia kan. Lagu yang bertajuk Hanya Kita Yang Tahu, lagu oleh Nino dan lirik oleh Muhammad Khairil Azrin. Ya, itu dia mengenai dengan kumpulan Elicats, dan kita mengenang jasa penyanyi seperti Logan Oven dalam kumpulan Elicats ni. Sebab apa? Sebab mereka ni banyak mengharumkan nama negara dalam industri hiburan tanah air. Ya, mereka ni asalnya membuat persembahan pada tahun 76 di Hong Kong, sampai mereka diminta untuk menetap dan buat persembahan di klub di Hong Kong. Itulah kan kemunculan artis-artis dulu ni, kalau berkumpulan mereka banyak menyanyikan lagu-lagu di klub. Ya, asal usul mereka ke penyanyi-penyanyi klub, kemudian disunting untuk menjadi artis rakaman. Dalam tak kira lah mereka masih lagi mengekalkan dengan kumpulan mereka, dan lagu-lagu mereka kalau kita tengok zaman 80-an 90-an, lagu-lagu sangat diminati ramai, dan sehingga ke hari ini kita boleh kekalkan kategori lagu-lagu dalam malar segar. Orang kata lagu-lagu yang tak lapuk di hujan, tak lekang di panas, walaupun penyanyi itu sendiri telah pun lama meninggal dunia. Okey, itu untuk trivia dan tribute untuk artis mendiang Logan Oven. Lepas ni kita ada seorang lagi, nak tahu lagu apa, kita dengarkan dulu lagunya, pasti anda tahu.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, segalanya untukmu.

Itu dia lagu best tahun 80-an, iaitu Sekian Lama Aku Merindu Imu daripada kumpulan Steps. Ya, penyanyi ini menjadi kegilaan ramai jugalah pada kemunculannya pada sekitar tahun 1986, 87, 88, 89 kan. Kumpulan Steps ni memang meledaklah dengan lagu-lagu mereka. Sebab apa? Vokalisnya pun handsome, kacak orangnya ya. Iaitu vokalis untuk kumpulan Steps ni bernama Izhar ya. Okey, memang lagu mereka juga pernah memasuki anugerah juara lagu pada tahun 1987 ya, dengan lagu yang bertajuk Mengapa Sepi Tanpa Berita. Dan penyanyinya Izhar telah pun meninggal dunia ya. Penyanyi Izhar telah pun meninggal dunia pada tanggal 26 Jun tahun 2004 ya, iaitu 22 tahun yang lepas. Wah, sekejap ya, 22 tahun yang lepas penyanyi ini meninggal dunia. Tapi semasa beliau meninggal dunia macam tidak disedari ramai ya pada ketika itu. Dan penyanyi ini dikatakan meninggal dunia akibat penyakit campak dan dikebumikan di kawasan perkuburan berhampiran kediamannya di Kulim, Kedah. Penyanyi yang berasal dari Kulim, Kedah, yang bernama Izhar Muhammad Nor. Ya, menganggotai kumpulan Steps ya. Lagu-lagu mereka diminati ramai seperti macam lagu tadi, Sekian Lama Aku Merinduimu, Mengapa Sepi Tanpa Berita, yang kita akan sajikan selepas ni. Sebelum tu, terima kasih juga untuk anda yang duk layan Mutin FM. Saudara Hashim Wang Batas Raja nak buat ucapan ni kepada Zainab Asiah Muhammad, Zaitul Awang, Wati dan Azhar, Ustaz Madlis Gantian, Ustaz Madisa Ismail, Cikgu siapa lagi? Cikgu Ana. Salam mesra daripada Syim. Jom layan Mutin FM bertemankan Eli yang bersuara ceria di ruang udara. Best, menghiburkan. Terima kasih. Syim ni baru balik dari Tanjung Piandang. Sampai rumah terus on radio kesayangan bertemankan Eli. Terima kasih juga untuk anda yang duk ikuti siaran ini di mana saja yang dengar menerusi radio online, RTM Klik dan juga di frekuensi radio. Juga Kak Ani dan juga Mamu Rosli Babu tanyutuk kompon duk layan Mutiara FM sambil makan goreng pisang. Amboi, petang-petang macam ni makan goreng pisang sedap. Oh, panas-panas pula tu kena. Memang padu. Dengar pula lagu-lagu lama masa duk bercintan-cintun dulu kan. Lagilah orang kata ngam. Okey, jangan ke mana-mana. Selepas ni kita akan dengarkan lagu daripada kumpulan Steps, Mengapa Sepi Tanpa Berita.

0: Walaupun sudah mencapai hampir segala-galanya dalam bola sepak, Lionel Messi tetap menjadi tumpuan utama setiap kali Argentina turun beraksi. Juara dunia 2022 itu masih memiliki sentuhan magis yang mampu mengubah perlawanan dalam sekelip mata. Piala Dunia FIFA 2026 mungkin menjadi penampilan terakhir di pentas terbesar dunia, dan perkara itu sudah pun cukup untuk menjadikan setiap aksinya bernilai. Messi bukan lagi bergantung kepada kelajuan seperti dahulu, tetapi visi permainan dan ketepatan keputusannya masih berada pada tahap tertinggi. Dunia akan terus memerhati sama ada legenda ini mampu mencipta satu lagi kisah istimewa.
1: RTM penyerasmi Piala Dunia 2026.
2: Yang terbaik dan meletup hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Lagu ni hampir berusia 40 tahun, 39 tahun dah lagu ini . Inilah lagu yang cukup diminati ramai. Kalau zaman-zaman tahun 80-an, 90-an, kalau permintaan lagu di radio, mesti kena ada lagu ni. Lepas tu dengan ucapan, mengapa sepi tanpa berita? Mengapa sepi tanpa berita? Dia tujukan lagu kepada seseorang dengan pertanyaan, mengapa sepi tanpa berita? Okey, jom kita dengarkan lagu ini untuk anda di mana saja berada. Terus layan Mutiara FM untuk slot trivia dan tribute artis dan lagu. 6.58 minit petang ya. Baik, untuk malam-malam anda muslimin muslimat, masuk waktu solat maghrib bagi negeri Pahang hari ini 7.36 minit malam. InsyaAllah 8.52 minit malam.

Terima kasih juga kepada Kak Ina, Taman Arah Indah yang duk layan Muntin FM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas. Terima kasih. Salam senja. Alhamdulillah. Ya, lembayung senja. Dan matahari hampir terbenam. Ada yang duk kat tepi pantai duk menyaksikan sunset. Matahari nak terbenam. Ya. Kalau pagi nak tengok matahari nak terbit kan. Cantik pemandangannya. Kalau duk kat tepi laut tengok waktu nak terbenam pun cantik. Indahnya. Ya. Ciptaan alam semula jadi dengan matahari yang nak terbenam. Jadi bila dah terbenam, malam lah waktunya kan. Baik, lagu Steps Tanpa Kasihmu Sepilah Aku, memang Kak Ina suka juga, betul. Yang pasti lagu-lagu daripada kumpulan Step memang sedap, betul Kak Ina. Terima kasih kepada Sarah Syirmawang, selalu akan rakamkan bila ini cakap, ya, ada ataupun bacakan mesej. Pasti Saudara Hashim Wang akan rakam dan hantar suaranya ke WhatsApp di konti ni kan. Terima kasih untuk anda yang duduk layan Menteri FM. Kak Ina, wow. Hari ni laksa padu, petang-petang ni pasang lagu yang tak mengantuk tau. Kita cuba bagi yang tak mengantuk, bagi Kak Ina pun layan sama-sama. Ni nak tutup kedai. Kak Ina kat Teluk Kumbak dengan laksa yang sempoi. Nak cari laksa sempoi, pergi cari kat Teluk Kumbak. Baik, kita berehat seketika.

0: Rafinha hadir ke Piala Dunia 2026 sebagai antara pemain paling berpengaruh dalam skuad Brazil. Pemain sayap yang terkenal dengan kelajuan, kemahiran menggelecik dan kreativiti tinggi itu sering menjadi pencetus kepada gerakan-gerakan berbahaya Brazil. Selain berupaya menghasilkan bantuan gol, dia juga memiliki sentuhan penyudah yang mampu memecah kebuntuan dalam perlawanan besar. Dengan Brazil masang impian untuk merampas semula mahkota dunia, pengalaman dan keberanian Rafinha akan menjadi aset yang sangat penting. Jika beliau berjaya mempamerkan aksi terbaik, Brazil mempunyai segala kemampuan untuk melangkah jauh dalam kejohanan ini.
1: RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
3: Baik, sedikit info berita. MOF salur RM5.5 juta untuk pelaksanaan ambulans Langkawi. Ambulans Laut Langkawi. Peserta BLM di Julau lega dapat lesen memandu layak beli petrol bersubsidi. KPDN laksana 15,150 PJRM setakat Jun manfaatkan hampir 19 juta pengguna. LPNM giat perluas tanaman nanas SG1 di Semenanjung. Banjir, PPS di Selangor tutup, jumlah mangsa di Perak tidak berubah setakat petang ini.

0: berapa? 5.7, 9.13, 9 dan juga 90.9. Ujian FM, segalanya untuk.
1: Hari kita hijrah ke kubur, tuan-tuan. Waktu ni baru kita nampak pentingnya hijrah kita kepada Islam, hijrah kita kepada iman, hijrah kita kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab semua ini akan dipersoalkan balik kepada kita. Sebab tu jangan duk malu. Kawan Fairly pun jangan malu, no? Orang masjid Sindiak pun jangan kata apa. Kadang-kadang ada juga orang masjid yang agak capui. Tahu capui? Tapi bukan masjid negeri lah, masjid lain. Kawan ni baru nak berubah ni, nak berubah. Betul-betul azam. Tak pernah mari masjid. Dia pun nak hijrah berubah mai. First time mai, baru buang kasut dia. Kawan lama duduk kat atas. Patut gelap nampak nak hujan. Haram tu. Kawan ni belah lagi tu. Patut kita bantu dia yang nak berubah ni. Bukan kita pergi duduk condemn dia. Kita dah tak boleh berperanan macam mana para nabi, para sahabat berjuang, berjihad. No? Kita ambil satu peranan, bantu supaya masyarakat boleh berubah.
2: Tuan-tuan yang sedang memandu sentiasa lampu waspada ya, semoga selamat sampai ke destinasi anda. Dan untuk mana-mana anda, aliran trafik dari arah mana ni, Pematang Power menghala ke Prai, agak perlahan sedikit ya, jadi hati-hati. Juga menghala ke Juru sebenarnya, dari arah Pematang Power menghala ke Juru perlahan, dan masuk ke pulau, trafik lancar selepas pertengahan tu, trafik terkawal dan juga perlahan ya. Lebuh Raya Tunduk Terlim Chong Yu arah main lepas dan juga pusat bandar lancar ya. Dan jambatan kedua juga trafik di kedua-dua arah juga lancar waktu ini.

FM. Baik, kajian IPNAS 2025 tunjuk rakyat Malaysia semakin bersatu dan seterusnya Pantai Siring bakal dibangunkan sebagai produk pelancongan Melaka. Pharma giat laksana pelan intervensi kurangkan impak lebihan bekalan durian. Tiga fasiliti komuniti baru tingkat akses perkhidmatan penduduk Serkam. Semangat juang Anwar inspirasi Danish, host mencuburi politik.

0: Nabi habang tanda kiamat di antaranya apa dia? Satu orang mak beranak mai dekat bos dia. Mak beranak, anak jadi bos, anak boleh duduk atuk mak. Itu tanda kiamat. Di antara tanda kiamat apa dia? Satu orang yang hufah, urah, alah. Dia ni satu orang yang miskin, sampai kasut pun tak ada, sampai pakaian elok pun tak ada. Tiba-tiba ya tatawaluna fil bunyan, tiba-tiba jadi kaya melena, kaya raya sampai boleh buat bangunan tinggi melangit. Bila berlaku benda-benda macam ni, kita tengok Allah, kita tanya siapa punya? Abang dia ni punya. Dia ni dulu mengaji mana? Mengaji UK kah? Mengaji Melbourne kah? Mengaji Australia kah? Mengaji di apa? Tak ada. SBM pun tak ada. Dia kata. Tapi hari ni millionaire. Nabi kata kalau jadi benda-benda macam ni, itu tanda kiamat sudah dekat. Kiamat sudah hampir.
1: Baik saudara, waktu sekarang dah pun 7.30 minit malam ya. Maghrib bagi negeri Pulau Pinang hari ini 7.36 minit malam.

0: عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan kedukacitaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
1: Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat maghrib bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: الدعوات التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: All eyes on Rafah, Mutiara FM stands with Palestine.

Bodek ni pangai yang keji, pangai yang buruk. Ingat, siapa-siapa yang kerja-kerjaan, pangkat kecil, pangkat besar. Siapa-siapa yang kerja swasta, pangkat kecil, pangkat besar, jangan sesekali membodek. Kerana orang yang bodek ni pangai cukup buruk sekali. Dia dikeji dan hina kehidupannya. Pasal apa? Dia seorang yang pendengki. Dia seorang yang tidak berakhlak. Dia seorang yang oportunis. Dia seorang yang pengkhianat. Dia seorang yang tamak. Dia seorang yang gelojoh. Seorang yang tak sabar. Dia seorang yang menabur fitnah. Dia seorang yang sombong. Dia suka berdusta. Dia seorang yang pemalas dalam pekerjaan. Dan dia muka tak malu. Dan dia seorang yang hipokrit. Itu dalam dua muka. Orang bodek ni ada matlamat dan tujuan. Di antara matlamat dia, dia inginkan pangkat. Dia inginkan kedudukan. Dia ingin dia ni sentiasa di samping bos dia. Tapi orang bodek ni kadang-kadang keinginan dia, dia dapat. Kadang-kadang dia tak dapat. Tapi kalau dia dapat apa yang dia inginkan, orang kata dia ni untung sekarung, rugi seguling. Apa maksud untung sekarung? Dia dapatlah pangkat dan kedudukan. Tapi dia rugi banyak. Dia hilang sahabat. Dia ramai musuh. Ramai orang tak suka pada dia. Walaupun bukan musuh, orang sekeliling sangat benci kepada dia. Dalam organisasi orang benci kepada dia. Orang yang di luar organisasi pun, kalau tahu panggil dia, mereka juga menjadikan dia bahan bualan di luar sana. Pendek kata, orang bodek ni untungnya sikit saja, tapi ruginya banyak sekali. Jadi jangan sesekali membodek.

0: Aku kalau datang Pulau Pinang mesti nak cari nasi kandar, pasembo, laksa, cendol. Lepas tu nak juga pergi Batu Feringgi, nak pergi Bukit Bendera.
1: Ni kalau mai Pulau Pinang ni, bukan sekadar makanan yang sedap, tempat-tempat yang menarik, kenalah juga dengan Mutiara FM.
0: Nak dengar macam mana?
1: Boleh dengar di frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz.
0: Ya ke? Set-set aku try buka.
1: Sampai buka.

0: Kumpulan L menyaksikan England menewaskan Panama 2-0 hasil jaringan Jude Bellingham dan Harry Kane, manakala Croatia mengesahkan tiket kepusingan 3-2 selepas menewaskan Ghana 2-1 menerusi Peter Sucic dan Nikola Vlasic, dan satu gol daripada Ghana melalui Derek Lucasen. Dalam kumpulan G, Argentina menewaskan Jordan 3-1 hasil jaringan Giovanni Lo Celso, Lautaro Martinez dan sepakan percuma Lionel Messi, manakala Jordan memperoleh gol sagu hati menerusi Musa Altamari. Sementara itu, Algeria dan Austria berkongsi mata selepas seri 3 sama. Algeria menjaringkan gol menerusi Rafik Belgali dan 2 gol Riyad Mahrez, manakala Austria mendapat jaringan melalui Marko Anatovic, Marcel Zabitsa dan Sasa Kalasic. Dalam kumpulan K, Colombia dan Portugal seri tanpa jaringan, tetapi kedua-duanya mara kepusingan 3-2. Sementara itu, Republik Demokratik Kongo menewaskan Uzbekistan 3-1 hasil 2 jaringan Yuan Visa serta 1 gol Fiston Mayere, manakala Uzbekistan membalas menerusi Eldor Shomurodov.
1: RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
2: Sekarang dah pukul 8:01 minit malam. Yang sedang makan malam, selamat menjamu selera ya. Sebentar tadi 7:36 minit malam telah pun masuk waktu salat maghrib bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan yang sama waktu dengannya. Sebagai panduan kepada muslimin muslimat, masuk waktu salat Isyak pula pada malam ni bagi negeri Pulau Pinang pada pukul 8:52 minit malam. Masih lagi dalam segmen Santai Ahad 6/12 edisi Ahad 28 Jun 2026 bersama 12 Muharram 1448 Hijrah. Anda bersama-sama dengan saya Eli hingga jam 12 tengah malam. Bye.

Klub yang menarik Piala Dunia 2026. Penampilan Asia di Piala Dunia FIFA mengikut rekod syarikat Hindia Timur Belanda yang kini dikenali sebagai Indonesia merupakan pasukan pertama dari Asia melakukan penampilan di pentas Piala Dunia pada edisi ketiga tahun 1938. Bagi gergasi Asia paling banyak melakukan penampilan di pentas Piala Dunia merupakan Korea Selatan yang bermula pada tahun 1954 dengan 12 penampilan. Pencapaian terbaik Korea Selatan adalah edisi 2002 berada di tempat keempat. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.

Baik, sudah ada 8:15 minit malam waktu ini ya. Untuk maklumat anda, aliran trafik dari arah Pematang Pauh ya, menghala ke Juru masih lagi perlahan bertali arus waktu ini. Jadi hati-hati, jaga jarak, selamat kenderaan, berikan isyarat awal sebelum bertindak tukar laluan, membelok ataupun memotong. Jambatan pertama, jambatan kedua, kedua-dua arah masih lagi lancar waktu ini. Dan di kebanyakan jalan-jalan utama, okey, lancar ya dan terkawal. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Okey, kita dengarkan pula lagu ini daripada Jack, Sisa Cinta.

0: گستاخی ما گستاخی ما
1: بابا گریه نیست dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang sebut.
2: Dunia menarik Piala Dunia 2026. Penampilan Asia di Piala Dunia FIFA mengikut rekod syarikat Hindia Timur Belanda yang kini dikenali sebagai Indonesia merupakan pasukan pertama dari Asia melakukan penampilan di pentas Piala Dunia pada edisi ketiga tahun 1938. Bagi gergasi Asia paling banyak melakukan penampilan di pentas Piala Dunia merupakan Korea Selatan yang bermula pada tahun 1954 dengan 12 penampilan. Pencapaian terbaik Korea Selatan adalah edisi 2002 berada di tempat keempat. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.
3: Okey, selamat malam untuk anda yang baru saja bersama dengan kami di Mutiara FM pada waktu ini. Terima kasih ya. Yang sedang bertugas di tempat kerja memulakan shift sebelah malam, selamat bertugas, semoga segar malam ni untuk melaksanakan tugasan yang telah dipertanggungjawabkan kepada anda untuk laksanakan sebaik mungkin sehingga esok pagi kan baru boleh balik. Baik, saya nak kongsikan info cuaca di Pulau Pinang hari ni. Sepanjang hari tiada hujan ya, sebelah Georgetown ni. Malam juga dijangka tiada hujan hari ini. Suhu minimum 25, maksimum 30 darjah Celsius. Dan untuk info cuaca pada hari Isnin dan Selasa, kedua-dua hari sebelah pagi dan petang, dijangka ribut petir di kebanyakan tempat sebelah pagi dan di beberapa tempat pada sebelah petang ribut petir akan berlaku. Manakala sebelah malam esok dan lusa dijangka hujan di beberapa tempat. Suhu minimum juga 25, tapi suhu maksimum 29 darjah Celsius.

Agribank promosi urus niaga tanpa tunai di Pulau Perhentian. LPNM giat perluas tanaman nanas SG1D semenanjung. Malaysia, Vietnam perkukuh kerjasama pelancongan fokus pelancongan perubatan dan halau.

0: FM.
1: Baik, sudah dapat 8.48 minit malam ya. Sebentar lagi pada pukul 8.52 minit malam akan masuk waktu solat Aisyah bagi negeri Pelapinan dan kawasan yang sama waktu dengannya. 9 malam nanti kita ke Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 9 malam dan hari ini dalam sejarah.

0: Ya Mustaq, sebagai manusia, jomlah kita amanah. Amanahlah kita. Siapa tidak amanah, nescaya akan punah ranah. Siapa melanggar amanah, aibnya akan terdedah. Siapa meninggalkan amanah, hidupnya takkan semenggah. Siapa menjauhi amanah, lambat laun masuk ke pelimbah. Siapa yang melalaikan amanah, hidup matinya takkan barakah. Siapa yang menolak amanah, bala menimpa, hidupnya kan punah. Kalau hidup tidak amanah, ke tengah ke tepi orang menyumpah. Kalau amanah disia-siakan, orang pun benci, meranalah badan. Kalau amanah tidak dipakai, hidup pun sama seperti bangkai. Kalau amanah tidak dijaga, ke mana pergi orang curiga. Kalau amanah sudah diengkari, di situlah tempat orang akan mengejar.
1: Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang terlupa berselawat kepadaku, nescaya dia akan terlupa jalan ke syurga. Hadis riwayat Ibnu Majah.
3: Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat Isya bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.
4: Allahu Akbar. Allahu Akbar.

الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: 95790. 93-990.
1: Okey.
0: 90-90.
1: Ha.
0: Ni nak buat apa ni?
1: Lah, tu frekuensi Butir FM.
0: Oh, Butir FM?
1: Ha.
0: 99-99?
1: Hatu kecemasan.
2: Lagu kegemaran anda, radio terbaik anda, hanya di Mutiara FM.
3: Baik, Mutiara FM segalanya untuk muda pun 9.15 minit malam. Kita dah pun masuk ke jam yang keberapa ya? Pukul 6, pukul 7, pukul 8, pukul 9. Jam yang keempat dah lah ni. Jadi dari pukul 6 ini temani anda hingga jam 12.30 malam. Menerusi frekuensi radio Mutiara FM 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Serta di radio online kami RTM Klik di mana juga. Apapun terima kasih kepada anda yang duk layan Mutiara FM di dalam kenderaan, di rumah, di tempat kerja ataupun di mana-mana saja anda berada kan. Ada juga yang berada di gerai-gerai makan, astaka dan sebagainya yang ikuti siaran Mutiara FM. Terima kasih diucapkan. Malam ni kita padat-padatkan dengan hiburan untuk anda hingga jam 12 tengah malam. Dan macam biasa kita ada slot Cafe Music ataupun tapau lagu at Cafe Music di Mutiara FM. Untuk pilihan pertama ni, saya nak tunaikan pilihan daripada Melati di Bukit Tambun. Kata Melati nak dengar lagu daripada paduan suara Tomo dan juga Siti Nordiana, Gelisah Jiwa Meronta Asmara. Dan nak dengar lagu daripada Arzuhan untuk lagu yang bertajuk Kusherahu. Dengar lagu ni sangat mengasyikkan bila Eli siarkan di radio. Okeylah, kita dengarkan lagu daripada pilihan Melati di Bukit Tambun malam ni. Semoga terhibur mendengarkan lagu anda disiarkan dalam tapau lagu at Cafe Music Inter FM segalanya untuk 9.16 minit malam.

0: Sisi Radio setiap Isnin dan Rabu 12 hingga 1 tengah hari.
1: Syoknya Hindi
0: yang terbaik di Mutiara FM.
2: Chehre pe giri zulfe keh do to hata do main gusta

0: Hey Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
1: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.

Walaupun sudah mencapai hampir segala-galanya dalam bola sepak, Lionel Messi tetap menjadi tumpuan utama setiap kali Argentina turun beraksi. Juara dunia 2022 itu masih memiliki sentuhan magis yang mampu mengubah perlawanan dalam sekelip mata. Piala Dunia FIFA 2026 mungkin menjadi penampilan terakhir di pentas terbesar dunia, dan perkara itu sudah pun cukup untuk menjadikan setiap aksinya bernilai. Messi bukan lagi bergantung kepada kelajuan seperti dahulu, tetapi visi permainan dan ketepatan keputusannya masih berada pada tahap tertinggi. Dunia akan terus memerhati sama ada legenda ini mampu mencipta satu lagi kisah istimewa.

Okey, selesai lagu-lagu hiburan disajikan kepada anda. Ya, dengan lagu-lagu Melankolik sekali lah kita sajikan dari sekarang hingga jam 12 tengah malam. Pastinya di Radio Malaysia Menteri FM segalanya untuk terus bersama dengan Ellie dalam Santai Ahad 6.12.

Ha, jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Hindi. Ni 12 sampai 1 tengah hari. Ah, bersama Ratu Bollywood anda DJ Ellie. Mengedik kaki-kaki. Hey, wey.

0: Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Butera FM.
1: Missing the golden days of music? Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Butera FM.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Baik, setara dah pun 10.40 minit malam. Sekejap je kan masa berlalu, JKN Pinafi dakwaan unit hemodialisis Hospital Bentong ditutup. Colors of Malaysia perkenal identiti budaya tempatan kepada pelancong asing. Batik Air tambah kekerapan penerbangan Bintulu Kuala Lumpur mulai 20 Julai.

Walaupun sudah mencapai hampir segala-galanya dalam bola sepak, Lionel Messi tetap menjadi tumpuan utama setiap kali Argentina turun beraksi. Juara dunia 2022 itu masih memiliki sentuhan magis yang mampu mengubah perlawanan dalam sekelip mata. Piala Dunia FIFA 2026 mungkin menjadi penampilan terakhir di pentas terbesar dunia dan perkara itu sudah pun cukup untuk menjadikan setiap aksinya bernilai. Messi bukan lagi bergantung kepada kelajuan seperti dahulu, tapi misi permainan dan ketepatan keputusannya masih berada pada tahap tertinggi. Dunia akan terus memerhati sama ada legenda ini mampu mencipta satu lagi kisah istimewa.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anda di rumah, satu resipi ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan kecang. Ketinggalan hanya di TV OK.
4: Baik, sedar tak sedar dah pernah 11.02 minit malam. Kita ada lagu-lagu yang jiwang-jiwang, lagu-lagu melankolik untuk hiburan anda malam ni. Menerusi segmen kita Santai Ahad 6.12 edisi Ahad 28 Jun 2026 bersama 12 Muharram 1448 Hijrah. Ini dia lagu daripada Mei sendiri. Tadi anda diberikan dengan lagu Cinta Sejati Bunga Citra Lestari, You Are My Everything Neville, Satu Rasa Cinta Arif, Di Sebalik Rasa Cinta Metropolitan. Semoga terhibur dana. Kita ada banyak lagi lagu hingga jam 12 tengah malam. Terus bersama kami Mitra FM

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Melekat di sisi radio setiap Isnin dan Rabu 12 hingga 1 tengah hari.
1: Syoknya Hindi
0: yang terbaik di Mutiara FM.
2: Chehre pe giri zulfein keh do to hata do main.

Baik, saudara, lagi info berita yang baru saya terima ini, Sultan Pahang seru lebih banyak IPT tawar biasiswa kepada pelajar di Pulau Tioman.

Mentera FM segalanya untukmu. Syahrul Syadan, kita pada malam ni mendengarkan lagu-lagu melankolik ya, hingga jam 12 malam bersama dengan saya Eli temani anda sehingga jam 12 malam selama 6 jam hari ini ya, bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Untuk info cuaca bagi negeri Pulau Pinang, pada sebelah malam ni tidak hujan ya. Suhu minimum 25, maksimum 30 darjah Celsius. Dan untuk info cuaca esok dan lusa, Isnin dan Selasa, pagi dan petang dijangka ribut petir di kebanyakan tempat. Sebelah pagi, sebelah petang di beberapa tempat ribut petir. Malam dijangka hujan di beberapa tempat ya. Untuk esok dan lusa dengan suhu minimum 25, maksimum 29 darjah Celsius.

0: Okay, Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
1: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.

0: yang terbaik dan meletup hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Baiklah, nampaknya kita dah pun berada di penghujung-hujung segmen Santai Ahad 6.12 ya, di mana tepat jam 12 malam nanti siaran Mutiara FM akan melabuhkan tirai. Jangan lupa untuk ikuti siaran Mutiara FM esok pukul 6 pagi menerusi GPM bersama dengan Bam Bam dan juga Biba esok. Dan insyaAllah saya akan kembali bersiaran esok pukul 12 hingga 1 tengah hari menerusi slot Syaknya Hindi di Mutiara FM dengan himpunan lagu-lagu Hindustan popular sepanjang zaman.

Adakah itu satu suratan atau kebetulan seperti yang dinyatakan oleh Kelly, Remy dan juga Martin? 11.55 minit malam. Segalanya untukmu. Terima kasih kepada Abang Sahabat Uda dengan Kak Ani juga. Ya, Alhamdulillah layan juga sepanjang perjalanan kami dari Nibong Tebal. Mendengarkan siaran Muter FM nak balik ke rumah lah tu. Apapun terima kasih. Semoga hasil yang dapat tu memberangsangkan lah ya untuk usaha gigih Kak Ani tu. Baik, terima kasih juga untuk Pakcik Hashim Tanjung Musang Kedai Li. Terbaik Kak Ina. Terima kasih lipasan lagu-lagu yang best-best malam ni.

Istana dengan bacanya lagu daripada nyanyian Allahyarhamah Rafiq Abuang dengan Bisikan Hati melabuhkan tirai untuk seleksi hiburan kita pada malam ini. Terima kasih di atas kesedihan-kesedihan anda bersama Muntir FM. Sekalinya untuk jangan lupa siaran Muntir FM akan beroperasi 18 jam sehari bermula 6 pagi hingga 12 tengah malam setiap hari. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bengasi atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.

Persembahan Adik Wani dengan Nati Nok Nati memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam untuk rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih untuk Ijad yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu ataupun 6 jam yang lalu, 6 petang hingga 12 tengah malam, juga bersama dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 ya. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, untuk kita buka lembaran hari baru Isnin 29 Jun 2026, 13 Muharram 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Baik semua? Alhamdulillah, kalau baik, kalau sihat, syukur selalu. Itu yang saya mahukan, sebab saya sering doakan semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu, kerana kesihatan itu sangat penting untuk diri anda dan juga keluarga anda. Yang tak sihat, seperti biasa, makan ubat dengan nasihat doktor. Yang perlu dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di hospital ataupun klinik yang berkaitan dengan anda. Anda akan terus mendengarkan pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi yang ada, termasuk di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga di frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya. Bukan geng jahat, tapi geng yang sangat-sangat baik, walaupun namanya agak ganas, geng buruh hantu. Sebab apa geng buruh hantu? Sebab kita tak tidur malam. Sebab apa tak tidur malam? Sebab mencari rezeki. Ramai yang sedang bekerja, sedang bertugas pada waktu ini. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas. Galaslah tugasan anda, kerja anda dengan penuh amanah, penuh integriti, penuh bertanggungjawab. Selesaikannya dengan sebaik-baik segala tugasan anda. Ada juga yang bekerja, yang sedang berniaga, berniaga warung, berniaga kedai makan, niaga burger di seluruh negara. Ada yang memang tak boleh nak tidur langsung, tergolik sana, tergolik sini. Sebab apa? Sebab nak tunggu geng buruh hantu dengan lagu-lagu yang terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja yang saya akan berikan dan kongsikan kepada anda. Okey, semua telah bersiap sedia. Geng-geng bola pastinya sedang menantikan perlawanan seterusnya. Dan perlawanan kali ini telah pun memasuki round of 32. Dan untuk pagi ini, jam 3 pagi nanti, South Africa akan bertemu dengan Kanada. Jadi ini peringkat kalah mati ya. Peringkat kalah mati 32 pasukan secara keseluruhannya telah pun melayakkan diri ke peringkat 32. Siapakah yang akan layak ke peringkat 16 pula, peringkat suku akhir nanti? Jadi sama-sama terus nantikan, sama-sama terus tonton di RTM, kerana 104 perlawanan kami bawakan secara langsung untuk anda semua, rakyat Malaysia. Okay, yang tengah bekerja, selamat bekerja. Yang sedang memandu, selamat memandu, selamat sampai ke destinasi. Ramai juga yang sedang memandu mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus semua, kasih horn satu kali. Seketika nanti kita hiburkan apa-apa lori melalui lagu Abang Lori, Tenonet, Tenonet. Kemudian pembawa-pembawa bar express kita dengarkan nanti, Express Rakyat. Tapi sebelum itu, ini untuk mereka yang sedang bekerja, lagu daripada persembahan Senario dengan Kerja. Kerja jangan mengular ya. Kalau mengular, saya laporkan kepada bos anda. Saya ada mangkuk ajaib boleh tengok anda. Jangan risau. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Kita teman berteman, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: ini Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

Abang Glory tenone-tenone. Itu hiburan pemandu-pemandu se-Malaysia. Terutamanya Abang Glory, brother-brother bus, pilot-pilot darat se-Malaysia. Kena ikut peraturan, ya. Kita sering ingatkan kepada anda. Dan saya terus akan mengingatkan kepada pemandu-pemandu. Anda terus ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan kepada anda. Jangan langgar undang-undang negara. Sebab ianya adalah salah satu dalam rukun negara kita, kedaulatan undang-undang. Jadi anda bertanggungjawab di atas jalan raya. Bila anda memandu, tanggungjawab anda memastikan keselamatan diri anda dan juga pengguna jalan raya yang lain. 12.29 minit tengah malam. Bagaimana cuaca di tempat anda? Semua okey? Ada juga kawasan yang dijangka hujan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, iaitu ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis. Di Kedah pula, di daerah Langkawi dan juga Kubang Pasu, Perak di Hulu Perak, Kelantan di Bacok, Pasir Putih, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, Terengganu di Besut, Marang dan juga Dungun, di Pahang pula Jelantuk, Temeloh dan juga Kuantan sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Semua okey, geng-geng beratu, semua dah makan kan? Tapi ada juga yang tengah menjamu selera ni bang, baru balik kerja, alhamdulillah bertemu, dapat juga rezeki ya. Kalau makan tu pelan-pelan, kunyah betul-betul. Jangan dua tiga kali kunyah, terus telan je. Itu dah jadi macam ular sawa namanya ya. Jadi kunyah betul-betul, penghadaman yang betul untuk kesihatan anda dan tubuh badan anda. Jadi selamat makan, selamat menjamu selera. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki itu yang masuk dalam perut kita adalah rezeki yang berkat, mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Cik Burger dan juga rakan-rakan Saril Jali Johor Ajib dari Kelab Sawit Johor melaporkan diri. UPS dari Kuala Terengganu. Kita ada Abdul Jalil Tahir dari Endau Johor. Kita ada Nenek Ani. Bidadari Saju dari Iskandar Puteri Johor. Hajah Halijah Hamzah. Iza KBE dari Kuantan. PKA Amin dari Apartment Dahlia Bukit. Beruntung Rawang Selangor. Afif Nushazam. Kita ada juga ada Dayang Heda Razak Balangi. Muhammad Yusof Terengganu. Muhammad Nazrin dari Ampang Selangor. Syah Putra Mesing Johor, anak Anton dari Kudat Sabah, Din Khairuddin Kuala Terengganu, Tantari Mas Merah, Nur Isa, itu antara yang terawal lah melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Anda boleh laporkan di Instagram, anda boleh laporkan dengan saya di live TikTok. Mana dia geng-geng TikTok ni? Mana dia? Saya dah ada on TikTok dah. Tak nampak pun lagi. Biasanya ramai geng-geng TikTok Nasional FM. Siapa-siapa yang ada akaun TikTok tu, meh kita meriahkan TikTok Nasional FM. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Yang telah pun disusun atur untuk pertemuan hari ini, hari Isnin yang berbahagia, 29 Jun 2026.

0: ini Piala Dunia.
1: Remy Bohile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerjanya terus berada

Kristal dengan seragam hitam. Tapi waktu-waktu begini kan, kalau kita tengah memandu, kita jumpa seragam hitam pun seram juga kan. 12.45 minit tengah malam. Tengah malam begini, tengah memandu, jumpa seragam hitam, macam mana perasaan anda kan? Nak berhenti ke tak nak berhenti? Takut naik bulu roma kan? Okay, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih untuk anda yang baru berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Syed Alif. Kita teman berteman untuk pertemuan Isnin 29 Jun 2026 yang menyambut hari lahir hari ini. Selamat hari lahir untuk anda. Semoga ditambah usianya, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. InsyaAllah itu yang paling penting. Kalau kita tanya rakyat Malaysia, semuanya tertunggu-tunggu tau jualan Rahmah Madani di tempat masing-masing. Sebab apa? Sebab boleh dapat harga yang lebih murah, 10 hingga 30% potongan biasanya. Dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KBDN juga telah pun melaksanakan 15,150 program jualan Rahmah Madani di seluruh negara bagi 6 bulan pertama tahun ini dengan nilai jualan melebihi RM675 juta. Dan Timbalan Menteri berkenaan Dato' Dr. Fauzia Salim menyatakan program tersebut memberikan manfaat kepada hampir 19 juta pengguna menerusi tawaran penjimatan sehingga 30%. Jadi sambutan yang sangat-sangat memerangsangkan terhadap program itu membuktikan PGRM kini bukan lagi sekadar inisiatif intervensi harga, malah menjadi pilihan utama rakyat untuk mendapatkan barangan keperluan harian pada harga yang lebih rendah. Ya betul, saya sendiri pun kalau ada PGRM, memang saya akan pergi cari beras, cari telur, cari barangan harian kan, dengan lebih murah lagi. Mrs. Vario, selamat pagi untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Ada Bonda, ada Lady Heda, Abin Nas, Pilot Darat, Pampapan memberikan horn pada saya. Mantap. Aziz Aini, Dak Jai, kita ada di Wajah tengah bekerja pada waktu ini. Ada Kak Nah juga, ada Joker, Abang Seringgit 2, Hayana dari Brunei. Pendengar kita di Brunei ramai, terima kasih di Brunei. Ada Farhan, Salam Jaafar, Pak Tam dari Ipoh, Lavender Girl, Kasut Daboro pun, Abang Lori, Aviza, Nasir Enjem dari Penang, Faizal Bijah, Laksmana Melaka pun hadir. Laksmana Melaka ada lagi Laksmana Melaka ke? Ini namanya siapa ni? Tuah Lekir Likiu Hang Buah Hang Apple bukan eh. Din Taiping, Ismail Siri, ada Kompang Warisan, Kopi O, Pilot Darat, Rosita Uji, Azlan Abdul Jalil, Azlan Abdul Wahid, Puteri Lilin, ada DI Alifah Imani, Wang Spawi, Nolia Ramli, Kak Member, Suzana Ahmad, Yusran Zainal, Zuraini, Farid Abdullah, ada Zaidah, ramai-ramai, Azila MTJ, Ketam Kayu, ada Abun, Mamek Sabalori, Pampapan, Azlina Mansur, Diamond 85, Rosli Meh, ET90, Jamal dari Kedah, Arzu 79, Pilot Ambulance, Pilot Ambulance pun hadir, mantap, Pampapan. Tapi pilot ambulans tak bunyi horn, dia bunyi siren. Neno, neno, neno. Semua okey, semua okey. Ajib lepas 189. Ui, mantap. Semakin pagi semakin ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Saya cukup bertuah sebenarnya. Cukup bertuah kerana apa? Kerana pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruhantu ni sangat-sangat sporting tau. Geng-geng buruhantu sangat-sangat sporting. Sangat-sangat supportif. Kalau dekat live TikTok tu, tepi-tepi lightnya kasih laju tau. Itu dah sokong, tanda sokongan anda kepada Nasional FM dan juga kepada saya. Sebab kita nak berteman sampai pukul 6 pagi. Siapa yang tengah bekerja, tengah bertugas, tengah memandu, dia memerlukan hiburan yang terbaik. Dan insyaAllah saya akan cuba memberikan hiburan yang terbaik untuk anda semua. Terus layan lagi. Ini dia Scorpion dengan Blackout. Ada rumahnya Blackout ke? Ada. Sabar. TMB tengah betulkan tu. Kejap lagi adalah elektrik tu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhantu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Dan Alif Zaid Alif di sini.

0: Piala Dunia.
1: Bele Bohile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerjanya terus berada pada

Ekspedisi dengan Selendang Merdeka. Alhamdulillah negara kita merdeka 31 Ogos 1957. Itu negara kita. Tapi diri kita benar-benar merdeka ataupun tidak, yang penting diri kita merdeka. Merdeka dari segala-galanya. Ada yang dah merdeka? Belum? Kalau belum, kita usaha untuk kita keluar dari kemerdekaan, dari kemelut yang kita ada. Mudah-mudahan kemerdekaan itu milik anda sepenuhnya. Lagu ini membawa kita ke 1.09 minit pagi. Kita berada di jam yang kedua Nasional Game Berhantu. Oh ya, selepas harum manis buah yang sentiasa dikaitkan dengan negeri Perlis, kan memang sinonim dengan negeri Perlis. Dah tamat dah musimnya. Sekarang musim apa? Musim apa? Musim durian. Ramai saya tengok makan durian. Musang King lah, D24 lah, ada Black Thorn lah, macam-macam lagi jenis yang ada. Durian kampung lah, durian bukit ni bang, okey. Tapi tak sampai juga dekat saya kan. Ada yang tunjuk saya, bang, saya tengah makan Black Thorn ni. Aduh, sedap betul Black Thorn ya. Nampak gambar je lah, tapi tak nampak depan mata betul-betul. Cubalah hantar sikit dekat saya kan. Sama-sama rasa kata orang tu. Macam-macam jenis ada durian. Biasanya antara bulan Jun sampai bulan Ogos lah. Memang lambakan durian berlaku di mana-mana. Dan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma juga giat melaksanakan pelan pemasaran dan juga intervensi buah-buahan bermusim 2026 bagi memastikan hasil pengeluaran durian tempatan terutamanya dapat dipasarkan secara terancang sepanjang musim puncak pengeluaran dari Jun hingga Ogos. Pengarah Farma Pulau Pinang Muhammad Hafiz Nurul Huda menyatakan pelan itu sebenarnya bertujuan mengurangkan impak lebihan bekalan durian yang berlaku di beberapa negeri susulan peningkatan pengeluaran serta musim kemuncak yang berlaku serentak di negeri pengeluaran utama seperti Pulau Pinang, Pahang dan juga Johor. Dan di Pulau Pinang, pengeluaran durian meningkat kepada 18,000 tan metrik tahun ini berbanding 17,000 tan metrik pada tahun lepas. Seronok makan durian ya. Tapi jangan makan banyak-banyak. Ada yang tak tahan badan, makan banyak sikit je mulalah demam dan sebagainya kan. Tak ada suara sampai hilang suara. Okey, saya dah Tina Ajira. Kita ada siapa lady? Lady 3679. Kawan saya DJ Double A. Dia kata dia ada dekat Semenyih. Buat apa tu? Dari Langkawi ke Semenyih tu ada apa? Dia ajak saya minum. Oh, mentang-mentang saya tengah ke udara, saya tengah berkonti, dia ajak minum pula. Virginia Vanessa, Miss Lai, Ijam Tuching, Nur Cahaya dari Perlis, Nizam, Nizam Nawai, Rosila Ramli. Kita ada siapa lagi? Acu Nizam, Fear of Invisible Guy, Wan Zakaria, Ida, Rashid Yahya, Iza Tunisa, Azlan Alfi, ada Kori, Nur Azila, Abdul Razak Ramli, ada siapa lagi? Jajah 83, Dani Zakaria, Anis Ai, May Raihan Creation, Aimi Ash, ada Rashida Abbas, Rashidi Abbas, Muhammad Sabari, Otai Rod pun hadir, Renova, Yuswa MC dari Perlis, tengah tunggu anak ni bang, sambil goyang-goyang kepala dekat dalam kereta. Ada Amni, Johari Alifah, Jalina Muharam, Manja, Zarina Ina, Rohatun, Razali Muhammad, ramai lagi lah eh. Koleksi Bas Express Kelantan pun hadir. Ada PE Terbaik Kuala Kangsar, Alisa UT Channel dari Citra Kedah. Okey, tadi kita dah layan kan lagu-lagu yang angguk-angguk kepala, hentak-hentak kepala. Rim Kitchen pun juga terus sama-sama. Cuma waktu ini sampai 1.30 minit pagi, kita layan pula lagu-lagu. Kita bukalah warung joget untuk kita macam biasa. Lagu seterusnya, ini dia lagu ciptaan Hermantino, lirik juga Hermantino. Suara Kak Melah kita, Ramlah Ram, antara kasih sayang dan cinta. Pada saya, tiga-tiga sangat-sangat penting. Terus dengarkan Nasrani Berhantu.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazir Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

paduan suara Purnima bersama dengan Udin Narayan. Dari lagu Sona Kita Nak Sona Hey. 1.29 minit pagi waktu ini. Selamat pagi yang baru berteman dengan Nasional Kembru Hantu. Dan Alif saya, Alif di sini. Teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti ya. Baik, ramai yang sedang memohon sebenarnya. Memohon untuk tambahan kuota diesel bersubsidi sebanyak 100 liter lagi. Sebab kalau diperkenalkan 200 liter kan, ada yang memohon untuk jadikan 300 liter. Dan portal rasmi Budi Madani sebenarnya telah pun menerima lebih 18,000 permohonan bagi tambahan kuota diesel bersubsidi sebanyak 100 liter sebulan daripada pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan juga jeep yang layak setakat pukul 10 malam tadi ya. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah menyatakan pelaksanaan awal Budi Madani diesel Budi diesel yang memasuki hari kedua berjalan lancar tanpa sebarang masalah teknikal. Dan beliau berkata setakat ini lebih 40,000 transaksi direkodkan melibatkan pengguna yang memanfaatkan inisiatif berkenaan sejak ia dilaksanakan semalam. Dan banyak terima kata orang tu permohonan lah. Mungkin ada lagi ya permohonan-permohonan dan masih lagi dibuka permohonan untuk tambahan kuota diesel ya. Ianya diperkenalkan untuk 200 liter. Tapi anda juga boleh memohon untuk menjadikan 300 liter. Tapi kena memohon. Permohonan tambahan kuota boleh dibuat secara dalam talian menerusi portal rasmi Budi Madani. Manakala individu yang memerlukan bantuan boleh mendapatkan khidmat pegawai di Pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri ataupun Pusat Transformasi Bandar UTC serta kaunter yang disediakan beberapa syarikat minyak. Itu mengenai Budi Diesel. Okey, selamat pagi Amni. Amni kata menyambut birthday hari ni. Oh, birthday. Kenapa tak bagi tahu awak? Happy birthday to you Amni. Happy birthday to you. Ida Comel juga bersama-sama Syukri dari Kabong Sarawak. Mantap Syukri. Remy 78 ada Cikgu Ati, Fairuz Ahmad Jamal, ada Fatiha Saharbudin, Junaida Ilyas Alam Bergegeni Corner Pulau Pinang, Kupu-kupu Beracun, ada siapa lagi? Ada Mel Fitz Lutz Corner, ada Toki Daddy Chun, ada Fiza Riza Azam, Izi 85 Asang, Hairul Anwar, Mawar Rindu, Fikri 92, Dara Satria, Jamilah Daud, ada Rose Ellis. Siapa lagi? Ada Kal Mahrishal, Kai Mahrishal eh? Maziah Kafa, Hari Ghazali. Ya, kasih turbo ya. Kasih turbo tepi-tepi lightnya. 1 juta boleh tak ya? Terima kasih juga eh. Busy katanya mantap. Nuras juga terus hadir. Siapa lagi yang hadir menerusi live TikTok pada waktu ini? Kalau dekat Facebook juga ramai. Jaga Utara Sopan antaranya dari Jelutong Taiping, Indra Angkasa. Ada siapa lagi? Lisan Liu juga terus bersama-sama. Mantap lah. Saya suka geng-geng buruh hantu ni. Sangat-sangat sporting. Sangat-sangat supportif. Semuanya sedang menunggukan lagu-lagu terbaik. Ada yang tanya, bang, bila nak menangis tepi bujuk katil? Sekarang lah. Sebab dah melepasi 1.30 minit pagi kan. Apabila muzik latar ini saya mendengarkan kepada anda. Dan ini bermakna kita tukar mood kita. Tadi kita dah layan lagu joget. Kita dah buka warung joget. Kita dah layan lagu rock entak-entak kepala. Dah bagi segar-segar mata. Kini kita bertukar mood, kita nak layan perasaan pula. Perasaan daripada lagu-lagu rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu yang saya anggap sebagai lagu-lagu kenangan anda semua rakyat Malaysia. Dan kebanyakannya lagu adalah lagu favourite anda. Favourite rakyat Malaysia lah. Saya akan putarkan lagu-lagu yang terbaik saja untuk kita mendengarkan sepanjang saya ke udara bersama-sama dengan anda ya. Merpati Putih melaporkan diri. Hashtagnya Seharum Mawar. Lagu-lagu kenangan yang menjadi peneman kita sepanjang kehidupan kita. Lagu yang kata orang tu melahirkan kenangan. Kenangan yang tak mungkin kita akan lupakan. Kenangan yang banyak memberikan pengajaran dan juga pembelajaran. Kenangan yang seiring waktu kita membesar, yang mendewasakan kita dan menjadikan kehidupan ini lebih bererti. Kita tahu akan erti kehidupan yang sebenar. Menerusi kenangan, menerusi pengalaman. Pengalaman menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita.
Jom terus layan lagi lagu Menangis Tepi Bujur Katil. Saya mulakan dengan lagu dan lirik ciptaan Azizan. Gemersik suara Nurul menerusi lagunya Cinta Azali. Pasti ramai yang sedang mencari Cinta Azali. Ramai-ramai yang mencarinya. Mudah-mudahan bertemu dengan cinta yang anda dambarkan, yang anda mahukan. GBH, lanjut sampai pagi.

0: dunia.
1: Boleh berpilih Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerennya terus berada pada

Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh S. Amin Syaham. Search dengan Gadis Misteri. Ramai yang terbayangkan Gadis Misteri kan. Kadang-kadang kita rasa bahagia itu membayangkan seseorang. Bahagia itu datang apabila kita melihat orang yang kita cintai mampu tersenyum, walaupun kita hanya mampu melihat dari jauh saja, tapi kita tahu dia tersenyum, barulah kita rasa bahagia di hati kita. 1.58 minit pagi waktu ini. Terima kasih yang terus kekal setia bertembangkan Nasional Game Buruhantu. Ada yang baru nak layan Game Buruhantu, ada yang baru terjaga nak menantikan sepak bola Piala Dunia untuk round ke-32 ataupun pusingan kalah mati ya. Dan untuk pagi ini, 3 pagi nanti, South Africa ataupun Afrika Selatan akan turun menentang Kanada. Siapakah yang akan layak ke peringkat suku akhir di antara Afrika dan juga Kanada? Prediction anda, jangkaan anda. Saya memilih Afrika Selatan untuk layak ke suku akhir. Menang tak banyak dengan Kanada, 2-1 je. Ada yang pilih Kanada kan? Ramai yang kekal setia, terima kasih banyak-banyak. Kita juga nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Kementerian Pelajaran Malaysia lah, KPM, kerana kebanyakan sekolah-sekolah kekurangan guru. Dan kini guru-guru pelatih mula bertugas di tempat masing-masing yang telah pun ditempatkan. Dan guru baharu keluaran Institut Pendidikan Guru Malaysia juga, IPGM, menjadi tonggak penting dalam menjayakan pelaksanaan kurikulum persekolahan 2027 yang diperkenalkan di sekolah bermula tahun hadapan. Dan Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah memaklumkan ke arah itu sebenarnya ia memerlukan komitmen sangat oleh warga pendidik, termasuklah graduan baharu IPGM. Dan Rancangan Pendidikan Malaysia telah pun dirangka untuk tempoh 3 tahun sejak 3 tahun yang lepas dan juga berjaya diluncurkan seperti yang kita lihat pada bulan Januari yang lalu. Jadi apa yang penting sekarang bukan lagi segi perancangan tetapi pelaksanaan. Dan pelaksanaan itu amat bergantung kepada warga pendidik kita, khususnya guru-guru di sekolah, termasuklah guru baharu yang bakal ditempatkan ya. Jadi tahniah untuk cikgu-cikgu ataupun guru-guru yang baru saja ditempatkan, baru saja dapat posting. Kat mana ni belajar, mengajar dekat mana, dekat bandar, luar bandar, di pedalaman, tak kisahlah di mana pun. Tapi saya percaya anda sebagai warga pendidik yang akan mampu mendidik anak-anak kita, anak-anak bangsa kita, menjadi insan yang berguna kepada ibu dan ayah, kepada bangsa, agama dan juga tanah air. Okey, tepat jam 2 pagi waktu ini kita melangkah di jam yang ketiga untuk Nasional Game Buruhantu. Queen of Smoking dari Brunei, terima kasih. Amira Aurora, Umi Rohani, Noraini, Nurjiz, Cikgu Naim, Aman Hashim, Intan Abdul Kadir, Siti Fatimah, Siti Hajar. Ada Kayak Solo, Ida Khairi dari Pasir Mas, Wanafi, Zamri Mat, Suzana Ahmad, Haziza Baha, Siti Khalija, Wan Faisal, Mastura juga turut hadir. Salam hadir. Okey, mantap semua. Nak sambung lagi menangis tepi bujuk katil? Pastinya geng-geng bro tu tak sabar lagi. Lagu apa seterusnya? Untuk 5 lagu seterusnya, 5 lagu ini saya tujukan kepada anda yang sedang merindukan seseorang, merindukan mereka walaupun mereka telah pun tiada di dunia ini. Kerana rindu yang paling sakit adalah rindu yang tidak berpenghujung, rindu yang kita rindukan kepada insan yang telah pun kembali ke tempat asalnya, kembali dijemput ilahi. Tapi kenangan bersamanya tetap kita simpan, walau sampai bila-bila. Ini dia, kita mulakan dengan lagu X-Ray daripada komposernya Wan Zul, Tiada Lagi Bicara. Tiada Lagi Bicara Darimu, Wahai Sayangku. Terus layan, terus dengarkan, luncur terus sampai pukul 6 pagi. Nur Ali, Zai Ali di sini.

0: Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda

lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Usop. Utopia dengan Di Sini Pasti. Ya betul, Di Sini Pasti pengakhiran kita. Pastinya kita akan berjalan menuju ke satu tempat yang kekal abadi. Rindu yang sakit, rindu yang tidak berpenghujung, rindu kepada mereka yang telah pun tiada, terutamanya kepada ibu dan ayah kita. Siapa masih ingat lagi, pernah dulu kita, biasanya ibu akan cakap macam inilah, dulu kita pernah melawan cakap ibu kita, mak kita. Dan mak kita kata apa pada kita? Nanti kamu akan menangis bila ibu telah tiada. Dan kini baru kita percaya kata-kata itu. Setelah dia tiada, baru kita percaya sekarang ini. Siapa masih ingat lagi mak kita pernah cakap macam itu? Nanti kalau mak tak ada, baru kau rasa menangis, baru kau tahu dunia ni macam mana. Tapi pada waktu itu kita tak tahu apa-apa, kita melawan je cakap ibu. Tapi bila dia dah tak ada, baru kita mengerti apa yang dimaksudkan dengan kata-kata ibu kita. Betul kan? 2:27 minit pagi waktu ini. Baik, bagi mereka yang menantikan rumah mesra rakyat, dan kalau kita dilihatkan kira-kira 80,000 unit rumah mesra rakyat telah pun dibina di seluruh negara sejak tahun 2002 lagi, yang membabitkan peruntukan lebih RM6 bilion. Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan, Dato' Dr. M. Nor Azman Taib menyatakan, bagi permohonan baru, nilai pembinaan rumah berkenaan memperlihatkan peningkatan kira-kira RM15,000, dan ianya menjadikan nilai pembinaannya kini mencecah RM90,000 seunit. Dan juga peningkatan kadar berkenaan susulan kenaikan kos pembinaan dan juga harga bahan binaan. Jadi satu lagi perkara yang yang ditekankan ialah peminjam perlu membuat bayaran balik pinjaman kepada SPNB mengikut jadual yang ditetapkan. Ini kerana bayaran balik tersebut akan menjadi dana pusingan yang membolehkan lebih ramai lagi pemohon lain mendapat kemudahan pinjamannya. Jadi siapa yang dah pinjam dengan SPNB untuk dapatkan rumah mesra rakyat, bayar balik. Sebab duit itu kita nak pusing balik untuk bagi orang lain rumah pula. Anda dah dapat rumah kan, orang lain pun nak rumah juga. Jadi bayarlah, sama juga macam peminjam untuk belajar PTPTN terutamanya kan. Kita dah pinjam, kita dah bekerja, kita dah ada kerjaya, bayar. Sebab duit itulah kita nak guna.

dikongsikan untuk bantu adik-adik anda pula untuk melanjutkan pelajaran selepas anda berjaya. Anda dah berjaya dah. Ada yang dah berjaya tapi enggan untuk membayar. Ada yang dah berkejaya, gaji pun dah besar, pun enggan membayarnya. Kenapa jadi begitu? Hutang tetap hutang. Ingat, hutang dituntut. Walaupun hanya satu sen saja kita berhutang, tapi ianya tetap dituntut nanti. Dan hutang wajib dibayar. 2.30 minit pagi, Fatimah Mas melaporkan diri. Ada Liza, ada Nur Pining, ada Kiraina. Kiraina. Ada Yung Iza juga, Iswani 87, Asya Membiana, Sang Ruminan Empire, Mak Tok Nur Suhaila, Suhana Angah dari Terengganu, Wiranti Abang Zek, ada Fazil, ada Cik Dah Mak Sunnah juga, Rosida Abu Bakar, Cik Noma, Kak Ai dari Bera, Syika Mariami, Sabri Hamid, ramai lagi, siapa lagi, Ban SB, Abang Lori, pam-pam-pam, kasih masuk satu kali, kasih horn satu kali, mantap semua. Pilot-pilot darat dah sampai dah destinasi. Kalau belum sampai lagi, masih jauh lagi perjalanan, terus kekal setia bersama dengan Nasional FM. Dan juga segarkan mata anda . Kalau mengantuk macam biasa, cari kawasan rehat lah . Kawasan rehat, kita tidur seketika. Dekat R&R ni, nak mandi pun boleh, nak tidur pun boleh. Tidur dalam lori kan, nak tidur dalam lori boleh, nak mandi boleh, lepas tu nak makan boleh, macam-macam boleh lah. Itulah kawasan rehat dan rawat kita. Kasut buruk katanya belum lagi sampai lokasi. Okey. Rosie Cik Ros juga hadir. Abang Latif juga bersama-sama. Saya nampak siapa yang hadir. Terima kasih banyak-banyak. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula. Lagu daripada lontaran suara rock. Ini pun salah satu salah seorang artis rock tanah air, artis wanita ya. Persembahan daripada Syimah dengan Setelah Aku Kau Miliki. Nasional Kembur Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

oleh Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerjanya terus berada pada

Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Romali S. Iklim dengan Bunga Emas. 2:56 minit pagi. Selamat pagi semua. Baik, untuk transit aliran ringan 3 LRT 3 laluan Shah Alam kan, telah pun mula beroperasi. Alhamdulillah. Pengumuman tamang percuma selama sebulan bagi LRT 3 laluan Shah Alam disambut baik oleh semua pengguna kan, terutamanya pelajar-pelajar lah yang melihat inisiatif itu sebagai usaha sebenarnya untuk mengurangkan kos pengangkutan, selain memberikan peluang orang ramai mencuba perkhidmatan baru itu. Dan secara keseluruhannya, pemberian tamang percuma itu amat membantu pelajar lah yang sebelum ini bergantung kepada perkhidmatan e-hailing ataupun bantuan ibu bapa untuk berulang alik. Dan inisiatif ini sememangnya memang sangat-sangat membantu. Dengan tambang percuma dan juga kemudahan tren yang lebih selesa, ia pasti dapat membantu mengurangkan perbelanjaan pengangkutan pelajar. Dan laluan ini juga memudahkan perjalanan terutamanya dari Kepong ke UiTM Shah Alam melalui bandar utama, sekaligus menjimatkan masa yang ada. Pemberian tambang percuma ini sebagai langkah proaktif yang membolehkan orang ramai mencuba perkhidmatan baru berkenaan tanpa perlu memikirkan kos perjalanan. Jadi ayuh mereka yang tinggal di Shah Alam mencuba LRT ini percuma saja untuk tempoh sebulan ini. Bagaimana perkhidmatan yang diberikan, insyaAllah ianya dapat mengurangkan bukan saja kos lah, mengurangkan menjimatkan masa, juga mengurangkan kesesakan lalu lintas yang ada. 2:58 minit pagi, waktu ini kita menghampiri jam 3 pagi untuk berada di jam yang keempat untuk Nasional Game Buruh Hantu. Baik, sekejap saja lagi perlawanan antara Afrika Selatan yang akan turun menentang Kanada di round of 32 ataupun pusingan kalah mati. Siapakah yang bakal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, pusingan suku akhir? Sama-sama kita saksikan di RTM. Sememangnya kami bawakan kepada anda 104 perlawanan secara keseluruhannya, semuanya secara langsung demi rakyat Malaysia. Pakmat Pauh melaporkan diri. Selamat pagi Johari Alifah. Kita ada Mamik Sabah Lori. Pam-pam-pam, kasih horn satu kali lah Abang Lori. Dan 6979 Kak Yati. Kita ada Night Struckers, Siti. Ada Juni Pok Sulan, Frozen, Siti Aina, Nora, Sania Muhammad, Norani 84, Pok II. Kita ada Ucu juga, Zaila Rose, Mizi 85 masih okey lagi Mizi. Mantap. Kasih turbo lah, kasih turbo lah tepi-tepi lightnya. Bagi semangat semua orang. Saya kalau nampak tepi light banyak tu jadi semangat tau. Semangat untuk bersama-sama dengan anda terus sampai pukul 6 pagi. Aspeknya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula. Lagu daripada persembahan Aida Agil, Segalanya Pasti. Yang pastinya lagu-lagu terbaik saja yang akan saya siarkan sampai pukul 6 pagi. Tak percaya? Tak percaya, terus dengar, terus layan Nasional.

0: Piala Dunia.
1: Billy Bogile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerennya terus berada

Yang paling takut ketika kita bersama dengan yang tersayang, iaitu bimbang serumpun kasih terbuang. Lagu daripada kumpulan EYE membuat kita ketiga 27 minit pagi. Takut akan perpisahan, tapi itu lumrah dalam kehidupan, lumrah dalam pertemuan. Dalam sebuah pertemuan pasti akan ada perpisahan. Dan cuma perpisahan itu bergantung kepada keadaan. Berpisah cara hidup ataupun berpisah cara yang mati. Berpisah cara hidup itu berbeza. Berpisah mati juga sangat-sangat berbeza. Tapi yang lebih menyakitkan apabila berpisah mati. Berpisah mati itu sangat-sangat menyakitkan. Di saat kita sedang berkasih sayang, tiba-tiba dia pergi. Pergi tanpa pesan, pergi dijemput ilahi, menyebabkan kerinduan yang tidak berpenghujung. Sedih, sedih yang amat sangat, kata Junaidah kemarin. Pastinya, pastinya sedih. Baik, kita mengharapkanlah ramai yang mengharapkan harga petrol dan juga harga diesel yang lebih rendah. Dan ianya dijangka akan memberikan kelegaan kepada rakyat serta mengurangkan kos operasi perniagaan, khususnya bagi mereka yang bergantung kepada penggunaan kenderaan setiap hari. Jadi penurunan harga itu sebenarnya turut mencerminkan keadaan pasaran minyak global yang semakin stabil pada ketika ini. Dan dari sudut makroekonominya, langkah tersebut membantu kerajaan mengimbangi keperluan melindungi rakyat di samping memperkukuh kedudukan fiskal negara menerusi pelaksanaan subsidi yang lebih bersasar. Kalau kita lihatkan diesel terutamanya yang bersubsidi pada RM2.10 seliter di bawah mekanisme Budi Madani Diesel, turut memberikan manfaat kepada pengguna yang lebih layak serta membantu mengurangkan tekanan kos operasi bagi sesetengah sektor ekonomi. Penurunan harga berkenaan selaras dengan perkembangan pasaran minyak global yang menyaksikan penyusutan harga minyak mentah antarabangsa serta geopolitik yang semakin stabil. Kita harapkan bahan api itu akan terus turun di masa akan datang. Selamat pagi Ojan, selamat pagi Sulizan Liza. Ramai juga yang baru nak melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Pija, ada siapa lagi? Ada Intan Payung, ada Wani, ada Abang Kojak dari Perlis, Junaidah Kamarin, ada siapa lagi? Emilia dari Perlis, Pencinta. Kita ada Zulaika Azurin, Carol Azlin Liza.

ada Herwin, Jamila Ahmad, Rin Nohara, Pencinta 981, Wawadai Fula, Kila Hasdi, Remy Ram, ada Mawar juga, Arina Yana, Suhaila Nizam, Jeffrey Manja, Zam 67, Abang Jeb, berikan assalamualaikum salam. Okey, semua okey lagi. Abang Jeb katanya jauh perjalanan menyelusuri Pen Borneo dari Sibu baru sampai Kuching. Pam pam pam. Kasih horn satu kali ya. Okey, perlawanan bola sepak bola dunia di round ke-32 ataupun pusingan kalah mati baru memasuki minit ke-30 di antara Afrika Selatan dan juga Kanada. Pada ketika ini 0-0, masih lagi 0-0, terikat 0-0. Meskipun kalau kita lihatkan penguasaan bola lebih kepada Afrika Selatan dengan 65%, dua percubaan, satu mendapati sasaran. Siapakah pilihan anda? Kalau tanya saya, saya pilih Afrika Selatan. Ada yang kata, tidak bang, Kanada tuan rumah ni eh. Kanada kan sebagai tuan rumah. Ada tiga tuan rumah, Kanada, Mexico dan juga Amerika Syarikat. Apakah tuan rumah akan layak? Okey, setengah jam yang akan datang. Untuk setengah jam ini, kita hentikan dahulu menangis tepi bujuk katil sebab kita beri laluan kepada lagu-lagu koleksi 80-an, boleh ya? Koleksi lagu 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Saya percaya pastinya akan mengimbau kenangan anda. Kenangan zaman-zaman dulu, zaman-zaman kita hidup susah tapi bahagia. Zaman-zaman kita berebut-rebut makan dengan adik-beradik kan. Ya betul, siang kita bergaduh dengan adik-beradik, malam kita boleh duduk tu sekali makan bersama-sama berebut-rebut. Makan yang paling sedap kalau tanya saya, makan berebut-rebut dengan adik-beradik. Makan berebut-rebut, berebut je, tapi kita rasa happy, kita rasa bahagia. Setidaknya kenangan lalu, kita mengimbau menerusi lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya Syed Harun bersama Rosmaria dengan Kisah-Kisah Masa Lalu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM. Sambil tengok bola, telinga dengarkan GBH.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

0: Bunyi Piala Dunia.
1: Pupile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerjanya terus berada

komposernya Fauzi Marzuki, duet dengan Suatu Waktu Dahulu. Saya percaya anda telah pun terimbau kenangan. Kenangan bersama dengan kawan-kawan, kenangan juga bersama dengan siapa-siapa saja yang banyak memberikan kenangan dalam hidup anda. Kenangan suka duka bersama, susah payah bersama kan. Terutamanya kepada kawan-kawan kita yang pernah bersama dengan kita, namun Allah lebih menyayangi dirinya sehingga dijemput lebih awal berbanding dengan kita. Jadi kepada mereka yang telah pun tiada, Al-Fatihah kita kirimkan. Mudah-mudahan roh mereka dicucuri rahmat, insyaAllah. Baik, 42 minit pagi berada di jam yang kelima Nasional Game Berhantu. Pertemuan Isnin hari ini 29 Jun 2026, 13 Muharram 1448 Hijrah. Ada yang tengah tengok bola waktu ini, separuh masa pertama telah pun berakhir di pusingan kalah mati, pusingan ke-32. Sebanyak 32 pasukan telah pun merayakkan diri dari peringkat kumpulan. Dan perlawanan pagi ini di antara Afrika Selatan menentang tuan rumah Kanada. Separuh masa pertama telah pun tamat. Keputusan semasa masih lagi 0-0. Walaupun dikuasai permainan secara keseluruhannya oleh Afrika Selatan dengan 56%, namun begitu percubaan, hanya 3 percubaan dan 1 yang menepati sasaran berbanding dengan Kanada 8 percubaan, 4 menepati sasaran. Setakat ini masing-masing lagi belum ada kad kuning dilayankan ataupun kad merah. Dan kalau kita lihatkan persaingan yang sengit, sangat-sangat sengit apabila memasuki pasukan pusingan kalah mati ini, selalunya pasukan akan bermati-matian lah untuk melayakkan diri ke peringkat seterusnya, peringkat suku akhir pula ya. Ada Zurina, selamat pagi Zurina, Tia Akila, Puteri Zai, Ijad, kita ada Hayati Arifin juga, Rosie 76, MZ 777, MZ 777, Lina Adam, Hayati Ahmad, kita ada Sidik, Lara Sofi, Sweet September, Mariana, Zinon, Hayati San, siapa lagi yang melaporkan diri di pagi-pagi hari ini. Jamilah 79, waalaikumsalam. Pada SB baru siap kerja ni, pam-pam-pam, mantap. Nur Cahaya juga baru hadir eh. Kita ada Bunga Larangan, baru bangun tidur. Oh, mesti mimpi mimpi ngeri kan. Mesti mimpi ngeri. Eh, hari ni mimpi ngeri lah sebab tak dengarkan GBH. Tiba-tiba terjaga. Selamat pagi juga lah untuk anda yang sedang menyiapkan kuih-muih, yang sediapkan jualan awal pagi, macam-macam lah, masak nasi lemak, bungkus nasi lemak, bungkus mie goreng, bungkus mihun goreng, bungkus lontong, macam-macam lagi, nasi belauk dan sebagainya kan. Kalau di sebelah pantai timur terkenal dengan nasi belauk pagi-pagi, dah nasi belauk tau. Juga ada apa lagi, nasi dagang. Okey, ramai yang dah sampai kat warung tu, kejap lagi nak buka warung bang. Okey, apapun, selamat berniaga untuk peniaga-peniaga se-Malaysia ya. Berniagalah dengan jujur, berniaga dengan elok, berniaga dengan harga yang berpatutan, masak dengan sedap. Percayalah, sekarang ni zaman tular tau, zaman viral. Kalau masakan kita tu sedap, kemudian harga berpatutan, walau diceruk mana pun kedai kita, tetap akan ada orang datang, tetap orang akan viralkan. Zaman viral sekarang ni, betul. Sungguh-sungguh. Jadi tak perlu risau lah. Tak perlu risau. Marketing tu tak perlu risau. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Sambung kembali Menangis Tepi Bujur Katil, sambil mata tengok bola, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Waktu begini seperti biasa, saya terbawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi paduan suara Udit Narayan dan juga Alkayanik dengan lagunya Dil Kia Kari. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Remy Pogile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerjanya terus berada pada

exist dengan nota di lautan sepi. Oh, dekat lautan sepi pun boleh sempat hantar nota tu. Betul, 4.29 minit pagi waktu ini. Baik, di zaman sekarang ini, di zaman ekonomi yang tidak menentu, geopolitik yang tidak menentu, kita kena terus berjimat cermat, ya. Berjimat sebab perlu, bukan pilihan. Kita beli apa yang perlu, bukan ikut kehendak. Kalau ikut kehendak, macam-macam kehendak yang kita nak beli. Nah, betul. Kita dah beli kereta Proton X50 lah katanya. Bila dah pakai, kita teringin pula nak pakai.

Saya kereta lebih mahal. Mercedes. Itu semua kehendak tu. Itu semua kehendak. Dah pakai Mercedes, nak pakai pula Ferrari. Itu semua kehendak. Jadi kita belilah apa yang perlu. Ikut keperluan dan juga ikut kemampuan kita. Ukur baju badan sendiri. Jadi berjimat sebab perlu bukan pilihan. Dan ikuti kupasan ini dalam Alpha 2.0 yang akan membincangkan tips, strategi dan juga realiti pengurusan kewangan dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa. Siarannya pukul berapa? 10.30 minit pagi nanti. Jadi sama-sama kita dengarkan ya. Bersama dengan Azim Sulaiman, iaitu perunding kewangan Al-Iqyas Group Sdn Bhd. Jadi bagaimana nak ada tips untuk strategi dan juga realiti pengurusan kewangan kita, sama-sama dengarkan nanti Alpha 2.0 yang akan disiarkan melalui Nasional Aspirasi pukul 10.30 minit pagi nanti. Minit ke-70 masih lagi kosong-kosong. Apakah perlawanan ini akan menghirit ke masa tambahan dan seterusnya membawa kepada sepakan penalti untuk penentuan? Sama-sama kita saksikan di saluran TV, di saluran sukan TV RTM. Mana kaki-kaki bola tu yang berkesempatan boleh buka saluran sukan TV RTM. Sambil-sambil dengarkan Nasional Game Buruhan tu. Ini 67 sama pagi hari ini. Ada Ati 80, Iris Chome, Cik Nana, Butterflies. Kita ada Anne, kita ada An. Ada Is Faiz, Linda Kitchen, Non 68, Munira. Ada Fa, Ibi Hashim, Yana, Mina. Ada Ida, Adnan, Cik Will. Melaporkan diri, mantap semua. Baru bangun ke? Baru bangun. Ini yang baru melaporkan diri, baru bangun ya. Alhamdulillah, yang mana baru bangun tu ucap syukur Alhamdulillah. Betul, tepuk-tepuk kaki. Terima kasih wahai kaki, membawa saya berjalan sejauh umur saya, sepanjang umur saya. Terima kasih tangan. Terima kasih wahai mata, dapat melihat keindahan alam yang diciptakan oleh Allah SWT dengan sebaik-baiknya. Terima kasih mulut, dapat bercakap dan mengucapkan perkara-perkara yang baik. Terima kasih telinga, dapat mendengarkan perkara-perkara yang baik. Babuku, dia kata syukur Alhamdulillah. Alhamdulillah, kena ucapkan selalu Alhamdulillah. Terima kasih kepada anggota tubuh badan kita. Mesti ramai yang tak pernah buat kan. Mulai hari ini buat. Buat, terima kasih. Tepuk kaki tu, bangun-bangun tepuk kaki tu. Bukan bangun-bangun terus tengok telefon. Ni lah zaman sekarang ni. Bangun-bangun je terus cari handset. Bangun-bangun terus tepuk tepuk dada kita. Terima kasih wahai jantung, dapat mengepam darah, dapat mengepam jantung dengan sebaik-baiknya. Dapatlah saya hidup, menghirup udara yang segar. Okay, jom terus beribu lagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Menerusi lagu ini pula dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Ini dia Wawa Shazwa. Tajuk lagu ini Undur Diri, tahu. Tapi saya belum nak undurkan diri saya. Saya masih lagi kekal di sini. Pukul 6 pagi baru saya undurkan diri. Saya mengharapkan anda juga untuk geng-geng berhantu. Terus dengarkan GBH sampai pukul 6 pagi.

0: Bini Piala Dunia.
1: Lelepo Hile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerjanya terus berada

Tumpah saja awang BPR ilusi dengan segalanya ku terima. Menutup tirai menangis tepi bujuk hati. 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi pendengar-pendengar Nasional FM. Selamat pagi geng-geng buruh hantu. Baik, tamat perlawanan antara Afrika Selatan dan juga Kanada. Dan akhirnya pada minit ke-92, gol di saat akhir oleh Stephen membolehkan Kanada melayakkan diri ke peringkat suku akhir ataupun ke peringkat 16 terbaik. 16 terbaik menewaskan Kanada menewaskan Afrika Selatan dengan 1-0. Meskipun perlawanan dilihat dikuasai oleh Afrika Selatan, tetapi saya boleh katakanlah perlawanan ini adalah satu perlawanan yang sengit. Aksi serang menyerang di antara kedua-dua pasukan sangat-sangat terhibur. Dan akhirnya dimenangi oleh Kanada melayakkan diri ke 16 pasukan terbaik. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Isnin 29 Jun 2026 13 Muharram 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.51 minit pagi. Labuan pula 4.55 minit pagi. Kujang Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.23. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.54. Kuala Terengganu 5.43. Kuantan Pahang 5.48. Kota Baru Kelantan 5.46. Johor Bahru Johor 5.48, manakala Bandaraya Melaka 5.53. Seremban 9 Shah Alam Selangor, Ipoh Perak dan juga Georgetown Pulau Pinang 5.54 minit pagi. Alustar Kedah 5.53, manakala Kangar Perlis 5.51 minit pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa, kita doakan apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, juga kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. Raudah akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Fuad Mukhtar dengan tajuknya Usrati Jannati bahagian yang pertama. Jadi sama-sama kita dengarkan Raudah. Mungkin ada yang terlepas nak dengarkan pada 6.30 minit petang semalam. Ini saya bawakan ulangannya dengan tajuknya Usrati Jannati bahagian yang pertama ya. 5.15 minit pagi. Baik, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda, mudah-mudahan lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat-sangat mendalam, lagu ketuhanan, lagu kebaikan, lagu yang mungkin menyedarkan kita, dan lagu itu yang paling penting memberikan kedamaian dalam jiwa kita semua. Ini saya nak mulakan lagu di jam yang terakhir dengan lagu dan diri ciptaan JS Kevin Ekspedisi, Lagu Dari Aku. Tajuk lagunya Lagu Dari Aku. Sama-sama kita fahamkan erti akan lagu ini. Jadi terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti. Nun Alif, saya Alif. Luncur terus di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukranillah salatan wa salaman daimaini ala rasulillahil amin. Segala puji dan syukur kita rafa'kan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan sekalian alam. Tidak ada alam yang telah Allah ta'ala wujudkan kecuali para jemaah semuanya adalah merupakan kekuasaan daripada Allah jalla wa ala. Mudah-mudahan Allah ta'ala memberkati kita semua insya-Allah, amin rabbal alamin. Berkenaan tentang perbincangan kita, iaitu keluarga bahagia. Bila kita sebut sebagai keluarga, kita boleh katakan ianya sebagai usrati jannati ataupun keluarga syurga. Bila kita kata keluarga syurga, kita sebut usrati, keluargaku, syurgaku, usrati jannati. Soalannya para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita nak belajar tentang keluarga syurga, maka kita antara kaedah yang paling baik adalah mempelajari berkenaan tentang keluarga yang Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran. Yang pertama sekali para jemaah, pada surah yang ketiga, iaitu surah Ali Imran. Imran ni para jemaah, saya pernah pergi kepada makam yang disebutkan milik Imran. Imran ni ayuhal mustami'un al-kiram, ada ulama' beza pandangan. Ali Imran tu bermaksud keluarga Imran. Dan Allah SWT Muhammad, ketika mana saya sampai di Allah SWT Muhammad di Oman, waktu itu saya pergi ziarah kepada kubur Nabi Allah Imran alaihi salatu wasalam. Sampai je saya datang di tempat itu para jemaah sekalian, panjang kubur dia. Dan makam dia di mana ustaz? Makam dia ada di Oman. Walaupun Allah sallallahu alaihi Muhammad, tidaklah semua ulama sepakat itu makam dia, sebab tuan-tuan, kubur yang disepakati oleh ulama tiga sahaja. Yang pertama, kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam di Masjid Nabawi. Yang kedua, kubur Nabi Allah Ibrahim di Palestin para jemaah sekalian. Yang ketiga, kubur Nabi Allah Hud di Hadramaut di Yaman tuan-tuan sekalian. Maka ulama dia akan memilih untuk pergi menziarahi makam Nabi Allah Hud alaihi salatu wasalam. Cuma saya nak cerita kepada para jemaah yang dimulakan oleh Allah. Ali Imran ni daripada kerabat dia turun banyak orang soleh. Di antara kerabat Imran alaihi salatu wasalam termasuklah dia surah ketiga Ali Imran. Anak dia surah ke-19. Namanya adalah Maryam para jemaah sekalian. Maryam adalah anak kepada Imran alaihi salatu wasalam. Maryam pula, ibu ayah sekalian, adalah merupakan ibu kepada Nabi Allah Isa alaihi salatu wasalam, yang telah pun ditangguhkan oleh Allah kematiannya. Nabi Allah Isa sekarang ada kat mana? Berada pada langit yang kedua para jemaah sekalian, berdasarkan kaul Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki. Dan ayuhal mustami'un al-qiram, Masya Allah tabarakallah, sehinggalah sampai suatu saat dan ketiga, ayuhal mustami'un al-qiram, disebutkan dalam kitab Al-Istis'ab bahawa dalam syurga Allah nanti akan ada 4 bidadari wanita yang hebat sebagai seorang isteri, sebagai seorang pembantu rumah tangga, sebagai seorang menteri dalam rumah tangga. Siapakah itu 4? Yang pertama para jemaah sekalian adalah Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Khadijah meninggal dunia bila? Khadijah meninggal dunia 11 Ramadan tahun ke-10 kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 tahun sebelum Nabi mula melakukan hijrah, teman-teman sekalian. Dan dia meninggal macam mana? Ayuhal mustami'un al-kiram, ini ibu dalam keluarga syurga ni, tahu tak dia meninggal macam mana para jemaah? Ketika mana Khadijah sedang berada dalam keadaan sakaratul maut, keluarlah peluh di dahi dia. Keluar peluh ni berdasarkan kitab Al-Imam Al-Qurtubi, dia masukkan suatu hadis, di antara alamat seseorang itu mati dalam keadaan yang mulia. Sebab kata Al-Imam Qurtubi, itu adalah merupakan azab Allah yang terakhir. Dia rasa panah nak meninggal dunia para jemaah sekalian. Setelah itu, dia tidak akan melalui apa-apa azab lagi di kubur nanti. Dia ditangguhkan azab kubur. Dan itu berlaku kepada Sayyidatina Khadijah. Maka Khadijah isteri Nabi, Nabi sebagai ketua keluarga, Khadijah ni sebagai isteri dalam rumah tangga, rasa sedih. Nabi angkat kepala Khadijah, letak atas paha, Nabi lapkan kepala Khadijah. Lepas itu, Nabi pergi ke pagar. Nabi pergi ke pagar, Allahumma salli ala Muhammad,
1: Allah telah pun meminta kepada Jibril agar menghantarkan kepada Nabi maklumat wahyu bahawa sesungguhnya Khadijah itu akan mendapat kesejahteraan di hari akhirat. Khadijah akan dilepaskan daripada azab kubur dan akan dimasukkan ke dalam syurga Allah. Tahu tak? Bila Nabi dapat maklumat daripada Jibril, dapat wahyu daripada Jibril, Nabi cepat-cepat masuk bertemu dengan Sayyidatina Khadijah. Dan Nabi katakan kepada Khadijah, Allah telah pun menyampaikan salam kesejahteraan kepada kamu. Sesungguhnya kamu termasuk di antara orang-orang yang akan dimuliakan Allah. Bergegar badan Khadijah, tuan-tuan. Akhir sekali, bila mana bergegar badan Khadijah, Khadijah membacakan, Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilayka ya'udus salam, fahayyina ya Rabbana bis salam, wa adkhilnal jannata darus salam, tabarata Rabbana wa ta'alita ya zal jalali wal ikram. Biasa dengar tak doa ni tadi? Kita baca lepas solat. Dan doa yang sama dibacakan oleh Khadijah. Tahu tak maksud dia besar? Allahumma antas salam, wahai Allah, pada engkaulah segala kesejahteraan. Wa minkas salam, dan segala kesejahteraan itu akan berbalik kepada engkau ya Allah. Wa ilaika ya'udus salam, fahayyina ya Rabbana bis salam, wa adkhilnal jannata darus salam. Ya Allah, engkau kalau hidupkan aku, hidupkan aku dalam keadaan sejahtera. Dan wahai Allah, kalaulah izinkan pula aku mati, wa adkhilnal jannata darus salam, masukkanlah aku ke dalam syurga engkau ya Allah. Para ulama berpandangan, barang siapa yang istiqomah mengamalkan doa ini, mereka tidak akan meninggal dunia kecuali Allah berikan bushra, berita gembira, sebelum mereka dijemput oleh Allah. Apa maksud berita gembira? Seperti mana Khadijah, para jemaah, dia mendapat berita gembira sebelum diangkat oleh Allah dengan khabar dia akan masuk ke syurga Allah. Dan kalaupun kita, boleh jadi berita gembira sebelum kematian kita, anak beranak bergaduh, Allah Ta'ala satukan. Ketika mana Allah Ta'ala turunkan penyakit kepada orang kita sayang, kita sembuhkan. Sebab itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, daripada rahim Khadijah itu, padanya ada kekuatan yang amat dahsyat. Dan Khadijah yang mana menjadi seorang isteri kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah pun menjadi satu pembantu, pendukung kepada Nabi, yang mana daripada rahim Khadijah itu telah datangnya 6 orang anak, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keseluruhannya berada dalam ketaatan kepada Allah Taala. Baik, itu satu Khadijah. Yang kedua, yang disebutkan, siapakah yang disebut penggerak kepada rumah tangga yang akan berada di syurga Allah dalam kitab tersebut? Namanya adalah Sayyidatina Fatimatuz Zahra. Tahu tak Fatimah ni meninggal dunia bila, tuan-tuan? Tadi Khadijah meninggal dunia 11 Ramadan, betul? Sekarang ni para jemaah, Fatimah pula meninggal dunia pada 3 Ramadan. Subhanallah. Fatimah meninggal dunia pada tahun yang sama Nabi meninggal. Dan dalam keadaan Fatimah itu meninggal 6 bulan setelah mana Nabi wafat. 6 bulan lepas Nabi wafat, Fatimah yang merupakan isteri kepada Sayyidina Ali Abu Talib, para jemaah sekalian, telah pun pergi menghadap Allah. Pernah suatu ketika, ayuhal mustami'un al-kiram, ketika mana Sayyidatina Fatimah masuk, dia masuk, waktu itu Aisyah ada dengan Nabi. Waktu itu Fatimah nak bercakap dengan Nabi. Dia kata, wahai Aisyah, kalau boleh biarlah aku berbicara dengan ayahku. Jadi Fatimah ni menangis-nangis cerita kat Nabi. Dia tak nak Nabi pergi, dia sedih kalau bapak dia sakit. Akhirnya para jemaah dimulakan oleh Allah, tiba-tiba dalam dia menangis, tiba-tiba dia tersenyum. Aisyah pandang lama-lama dia. Aisyah kata kepada Fatimah, wahai Fatimah, tadi aku melihat kau menangis bersembang dengan Nabi, tetapi kenapa di hujungnya itu kau tersenyum? Kata Sayyidatina Fatimah, itu adalah urusan di antara aku dan juga ayahku. Sebab Aisyah ni kan kita kira sebagai ibu tiri kepada Fatimah. Fatimah ni mak dia Khadijah. Dan Aisyah kata, ceritalah. Lepas sekali Fatimah kata, sesungguhnya Nabi telah pun menyatakan aku adalah di antara ahli keluarganya yang paling akan awal mendahuluinya. Para jemaah sekalian, tahu tak bagaimana cara Sayyidatina Fatimah meninggal dunia? Sebelum nak meninggal dunia, dia masih ingat lagi Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin. Waktu itu dalam rumah dia ada Asma. Dia kata kepada Asma, wahai Asma, aku akan baca Quran. Di hadapan sana ada Hasan dan Husin. Kalau mereka dah habis main, mereka balik rumah, engkau tolong jaga dia. Kau tolong jaga dia sehinggalah aku habis membaca Quran, engkau teruslah menjaganya. Para jemaah, Asma kata, baiklah Fatimah. Para jemaah sekalian, akhirnya Fatimah tu Zahra, dia ambil wuduk, dia baca Quran. Tengah-tengah dia baca Quran, tuan-tuan, Hasan Hussein pun balik. Asma jaga Hasan Hussein. Tiba-tiba apabila tuan-tuan tengah Asma jaga Hasan Hussein, dia dengarlah Fatimah tengah baca Quran kan. Tengah-tengah dia dengar Fatimah baca Quran, tiba-tiba hilang suara Fatimah tu Zahra baca Quran. Asma tengok mungkin berehat. Lama-lama Asma ketuk pintu, tak buka-buka. Sayyidatina

0: macam mana mereka dapat bina keluarga yang hebat sampai ibu tu dapat memberkati kekuatan dalam hal dan keadaan tersebut.
1: Allahumma

bersemangat kemudian kerabat dengan keinsafan membawa kita ke 5.38 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang nak ke tempat kerja tu. Dah bersiap-siap dah. Dah mandi, dah siap, dah wangi dah. Tinggal nak tunggu waktu subuh, lepas tu baru nak ke tempat kerja. Berhati-hati di jalan raya. Ada juga yang telah pun memulakan perjalanan ke tempat kerja. Terus berhati-hati, jangan laju-laju. Kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut ya. Yang sedang menantikan waktu shiftnya nak habis tengah malam tadi, sampailah ke saat ini kan, mata dah mula mengantuk dah tu. Saya tahu. Sama macam saya juga kan. Kita bertugas di tengah-tengah malam, sampai pagi, sampai 6 pagi, 7 pagi, 8 pagi. Jadi kalau nak pulang ke rumah tu, terus berhati-hati juga. Jangan laju-laju lah. Kalau dah mengantuk sangat tu, tidur dahulu dekat tempat kerja tu. Kalau saya memang akan tidur dulu. Kalau betul mengantuk, saya akan tidur dulu. Dan cukuplah dapat 15 ke 20 minit kan. Bukan nak tidur lama pun. Dapat 20 minit, okey. Mata dah segar, barulah memandu untuk pulang ke rumah. Terima kasih untuk pendengar-pendengar Nasional FM. Terima kasih untuk geng-geng berhantu yang terus kekal setia dari 12 malam sampai ke sana. Ini saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang mengimbau segala memori anda. Mudah-mudahan anda terhibur. Dan ada juga yang resah sepanjang malam. Mudah-mudahan lagu itu dapat mengurangkan keresahan di hati anda. Pukul 6 pagi seperti biasa, 6 pagi ruang udara Nasional FM akan diambil alih pula ke segmen seterusnya, Nasional Pagi. Nasional Pagi akan bertemankan dengan rakan-rakan saya menerusi tiga suara, akan menemani anda juga pukul 6 pagi seperti biasa juga. Saya kembalikan, saya serahkan frekuensi RTM negeri yang saya pinjam kepada rakan-rakan saya. Dah bersiap sedia semua di konti masing-masing. Jadi terus dengarkan RTM walau di mana jua anda berada. Anda berada di Pantai Timur, dengarkan je Kelantan FM, Terengganu FM, Pahang FM. Di sebelah utara pun sama, ada Perlis FM, ada Kedah, apa lagi, Mutiara FM kan. Setiap negeri kami ada radionya. Setiap negeri kami ada tempatnya untuk memberikan anda maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Nak bercuti dekat Langkawi, dekat Pulau Langkawi pun ada RTM. Dekat Labuan, Labuan pun ada. Jadi walau di mana juga anda berada, kami akan sentiasa menemani anda menerusi 34 stesen radio, misi dan visi yang sama. Satu suara, satu hati, menyampaikan maklumat sahih, juga memberikan hiburan yang terbaik. Kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Baik, maksudnya waktu solat fardu subuh 5.54 minit pagi bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi ada juga yang dah masuk waktu subuh di tempatnya kan. Jadi salam subuh untuk anda. Jangan lupa berhibur-berhibur juga. Solat jangan tinggal, kerana solat itu tiang agama. Okey, sebelum kita berpisah lah ya, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, pelihara kemerdekaan negara. Kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia kena berkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia madani. Dan sebelum saya mengundurkan diri, suara ini mengundurkan diri bersama-sama dengan anda, sedikit kata-kata untuk pagi ini, untuk sama-sama kita renungi. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan kita manfaat bersama. Ini mengenai kebersamaan lah. Kita kena hargai kepada mereka yang selalu bersama dengan kita, kerana kebersamaan akan lebih bermakna setelah kita merasakan satu kehilangan. Dan kehilangan akan lebih bermakna ketika kita saling merindukan. Pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Ali, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: piala dunia.
1: Bele Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerennya terus berada

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala s-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: FM. Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM, barulah sempoi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anda yang terus setia mendengarkan Mutiara FM edisi Isnin 29 Jun 2026 bersamaan 13 Muharram 1448 Hijri. Bam bam, setia temankan anda 6 pagi sampai pukul 10 pagi nanti macam biasa GPM. Okey, dan terima kasih untuk anda yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM Amnusi 3 frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Dan juga untuk yang terus stream kami menerusi aplikasi RTM Klik. Macam biasa ada banyak pengisian yang menarik kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: In dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami, turunkanlah kepada kami suatu hidangan dari langit, yaitu yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki.
1: Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, yang bermaksud sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
2: Untuk para muslimin dan juga muslimat, sebentar tadi tepat pukul 5.54 minit pagi telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi negeri Pulau Pinang dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat mendirikan solat fardu subuh untuk anda terus setia mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Inilah Mutiara FM.

Merungkai Fatwa, Menjejak Falak, di mana kita akan mendalami isu-isu fatwa, mengenali konsep falak dan mengupas bagaimana ilmu ini mempengaruhi kehidupan harian kita daripada persoalan hukum hingga fenomena angkasa yang menakjubkan. Program ini membawakan jawapan dengan pendekatan yang mudah dan menarik. Program ini akan menampilkan para pakar dalam bidang fatwa dan falak bersedia untuk berkongsi ilmu serta merungkai persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa dengarkan di Mutiara FM dan saksikan di Facebook Mutiara FM secara langsung. Merungkai Fatwa, Menjejak Falak.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekalinya untukmu.

Cukai Fatwa Menjejak Falak, di mana kita akan mendalami isu-isu fatwa, mengenali konsep falak dan mengupas bagaimana ilmu ini mempengaruhi kehidupan harian kita, daripada persoalan hukum hingga fenomena angkasa yang menakjubkan. Program ini membawakan jawapan dengan pendekatan yang mudah dan menarik. Program ini akan menampilkan para pakar dalam bidang fatwa dan falak bersedia untuk berkongsi ilmu serta merungkai persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa dengarkan di Mutiara FM dan saksikan di Facebook Mutiara FM secara langsung. Merungkai Fatwa Menjejak Falak.

0: Ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga

0: saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sia diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Buat anak-anak ataupun murid-murid sekolah, untuk keselamatan anda, anda kena sentiasa berhati-hati semasa datang ke sekolah. Terutamanya apabila turun dari bas, sila pastikan anda menoleh kiri dan kanan supaya menjamin keselamatan anda. Dan apabila hendak melintas jalan raya, tengok kiri dan kanan juga. Apabila kereta dah tak ada, barulah melintas jalan raya. Ini demi keselamatan anda semua. Pesanan kelas ini dibawakan oleh Guru Besar Sekolah Kebangsaan Teluk Pahang bersama dengan Mutiara FM. Dengan bersama.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

0: 40,000 pembelian diesel bersubsidi direkod, terima lebih 18,000 permohonan baharu. LRT 3 tambang percuma selama sebulan mulai hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 pagi. Sebanyak 40,000 transaksi pembelian diesel bersubsidi menggunakan MyCard direkodkan sejak akses awal budi diesel bermula. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, 18,000 permohonan baharu turut diterima. Ia bagi tambahan kuota 100 liter diesel sebulan daripada pemilik kenderaan diesel jenis pick-up dan jeep yang layak.
1: Saya rasa sampai 30 hari bulan Jun ni, fokus kita adalah kat sini, memastikan dia jalan lancar, dan kerana dah berjalan beberapa hari, kita tahu yang sistem tu berjalan dengan lancar. Tak ada technical issue dengan ni semua, tak ada loading issue yang kita risaukan. Jadi kerjasama kita dengan kajian negeri juga adalah satu benda yang penting.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, pelaksanaan awal mekanisme subsidi diesel menerusi program Budi Diesel menerima reaksi positif daripada pengguna serta pengusaha stesen minyak. Ikuti reaksi Nur Yasmin Ismail dan Rosli Abdullah.
2: Setakat sekarang ni budi diesel berjalan dengan lancar lah. Orang ramai dah mula beli dengan harga RM2.15 untuk 3 hari ni, dan 1 Julai kita akan start untuk harga RM2.10 lah. Proses dia sama macam subsidi RON 95. Pelanggan boleh tengok dia punya quarter balance sendiri dekat pump.
3: Ya, mudah lah masa ni lah ni. Pasal budi diesel pun bagi IC saja. Ya, RM2.10.
0: Dalam perkembangan berkaitan, harga petrol dan diesel yang lebih rendah dijangka memberi kelegaan kepada rakyat serta mengurangkan kos operasi perniagaan, khususnya bagi mereka yang bergantung kepada penggunaan kenderaan setiap hari. Pandangan tersebut dinyatakan pengarah program MBA Putra Business School PBS Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif.
4: Dari sudut makroekonomi pula, langkah ini dilihat boleh membantu kerajaan mengimbangi keperluan melindungi rakyat dengan usaha untuk memperkukuhkan lagi kedudukan fiskal negara melalui subsidi yang lebih bersasar.
0: Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Bermula hari ini hingga 31 Julai, orang ramai menikmati tambang percuma selama sebulan bagi transit aliran ringan 3 LRT 3 laluan Shah Alam dan bas perantara di sepanjang laluan itu. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Inisiatif itu bertujuan menggalakkan orang ramai menggunakan pengangkutan awam sekaligus mengurangkan kesesakan lalu lintas di koridor berkenaan.
5: Akan diberikan secara percuma selama satu bulan. Tapi kita tahu juga laluan ini laluan yang paling sesak, di antara yang paling sesak dalam negara kita. Kemudian bila sesak, maknanya pelepasan karbon juga tinggi. Jadi kita harap dengan kegunaan ini, sesak maknanya tempoh masa diambil, minyak yang digunakan, karbon yang dikeluarkan, itu semua bebanan kepada ekosistem dan sekitaran negara kita.
0: Pengumuman tersebut disambut baik pengguna, khususnya pelajar. Pelajar Ijazah Sarjana Muda Kewartawanan UiTM Arisa Ahmad Khairul, 22 tahun berkata, pemberian tambang percuma itu amat membantu pelajar yang sebelum ini bergantung kepada perkhidmatan e-hailing atau bantuan ibu bapa untuk berulang alik. Yang dipertua Majlis Perwakilan Pelajar UiTM se-Malaysia, Muhammad Adib Hazim Muhammad Razali pula berkata, pembukaan itu memberi manfaat besar kepada penuntut, khususnya mereka yang tinggal di luar kampus. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar turut menggesa kerjasama semua pihak agar projek pembangunan perumahan mampu milik di kawasan Tanah Lapang milik Prasarana Malaysia Berhad, Prasarana, berkonsepkan pembangunan berorientasikan transit dipercepatkan. Langkah itu bagi memastikan kos perjalanan rakyat dapat dikurangkan.
5: Jadi walaupun tanah itu sekarang milik Prasarana, saya percaya lembaga Prasarana harus teliti hal ini kerana tanah yang luas di kawasan yang sesak tak harus dibazirkan. Jadi syarat dia parkir mesti cukup, kedai-kedai peringkat rendah bagi usaha-usaha dan peniaga-peniaga kecil-kecilan dan perumahan rakyat. Jadi saya percaya Menteri Besar, Sudami dan Balai Perbandaran akan berikan kerjasama supaya hal ini dapat laksanakan dengan cekap.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Susulan perkara tersebut, beberapa kawasan tanah lapang di sekitar stesen berkenaan dikenal pasti. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, antara kawasan terbabit termasuk stesen Sri Andalas Kayu Ara, Bandar Bukit Tinggi dan Johan Setia.
6: Jadi kalau kita build park and ride sahaja, tanah itu tak dioptimumkan. Ia hanya untuk parking. Dan kalau kita katakan untuk 600 kenderaan, untuk 600 petak, biasanya kita tahu orang yang mengambil LRT ini, dia park awal pagi sampai malam. Jadi walaupun ada 600 petak, dia hanya memanfaatkan mungkin 600 orang saja, 600 orang penumpang saja, kerana dia park sepanjang hari. Orang lain tak akan dapat park. Jadi kita kena lihat, dan dasar kerajaan sekarang ini ialah untuk kita mengoptimumkan penggunaan tanah, dan kita nak supaya perbanyakkan konsep TUD ini.
0: Anthony Luke. Bagi memperkukuh penggunaan produk tempatan, juga merancakkan pertumbuhan ekonomi domestik dan meningkatkan daya saing usahawan tempatan, kempen Jom Beli Produk Malaysia, Jom Malaysia dilancarkan. Demikian menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali.
7: Program Jom Malaysia, Jom Beli Produk Malaysia ini merupakan satu gerakan nasional, gerakan massa yang melibatkan bukan hanya kerajaan tetapi juga industri dan rakyat secara keseluruhannya. Dan akhirnya matlamatnya juga akan kembali kepada rakyat, kerana program ataupun gerakan seumpama ini akan membantu kepada pertumbuhan ekonomi negara yang akhirnya akan dapat dirasai oleh rakyat, dan pada masa yang sama adalah pendayaan kepada para peniaga kita. Sebab kita tahu pendekatan kita dalam kerajaan bila melihat kepada isu kos sara hidup.
0: Jelas Dato' Armizan, inisiatif itu dilaksanakan ketika nilai jualan sektor perdagangan borong dan runcit negara mencecah 1.87 trilion ringgit, sekaligus mencerminkan prestasi ekonomi domestik terus kukuh. Empat negara, Turki dan Korea Selatan selain dua lagi di Eropah, dikenal pasti berpotensi membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal bagi projek kapal tempur pesisir. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, proses pemilihan itu tu tidak hanya tertumpu kepada spesifikasi asas, sebaliknya mengambil kira kriteria utama bagi memastikan sistem yang dipilih benar-benar memenuhi keperluan operasi tentera laut diraja Malaysia.
8: Kedua, kita nak tahu bekalan. Macam kita juga tempah untuk dapatkan mizal tu, ia makan masa 8 tahun. Kalau kita nak timbang siapa yang dah ada dan bangunkan mizal tu dan siapa yang boleh deliver paling awal. Kalau katakanlah dia boleh tapi dia hanya boleh bekal 8 tahun, bukan tu satu kekuatan.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Kanada lakar sejarah mara kepusingan 16 terbaik.
9: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Peringkat kalah mati pusingan 32 membuka tirainya dengan menyaksikan tuan rumah bersama Kanada melakar sejarah mara kepusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Afrika Selatan 1-0 dalam pertembungan dramatik awal pagi tadi. Kedua-dua pasukan saling bertukar serangan sepanjang 90 minit perlawanan. Namun rembatan kencang Stephen Ausakio dari luar kotak penalti pada masa kecederaan memastikan Kanada mara kepusingan seterusnya. Kanada bakal depan Belanda atau Maghribi Ahad ini. Ketua Jurulatih Jepun Hajime Moriyasa yakin semangat berpasukan mampu membantu skuadnya mencipta kejutan apabila menentang Brazil dalam pusingan 32 terbaik awal pagi esok. Jelasnya kesemua pemain bersedia memberikan komitmen penuh demi pasukan meskipun bakal berdepan cabaran getir menentang juara dunia 5 kali itu. Samurai Biru pernah menewaskan skuad Samba 3-2 dalam aksi persahabatan tahun lalu. Jangka tampil lebih bermotivasi untuk membalas kekalahan tersebut. Sementara itu, Sweden berdepan tugas getir apabila bakal menentang Perancis dalam pusingan 32. Penyerangnya Victor Gyökeres menegaskan mereka perlu mempamerkan aksi sempurna di benteng pertahanan jika ingin mengejutkan juara dua kali itu Rabu ini. Penyerang Arsenal itu juga turut mengakui bahawa Sweden bukanlah pasukan pilihan, namun tetap yakin mampu mencipta kejutan jika memanfaatkan setiap peluang yang diperoleh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 40,000 pembelian diesel bersubsidi direkod terima lebih 18,000 permohonan baharu. LRT 3 tambang percuma selama sebulan mulai hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: Mutiara tengah on air dan on live sekarang kat TikTok. Nak borak, nak shout out, nak tengok behind the scene? Masuk cepat-cepat sebelum habis topik trending pagi ni. Dia pam-pam dan dia zombie memang on.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: Rafinha hadir ke Piala Dunia 2026 sebagai antara pemain paling berpengaruh dalam skuad Brazil. Pemain sayap yang terkenal dengan kelajuan, kemahiran menggelecik dan kreativiti tinggi itu sering menjadi pencetus kepada gerakan-gerakan berbahaya Brazil. Selain berupaya menghasilkan bantuan gol, dia juga memiliki sentuhan penyudah yang mampu memecah kebuntuan dalam perlawanan besar. Dengan Brazil masang impian untuk merampas semula mahkota dunia, pengalaman dan keberanian Rafinha akan menjadi aset yang sangat penting. Jika beliau berjaya mempamerkan aksi terbaik, Brazil mempunyai segala kemampuan untuk melangkah jauh dalam kejohanan ini.
1: RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Good morning untuk anda yang terus setia mendengarkan Mutiara FM edisi Isnin 29 Jun 2026 bersamaan 13 Muharram 1448 Hijri. GPM seperti biasa Bambam temankan anda. Okey, 6 pagi sampai pukul 10 pagi nanti. Tak apa hari jadi kita akan meninggalkan bulan Jun kan. Pejam celik. Dah nak masuk bulan Julai dah. Sekejap saja masa berlalu. Jadi manfaatkan baki sisa yang ada untuk bulan Jun ni sebaik yang mungkin, insyaAllah. Kita doakan segala urusan-urusan kita dipermudahkan, mood kita pun cantik-cantik, okay? Dan juga hati kita pun insyaAllah sentiasa yang baik-baik saja, okay? Dan ramai kawan-kawan kita bagi tahu tadi kita dah berkongsi daripada Hana Fahana di balik pulau, katanya hujan lebat pagi ni, okay? Di Teluk Gombak pun hujan juga, perkongsian daripada Hasina Hasan kita, okay? Dan bagaimana cuaca di sekitar kawasan anda pagi ni. Kita dapat mengkongsikan ramalan cuaca negeri Pulau Pinang di sebelah pagi. Diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat. Petang ribut petir di beberapa tempat, manakala malam diramalkan hujan di beberapa tempat. Okey, jadi ramalan cuaca yang dapat dikeluarkan oleh Met Malaysia pagi ni, okey, yang mana diramalkan hujan di kebanyakan tempat. Okey, jadi untuk anda yang mungkin baru nak mulakan perjalanan pagi ni, yang naik motor pastikan pakai baju hujan, okay? Yang naik kereta pun sama juga, pastikan keluar awal, okay? Dan juga fokus pada pemanduan anda, insyaAllah kita doakan semoga dipermudahkan urusan-urusan kita bersama pagi ni. Hari ni hari Isnin dan kita nak kongsikan info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Jom Bamba nak bawa anda ronda-ronda, okay? Dan juga dapat kongsian juga di TikTok, katanya di sik hujan, sik no, ada di Sepang Jaya, di seberang tak hujan lagi. Jadi standby, buat standby untuk anda yang mungkin nak masuk ke pulau ni kan. Kena sentiasa berhati-hati, fokus pada pemanduan, standby siap-siap baju hujan. Jangan pula baju hujan tu dia piboh dekat rumah, dia naik motor baju hujan tak pakai. Lokoh lagi jenuh. Okey, sejuk je kan hari ni. Baik, kita nak ronda-ronda di sekitar Pulau Pinang. Kita nak kongsikan info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Kalau dapat, Bambang saksikan, okay, yang mana ada kemalangan di pertengahan jambatan Pulau Pinang. Dan trafik sesak, memang merah menyala ni dari Permatang Pau. Ini dari sebelum Permatang Pau lagi ni, menghala ke Permatang Pau dan seterusnya menghala ke Prai. Dan juga disusur masuk Lebuh Raya pun sama juga ni, sesak ni. Dan juga susur masuk jambatan pun sesak juga pagi ni. Okey, sehinggalah ke pertengahan jambatan Pulau Pinang. Jadi untuk anda, okey, yang mana yang menggunakan jambatan Pulau Pinang, okey, bawa banyak bersabang. Memang kalau kita dapat kita kongsikan keadaan trafik terkini di sekitar Pulau Pinang, memang melekat ni. Jadi insyaAllah, okay, untuk anda yang nak masuk ke jambatan, fokus pada pemanduan anda, insyaAllah kita doakan semoga lancar, okay? Dan di atas jambatan Pulau Pinang, dari pulau menghala ke Prai lancar, dan seterusnya menghala ke Bertam pun lancar. Dan seterusnya kita nak kongsikan dari bulatan Bukit Tengah di Bandar Perda, trafik juga sesak dari Bandar Perda menghala ke bulatan Bukit Tengah. Dan seterusnya trafik juga perlahan dari Taman Indrawasih. Ini bermula dari Taman Limbungan Indah ataupun di Komplek Chain Ferry ini, menghala ke Taman Indrawasih, trafik sesak. Dan seterusnya menghala ke Challenge Park pun sama juga, trafik sesak. Dan disusul masuk Lebuh Raya di Prai pun trafik juga sesak pagi ni. Di Pekan Bukit Mentajam, trafik juga sesak dari Tanah Liat nak menghala ke Pekan Bukit Mentajam. Okey, di Jalan Kulim menghala ke Macang Bubuk dan juga menghala ke Cerok Tok Kun, trafik juga perlahan. Dan seterusnya kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda, ini di Bukit Minyak. Trafik juga tak relax pagi ni, dari Jalan Kota Permai nak menghala ke Bukit Minyak. Dan seterusnya menghala ke kawasan penyelesaian Bukit Minyak, trafik juga tak relax pagi ni. Dan dapat kita kongsikan juga bersama-sama dengan anda di Simpang Pat. Di Simpang Pat pun kebanyakan tempat sesak pagi ni. Dan seterusnya di kawasan penyelesaian Valdo, trafik juga sesak. Dan disusur masuk Plaza Tol Jawi, trafik tak relax dari Nibong Tebal menghala ke
kawasan Pinasian Ribung Tebal dan seterusnya menghala ke susur masuk Plaza Tol Jawi. Okey, dan seterusnya kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda di sekitar Pematang Pau. Banyak kawasan yang sesak pagi ni dan dipenanti dari Kampung Mengkuang nak menghala ke Pekan Penanti, dan juga dari Mengkuang Titi nak menghala ke Penanti pun trafik tak relax pagi ni. Dan seterusnya dapat kita kongsikan bersama-sama dengan anda, ini pun di Permatang Pasir pun sama juga, trafik juga perlahan menghala ke Permatang Pau. Okey, kalau kita nak tengok di sekitar Lahak Yui menghala ke Taman Merbau Indah, trafik lancang dari Taman Sungai Dok Utama sedikit perlahan menghala ke susur masuk Lebuh Raya. Di Teluk Ayat Tawang, trafik juga perlahan menghala ke Pengkalan Udara Batuas, dan juga dari Bagan Lebai Tahir menghala ke Bagan Ajam. Di Tasik Gelugong, Tasik Gelugong pagi ni pun lain macam juga. Okey, trafik juga sesak dari Taman Sepadu menghala ke Simpang 3 dan seterusnya menghala ke Komplek Tasik Gelugong. Dan sama juga dari Taman Bakar Wali menghala ke Komplek Tasik Gelugong. Okey, dan di atas Lebuh Raya dari Bertam menghala ke Plaza Tu Sungai Dua, trafik juga perlahan. Okey, dan dapat kita kongsikan juga bersama-sama dengan anda ini di Pokok Sena. Pokok Sena, trafik juga tak relax dari Santek Sungai Dua menghala ke Simpang Tiga. Okey, dan kita nak kongsikan di Pusat Bandar Bertam Perdana, trafik juga perlahan di kebanyakan tempat. Dan seterusnya di Paya Keladi, okey, trafik juga perlahan, okey, di sekitar jalan Paya Keladi. Dan seterusnya kita nak masuk ke pulau. Okey, dapat kita kongsikan juga pagi ni lain macam juga trafik pagi ni. Okey, di susur turun Jambatan Pulau Pinang nak menghala ke Bayan Lepas, trafik sesak dan juga padat. Dan begitu juga dari disusul turun Jambatan Pulau Pinang menghala ke Batu Uban, trafik juga perlahan. Okey, dan di Lebuh Raya tu Dr. Chong Yu menghala ke Georgetown pagi ni, trafik juga sesak seperti biasa. Dan begitu juga

Dan anda pagi ni seperti biasa trafik bertugas dengan jayanya dari Jalan Masjid Negeri menghala ke Jalan Scotland di kedua-dua arah, dan begitu juga di lorong Batu Lancang nak menghala ke Jalan Hamilton, dan Jalan Air Hitam menghala ke Jalan Datuk Keramat. Di kedua-dua arah trafik juga perlahan di Jalan Perak. Pagi ni pun sesak juga. Dan seterusnya dapat kita kongsikan bersama-sama dengan anda di Tantik Highway, trafik juga perlahan menghala ke Falim. Dan di Padang Tembak pun sama juga, trafik juga perlahan pagi ni. Okay, dan seterusnya kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda di ini dari Sungai Nibong Highway nak menghala ke Bulatan Crystal Point. Dan begitu juga dari Jalan Tun Dr. Awang nak menghala ke Relau pagi ni. Trafik juga sesak dari Bukit Jamboi. Bukit Gambiak pun sama juga menghala ke Jalan Tun Dr. Awang. Dan juga dari persiaran Bukit Jamboi ini padat ni. Okey, nak menghala ke Jalan Tun Dr. Awang. Dan seterusnya menghala ke Sungai Ara. Pagi ni trafik juga sesak. Okey, dan seterusnya di sekitar Bayan Baru nak menghala ke Sungai Tiram. Trafik juga perlahan. Okey, dan suka untuk kita ingatkan bersama ada banyak lagi kawasan-kawasan yang menjadi tumpuan untuk pembinaan LRT Laluan Mutiara. Okey, jadi untuk anda yang memandu, berhati-hati memandu. Okey, dan di susu turun Jabatan Kedua Pulau Pinang, trafik perlahan menghala ke Batu Maung dan seterusnya menghala ke Permatang Damat Laut. Okey, dan di susu naik Bukit Lama, trafik juga perlahan di Teluk Kumbang pagi ni sesak. Kak Ina kata bagi tahu hari ni sesak sungguh di Teluk Kumbang ni sampai masuk ke banyak-banyak kawasan ni. Okey, dan seterusnya kita nak kongsikan di Bulatan Balik Pulau, trafik juga perlahan dari Jalan Balik Pulau dan juga dari Jalan Sungai Pinang. Okey, itu sebersikit berkaitan dengan info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Jadi ke mana jua destinasi yang anda nak tuju, berhati-hati memandu. Okey, awasi jalan selamat kenderaan anda. InsyaAllah kita doakan semoga lancar dan juga selamat sampai ke destinasi tujuan anda. Terus saya Antara FM, segalanya untukmu.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Anda pernah rasa takut, trauma, kehilangan atau kebimbangan melampau? Jangan risau dan jangan malu untuk berkongsi masalah yang anda hadapi. Perlu sokongan emosi? Hubungi Perkhidmatan Sokongan Kesihatan Mental dan Psikososial di Talent Hill 15555. Ini adalah inisiatif daripada Kementerian Kesihatan Malaysia untuk anda yang memerlukan. Kalau hati serabut, pilih untuk cerita, bukan menanggung derita. #MutaraFM ambil peduli.
2: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan. Nak tahu? Dia Bam-Bam.
1: Dia Jombi.
0: Bersama dengan kami
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia
1: FM.
0: Segalanya untukmu.
2: Yes, GPM masih lagi Bam-Bam temankan anda. 7.39 minit pagi waktu ni. Ha, ramai kawan-kawan kita beritahu di sekitar Kepala Batas hujan. Okay, lebat juga katanya di sekitar Bagan pun hujan. Dan juga banyak kawasan-kawasan di sekitar pulau pun hujan. Okay, jadi untuk anda, bila hujan turun ni jangan lupa tahu. Allahumma sayyiban dafi'an. Moga hujan yang turun tu, hujan yang membawa rahmat untuk kita bersama. Okay, insyaAllah hati-hati memandu untuk anda yang tengah memandu. Walaupun pagi ni rasa lain macam... Ada yang pagi ni susah hati. Tak tahu apa sebab susah hati eh. Bila main hari Isnin ni kan, dia rasa macam serabut sangat lah. Walaupun kerja nak kata banyak hari ni, sebab hari ni baru nak mula hari Isnin kan. Ada orang hari Jumaat ke hari Sabtu ke last day kerja, sebelum dia nak cuti hari Ahad tu, dia dah selesai dah semua kerja-kerja kat tempat kerja tu kan. Dia tak mau nak serabut-serabut, dia nak cuti dengan tenang. Tapi bila main hari Isnin ni kan, dia main ada satu perasaan tau. Perasaan yang sabar tak kena. Sakit hari ni, banyak kerja nak buat ni. Padahal kerja tak banyak lagi, tak start lagi. Kan, demai rasa macam hari ni rasa macam ketak lah. Dia mesti perasaan tau. Semua orang akan ada benda tu. Walaupun setengah orang dia happy je, dia okay je kan. Sebab apa? Jangan pandang remeh tau kepada isyarat tubuh kita. Sebab apa? Berdebang nak pi kerja ni kan, sekali-sekala tu normal. Tapi jika ia berlaku setiap hari sehingga merosakkan fungsi fizikal, itu bermakna persekitaran kerja tersebut sedang membunuh anda secara senyap tau. Dan kepada para pekerja kat luar sana, ambil masa untuk kita bernafas dalam-dalam setiap pagi. Dan jika keadaan semakin menekan, jangan malu untuk berjumpa dengan kaunselor ataupun pakar sekretari. Dan mungkin sudah tiba masanya untuk kita merancang mencari persekitaran kerja yang lebih waras. Okay? Ini pun penting tau. Sebab apa? Bila kita tekanan, hari-hari kita stres, hari-hari kita tak kena kan, secara tak langsung dia akan menjejaskan emosi sihat kita. Sebab apa? Badan gesik tapi tanda morning anxiety tau. Mental yang tertekan, fizikal kita yang merana. Ini pun penting juga. Sebab apa? Paksi urus otak ni kan, sel kerja, ganggu sistem pencernaan. Dan hormon kortisol ataupun stres mencanak naik pada waktu pagi. Dan juga simptom fizikal, rasa mual, berdebang, ketak dan juga hilang selera makan. Dan punca utama ada disebabkan persekitaran kerja kita. Sebab tu penting tau untuk kita mencari suasana pekerjaan kita yang harmoni. Kalau kita tengok tempat kerja kita kan, majikan-majikan kita akan cuba untuk buat pelbagai benda nak bagi pekerja dia seronok. Seronok merja. Ini yang kita perhatikan majikan yang bagus ni. Dan sebut juga berkaitan dengan tekanan ataupun stres. Okay, yang menjadi sebahagian daripada lumrah yang kita tak dapat nak elakkan. Ada orang dia memang stres pagi-pagi. Sebelum nak mula kerja kan, stres dengan kerja. Ada orang dia buat-buat stres sebab dia tak mau tambah stres lagi. Cukuplah orang nampak dah ni, hari ni aku nak pergi kerja kan, nampak stres pun, tak payah habis aku buat lah kan. Padahal tak stres pun. Ada tak macam tu kan? Sama ada tekanan tu berpunca daripada bebanan tugas di tempat kerja kita ataupun hubungan sesama manusia. Dan ia sentiasa ada cara tersendiri untuk menguji tahap kesabaran kita. Dan tekanan yang tidak diuruskan dengan baik dan boleh dikesan mampu menjejaskan kesihatan mental dan fizikal, malah boleh merosakkan keharmonian hari-hari yang kita lalui. Jadi bagaimana cara setiap individu bertindak balas dengan mengawal tekanan adalah berbeza mengikut kemampuan diri masing-masing. Ada yang memilih untuk mendiamkan diri dan ada yang meluahkannya melalui hobi, dan ada juga yang dikesan bangkit dengan strategi yang lebih unik. Jadi pagi ni kita nak bincangkan, okay, untuk anda sendiri. Tipulah kalau kita tak nak stres kat tempat kerja kan. Bohonglah kalau kita rasa macam saya seronok main kerja, saya main kerja saya tak mau balik, kalau boleh saya nak duduk kat sini sampailah saya habis umur. Tak kot macam tu betul tak kan. Tapi kita nak tahu juga macam mana anda menguruskan tekanan ataupun stres anda di tempat kerja. Apa yang biasanya anda lakukan? Jadi pagi ni okay, kongsikan dengan Bam-Bam okay, dan juga pendengar-pendengar kita, apa perkara yang paling kecil ataupun remeh yang boleh merosakkan mood anda dalam masa sehari dan cara apa yang anda buat untuk kekal bertenang apabila diletakkan dalam situasi di mana semua kerja perlu disiapkan dalam masa yang sama. Okay, 0427389 ataupun layangkan di ruangan WhatsApp Tera FM 0105080957 Tera FM, segalanya untukmu.

0: Pani padia.
1: Anak korang menendang ragi ikan lampam menoka ubi ni. Jangan duk tanya lah siapa pagi-pagi. Mestilah dia bambam dan dia cumi.
2: 7.53 minit pagi buat sini. Dan semestinya bambam masih lagi temankan anda. Dan ditemani oleh
3: Allah.
2: Allahu
3: akbar. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tu mengeliat ke menggelupok ke mengapa tadi tu?
3: Bukan.
2: Awak?
3: Tak ada lah. Kita tak standby tadi.
2: Tak standby. Bibah hari ni main lokuih Bibah hujan ke tu?
3: Hujan.
2: Alhamdulillah. Ramai kawan kita bagi tahu Bibah. Memang orang kata apa hujan. Di kebanyakan tempat dan juga sesak juga bagi mereka yang nak masuk ke pulau, nak menghala ke Bukit Minyak, nak menghala ke Perai dan juga nak menghala ke kawasan Pinang Sian Valdo. Okey, jadi untuk anda yang nak menghala ke tempat kerja masing-masing, okey, semoga dipermudahkan. Amin. Dan juga ada kawan-kawan kita bagi tahu memang lebat sungguh ni. Pagi ni kan.
3: Jadi
2: itulah. Walaupun ada yang patah balik tiba-tiba cuti sakit.
3: Okey.
2: Kan? Tiba-tiba ada yang ambil half day hari ni. Tak kisah lagi, asalkan yang terbaik untuk kita bersama. Okey, dan pagi ni tak mau nak sabut-sabut. Ada yang stres pagi ni Bibah. Bibah fahamlah, dia selalu jujur dengan Bambam. Dia memang stres. Hari-hari tengok muka Bambam pun dia stres.
3: Yalah, betul lah tu.
2: Betul Bibah?
3: Tak ada lah.
2: Bibah pun tak apa hari lagi akan meninggalkan Bambam. Jadi Bibah memang stres lah dengan Bambam ni.
3: Tak ada lah. Kita menghargai setiap momen.
2: Kalau Bibah tak suka, tak apa Bibah. Besok tak payah main Bibah.
3: Tak main betul lagi.
2: Kira betul lah cerita dia.
3: Tak lah.
2: Okay, pagi ni kita nak kongsikan berkaitan dengan topik stres ni. Sebab apa? Ada waktunya. Kadang-kadang memang kita stres. Tapi kita tak tahu cara macam mana nak buat. Tahu-tahu kat tempat kerja kan. Okay. Kadang-kadang kerja tu tak stres. Tapi yang stres tu persekitaran tempat kerja tu.
3: Orang dia
2: kan. Bos bagus. Tempat kerja memang sempoi. Tak jumpa dah kat tempat lain tempat kerja macam tu. Tapi bila persekitaran di tempat kerja tu kan membuatkan setengah orang yang memang rasa macam nak berhenti kerja. Walaupun tempat kerja yang dia nak pi tu lagi stres daripada kerja dia sekarang. Tapi dia rela tau. Itu situasi dia. Baik, untuk anda yang mungkin nak kongsikan pagi ni cara anda menangani stres anda. Kalau kata anda ada masalah kat tempat kerja lah kan, masalah dengan kawan-kawan ke, masalah dengan sahabat-sahabat anda ke, ataupun juga untuk anda yang kata apa situasi dia, kata apa cara, apa yang anda buat untuk kekal bertenang apabila diletakkan dalam situasi yang mana semua kerja perlu disiapkan dalam masa yang sama. Kita nak tahu juga pandangan anda, cara macam mana yang anda buat. Ada setengah orang dia standby makanan tau.
3: Makan
2: kan. Dia beli yang kata apa yang ciri-ciri tu.
3: Mana-mana
2: dia beli banyak-banyak tu kan. Dia buah dalam dan drawer dia tau. Orang kata kat dia dia pepak. Makan
3: cara dia lah.
2: Makan je kan. Walaupun orang kata apa, masa dia masuk kerja dulu berat dia lebih kurang dalam 65. Tapi alhamdulillah setelah 3 tahun kerja berat dia 110. Sihat, seronok.
3: Tapi stres.
2: Okay.
3: Tapi tu cara dia lah.
2: Baik, kita nama pemanggil untuk pagi ni. Halo, siapa di talian?
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mamu.
4: Ya, apa abang?
2: Alhamdulillah, sihat.
4: Sihat ke semua dua-duang?
2: Alhamdulillah, sihat. Mamu okey kan?
4: Mamu okey, tapi tajuk pun alhamdulillah, tajuk pun cantik.
2: Amboi,
4: Bibah pun comel.
2: No, Bambam tak puji pun Bibah dulu. Ni Mamu. Mamu tak kata pun kalau kat Bibah tu puji comel lah, cantik lah, ayu semua ada kat Mamu. Macam tu Mamu eh.
4: Adik Mamu ada nama.
2: Tak kira lah adik Mamu ke kakak Mamu ke, yang Bambam ada kat sini macam mana?
4: Mampam lah,
2: comel. Oh, Mamu bentang lepas no, perempuan ni. Macam
4: orang ni,
2: Mia.
4: Macam ni, Bibah dengan Mambang ni, apa macam kerjaan ni ada kan, macam ada apa-apa.
2: Alhamdulillah. Kami okey je.
4: Alhamdulillah, Mamu pun okey juga. Tapi kerja ni kita jangan ambil tahu je tu. Renek ke apa ke jangan ambil tahu.
2: Okey, Mamu.
4: Kerja kita.
2: Mamu pernah jadi token nasi kandang. Kita tahu lah Mamu bukan orang biasa-biasa. Jadi Mamu pun ada kedai makan dulu. Macam mana cara Mamu buat untuk memastikan pekerja Mamu ni tak stres bekerja dengan Mamu walaupun dia stres meh?
3: Tak cakap.
4: Nampak tak stres dengan Mamu? Orang kerja tak stres. Pertama depan mamu sama dengan depan mamu kerja.
2: Oh, kerja sekali.
4: Mamu tak jadi tau ke, mamu jadi sama dengan depan kerja.
3: Wah, sama naik.
4: Tapi siapa tak tahu kata mamu tau ke, yang mana satu tau ke. Depan tuan dia kata, mamu tu tau ke. Apa mamu macam ingat tak tau ke.
2: Oh, macam tu no.
4: Mamu tak apa. Pinggan mamu sapu, mau
2: jadi,
4: apa kerja.
2: Jadi mamu, mamu ni CEO yang menyamar lah. Orang tanya mamu tokek ke? Saya bukan tokek, saya basuh pinggan ni. Dah nampak tak nampak? Kan? Jadi mamu ni CEO yang menyamar ni.
3: Bijak bijak.
4: Mama, mama kata dia, mamu kata
2: betul. Oh, dia nah. Jadi bila
4: tapi kita nak kerja ni, kita jangan kata kita pangkat lah apa. Jangan kalau kerja kita ada kuli berapa banyak pun. Kerja sama kita kerja.
2: Tapi mamu, ada setengah pekerja kan? Ada setengah tempat dia memang tak suka bos dia buat kerja dengan dia. Tak ada bimbang.
4: Sebab dia tak suka. Sebab dia tak boleh relax.
2: Yang tu betul. Kadang-kadang kan bila kita dah buat kerja, bos tu ada. Aduh, bos ni semak lah. Orang nak buat kerja aku tak tenang. Jadi macam susah hati lah.
3: Tak selesa.
2: Tak selesa.
4: Sebab tu mamu kata kalau bos pun apa pun kita kerja sama dengan mereka. Jangan mereka kata mereka tak suka. Kalau mereka kata mereka tak suka kita kerja, mereka suka duduk kita di tonton duit tu. Dia senang lah duduk and check apa dia tekan.
2: Betul.
4: Kita kerja sama. Dia nak tekan tentu pun tak boleh, apa pun tak boleh.
2: Mantap, mantap. Inilah contoh contoh CEO yang perlu kita contohi.
4: Alah, tapi tak mesti. Kalau siapa dia tak okay pun, jangan duduk kata kita ni tak okay. Membuat kerja sama dengan kuli-kuli tu semua. Tapi siapa main tengok pun dia kata, semua kerja yang tahu kata mamu tahu ke, tak apa lain tak tahu. Yang tak tahu mamu pun layan juga angkat pinggan hantar makan.
2: Mantap.
4: Lepas order semua mamu hantar semua.
2: Alhamdulillah, mantap.
4: Tapi mamu minta lah kalau tahu ke mana-mana buatlah
2: sifat
4: dengan mamu lah.
2: Yang berat sama dipikul.
4: Biba pun kalau nak jahitah, okey, Biba buat lah tu lah.
2: Dengar tu Biba. Ni pantang nak senang kaki, nak duduk ambil ekor, nak nganga kira duit. Itu Biba. Itu Biba, Mamu.
3: Bukan.
4: Mamba dah. Biba betul boleh jadi.
2: Okey. Baik, terima kasih, Mamu.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Itu dia perkongsian dengan Mamu kan.
3: CEO
2: Mamu, CEO yang menyamar. Dia pun tanya, Mamu ni Mamu punya kan? Bukan, aku masih pinggan je ni. Nampak tak kan? Tapi
3: kerja
2: itulah. Kadang-kadang bila kita letakkan sepenuh kepercayaan dekat pekerja kita, dan kita pun buat benda yang sama, dia akan ada satu, orang kata apa, tak ada gap tau di antara toke dan juga pekerja. Tapi tengok jugalah pekerjaan apa yang mungkin boleh bos duduk sekali. Kadang-kadang sengah orang cakap, syok orang jadi bos no. Silang keki duduk dalam bilik, kena aircon, kira duit. Banyak cantik. Kan? Bayangkan seorang bos nak fikir macam mana nak menggajikan berapa orang pekerja dia. 10 orang, 20 orang, 30 orang pekerja dia kan. Dan dalam masa yang sama, dia kena fikir juga cara macam mana nak orang kata apa, mengembangkan lagi perniagaan. Itu tetap tak nafikan lah kan. Tapi macam Mamu kata tu, betul lah, jangan sombong dengan pekerja-pekerja. Sebab apa? Pekerja-pekerja ni lah yang membantu kita menguruskan perniagaan kita. Okay? Baik, untuk anda yang mungkin nak kongsikan lagi bagaimana anda menguruskan tekanan anda ataupun stres anda di tempat kerja, kalau anda sebagai majikan, okay, apa yang biasanya anda lakukan untuk memastikan pekerja-pekerja anda bekerja dalam keadaan yang seronok, balik rumah pun tak sabar.